0: Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan nanti akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan nanti agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan nanti akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tentunya dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
1: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan deh Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan mempererat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
8: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia

0: RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
1: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
0: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
3: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
4: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
5: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat

0: Ketua Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
5: Loh, kenapa?
4: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
5: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
4: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
1: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
6: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
7: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi, di mana surat pengunduran diri disampaikan pada tanggal 25 Juli 2020.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, bersikap hidup hemat energi.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu pakai bendera warna

0: 저거
1: 사업법부.
2: 사야 무슬림,
3: 사야 나스라니.
4: Saya pribumi.
5: Saya Cina.
6: Menggugah hati wahai pusaka abadi, didapati rasa bangga.
7: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saudara pendengar, pukul 10 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih bersama kami program Masa 1 RRI Seru yang disiarkan langsung melalui frekuensi kami 96,4 MHz. Bahkan melalui aplikasi streaming RRI Seru dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas, dan hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur, saya Anggra Rani kembali menemani ruang dengar saudara.

0: Makanannya kenapa gak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh no.
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, satu tembang ada Nusa Iriani yang disuarakan oleh Simon Imbiri. Harapan kami semoga terhibur via udara. Dan 10 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, informasi untuk Anda di pagi jelang siang hari ini kami hadirkan terkait dengan tokoh adat di Kampung Mamberamo Raya mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat sinergitas serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui forum para-para adat yang digelar di Kampung Burmeso, Distrik Mamberamo Tengah pada Sabtu 25 Juli 2026.

Ya, pendengar, kegiatan yang diprakarsai Kepala Suku Sekuasit Semtasti tersebut dirangkaikan dengan bakti sosial dan diikuti sekitar 50 peserta. Forum ini menjadi ruang dialog antara masyarakat adat, pemerintah daerah, juga aparat keamanan dalam memperkuat kolaborasi demi mendukung pembangunan di Kabupaten Mambra Moraya. Kemudian hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Kabupaten Mambra Moraya, Terry Levin Basararisi, Kepala Suku Marga Abiasit Gideon Abiasit, Kepala Suku Marga Enghuarasit Pablo Enghuarasit, Kepala Dinas Perhubungan Edward Tasti, Kepala Kampung Burmeso Nathaniel Tasti, serta masyarakat adat suku Tame Burmeso. Ya, dan dalam sambutannya, Edward Tasti menegaskan bahwa kemajuan Mambra Moraya hanya dapat terwujud apabila masyarakat adat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan terus membangun sinergitas yang kuat. Dan menurutnya, masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan, mendukung pembangunan, serta menciptakan kondisi yang aman dan kondusif.

Dan sementara itu pendengar, Ketua LMA Kabupaten Mamberambo Raya, Terry Levin Basararisi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan infrastruktur agar daerah tersebut semakin maju. Dan ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan. Pada sesi dialog, masyarakat adat menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah daerah, diantaranya meminta peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh para kepala suku. Dan selain itu, masyarakat menyatakan kesiapan menyediakan bahan untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk rencana pembangunan lapangan terbang yang diharapkan mampu membuka akses transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamberambo Raya. Ya, masyarakat adat juga menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh program pembangunan pemerintah serta menolak segala bentuk aksi kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah Papua. Mereka mengajak seluruh warga menjaga keamanan mulai dari lingkungan keluarga hingga kampung, serta tidak mudah terpengaruh isu-isu proaktif yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Kegiatan para-para adat ditutup dengan penyerahan 30 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan doa bersama dan makan bersama sebagai simbol kebersamaan dan persatuan. Iya, benar itu dari Mamberambo Raya. Terkait dengan toko adat Mamberambo Raya, ajak warga jaga Sitkamtibmas melalui para-para adat.

Selain itu, informasi berikut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Lira Papua menyambut pembentukan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan atau BPPK oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersamaan dengan itu, Lira Papua juga mengucapkan selamat atas pelantikan Marsekal Purnawirawan Doni Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia dan Profesor Yos Suniti Yoso sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Sekretaris Wilayah Lira Papua Yohanes Wanane menilai pembentukan BPPK harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola pendidikan nasional secara menyeluruh dan bukan sekedar menambah struktur birokrasi. Ya, dan dari menurutnya keberhasilan badan baru tersebut harus diukur dari dampaknya terhadap pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di wilayah yang masih menghadapi berbagai tantangan seperti Papua. Ia juga menjelaskan BPPK memiliki posisi strategis karena dirancang untuk mengintegrasikan sistem yang membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta memperluas ruang lingkup pembinaan lembaga administrasi negara.

Ya, Lira Papua memandang integrasi tersebut sebagai peluang memperkuat pembangunan sumber daya manusia nasional. Namun, pemerintah diminta memastikan agar kewenangan baru itu tidak justru menciptakan birokrasi yang semakin panjang. Selain itu, Lira Papua juga memberikan perhatian terhadap rencana pemerintah mendirikan 10 universitas Republik Indonesia. Organisasi tersebut mendorong agar salah satu universitas tersebut dibangun di tanah Papua sebagai bentuk pemerataan pembangunan pendidikan tinggi. Dan menurut Yohanes, jika Universitas Republik Indonesia dibangun di Papua, kampus tersebut harus menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang berbasis pada potensi lokal, serta menjawab kebutuhan masyarakat Papua. Selain itu, Lira Papua turut menyoroti rencana perluasan peran lembaga administrasi negara atau LAN, termasuk jika nantinya mencakup pembinaan sumber daya manusia di lingkungan BUMN. Kemudian Yohanes menegaskan, penguatan kapasitas SDM BUMN harus dilakukan secara profesional, transparan, berbasis kompetensi, dan tidak menjadi ruang bagi kepentingan politik praktis. Ya, dan di akhir pernyataan Lira Papua menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Ya, informasi tadi terkait dengan Lira Papua dorong satu dari 10 universitas Republik Indonesia dibangun di Papua.

Ya, pendengar, 23 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan kita kembali pada informasi selanjutnya terkait dengan Charles Gomar ajak warga Serui semarakan HUT RI ke-81 lewat lomba media sosial berhadiah. Ya, pendengar, tokoh muda Papua Charles Gomar mengajak seluruh masyarakat Serui Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan Semarak Merah Putih bersama Charles Gomar. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk lomba media sosial ini akan berlangsung mulai 28 Juli hingga 15 Agustus 2026 dengan pengumuman pemenang pada 17 Agustus 2026. Ya, Charles Gomar mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan RI sekaligus membangun semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Menurutnya, penggunaan bahasa daerah dalam video TikTok menjadi salah satu cara untuk melestarikan budaya lokal sekaligus

memperkenalkan kekayaan bahasa yang dimiliki masyarakat Yapen kepada publik melalui media digital. Dan pendengar, dalam kegiatan tersebut, panitia membuka dua kategori lomba, yakni lomba hias rumah dengan bendera merah putih serta lomba TikTok ucapan HUT RI ke-81 menggunakan bahasa daerah. Peserta diwajibkan menggunakan hasil karya mereka ke Facebook dan TikTok dengan menyertakan tagar Charles Gomar dan CG di HUT RI 81. Penilaian akan dilakukan berdasarkan jumlah like terbanyak pada unggahan yang memenuhi seluruh persyaratan lomba. Dan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi, panitia telah menyiapkan hadiah uang tunai serta berbagai hadiah menarik lainnya bagi para pemenang. Ya, kegiatan ini dikhususkan bagi masyarakat Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan harapan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memeriahkan HUT RI, memperkuat rasa persatuan, serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya dan bahasa daerah melalui media sosial. Panitia mengingatkan bahwa pengiriman karya dibuka mulai 8 Juli 2026 dan akan ditutup pada 15 Agustus 2026 pukul 23.59 menit waktu Indonesia Timur. Sedangkan pengumuman para pemenang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Kita beralih pada informasi lainnya, masih dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen yang juga alumni Universitas Cendrawasih Angkatan 1981 YFA Yangkau mengajak seluruh alumni UNCEN di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerjanya tadi Kota Serui. Ajakan tersebut disampaikan menyusul pelaksanaan KKN mahasiswa UNCEN yang saat ini tersebar di 5 distrik dan 50 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebagai bentuk awal, YFA Yangkau menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Kelurahan Anotorei, Aser Glenn Aninam, serta melakukan peninjauan langsung ke lokasi KKN mahasiswa kelompok 47 di Kelurahan Anotorei. Kegiatan tersebut bertujuan melihat kesiapan sekaligus mengevaluasi program-program kerja yang akan dijalankan mahasiswa selama berada di tengah masyarakat. Ia mengingatkan kepada para mahasiswa agar memanfaatkan masa KKN selama 5 pekan dengan sebaik-baiknya karena menurutnya KKN merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat sekaligus kesempatan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Wayangkau juga menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan KKN tidak hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa tetapi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah setempat dan para alumni UNCEN yang telah mengabdi di berbagai bidang di Kepulauan Yapen. Ia juga mengajak seluruh alumni UNCEN untuk menunjukkan solidaritas kepada adik-adik mahasiswa dengan memberikan dukungan baik dalam bentuk moral maupun material guna membantu mengatasi berbagai kebutuhan yang dihadapi selama menjalankan program KKN. Dan menurutnya, jaringan alumni UNCEN yang tersebar di berbagai instansi pemerintah, dunia usaha maupun organisasi kemasyarakatan di Kepulauan Yapen ini memiliki peran penting dalam membantu mahasiswa menyukseskan program pengabdian tersebut. Dan melalui sinergi antara pemerintah kelurahan, DPRK Kepulauan Yapen, serta para alumni Universitas Cendrawasih, diharapkan seluruh program KKN yang dilaksanakan di 5 distrik dan 50 kampung dapat berjalan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dengan daerah.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan Yayasan Anak Dusun Papua atau Yadupa melaksanakan kegiatan penilaian pengembangan sumber daya alam dan akses pasar di Kampung Mambo, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan ini berlangsung pada 22 sampai 23 Juli 2026 dan dilanjutkan pada 26 sampai dengan 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan mengumpulkan informasi mengenai aset masyarakat adat yang berfokus pada komoditas tanaman jangka panjang, yakni kopi, durian, dan kakao, sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Iya, dan dalam pelaksanaannya Yadupa menggunakan metode Asset Based Commodity Development atau ABCD untuk menggali, mengidentifikasi dan memetakan aset yang dimiliki masyarakat adat Kampung Mambo. Dan pendekatan ini menitik beratkan pada kekuatan dan potensi yang telah dimiliki masyarakat sebagai modal utama pembangunan. Tim Yadupa mengumpulkan data melalui wawancara dengan petani, diskusi kelompok terara atau FGD, observasi lapangan, serta berkoordinasi dengan pemerintah Kampung Mambo. Dan selain itu dilakukan juga survei dan pemetaan lahan perkebunan kopi, durian, dan kakao bersama petani dan pemerintah kampung guna menghasilkan peta sebaran tanaman jangka panjang atau anare matuge. Dan pendengar, seluruh data yang diperoleh termasuk titik koordinat kebun hasil pemetaan lapangan selanjutnya diverifikasi dan divalidasi bersama petani serta pemerintah kampung untuk memastikan akurasi informasi. Hasil dari kegiatan ini akan disusun dalam bentuk laporan penilaian pengembangan sumber daya alam dan akses pasar Kampung Mambo. Laporan tersebut nantinya akan diserahkan kepada kelompok tani dan pemerintah Kampung Mambo sebagai acuan dalam pengembangan komoditas unggulan daerah. Dan selain itu, Yadupa juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan kepada masyarakat berdasarkan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan penilaian tersebut. Ketua Yadupa, Cabang Kepulauan Yapen, Jackson Yapanani mengatakan, seluruh pengetahuan lokal sesungguhnya berada di kampung dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Ia juga menambahkan, Yadupa akan terus hadir mendampingi masyarakat adat di Tanah Papua sebagai bentuk pelaksanaan mandat yang diberikan oleh masyarakat adat, khususnya di Kampung Mambo, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena menurutnya, kolaborasi antara masyarakat adat, petani, dan pemerintah kampung menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus meningkatkan akses pasar bagi komoditas unggulan yang dimiliki oleh Kampung Mambo. Ya, pendengar, itu informasi terkait dengan Yadupa petakan potensi kopi, durian, dan kakao di Kampung Mambo, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya setelah kita kembali dengarkan beberapa tembang, satu nomor lagu berikut ini.

0: Ya, pendengar, 37 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur dan kita beralih pada informasi yang terakhir ya, dua informasi terakhir terkait dengan Wakil Bupati Yapen apresiasi Polres cepat tangkap pelaku pencurian posko KKN Uncen dan ajak semua jaga Kamtibmas. Pendengar, Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Kepulauan Yapen atas gerak cepat mengungkap kasus pencurian yang terjadi di posko kuliah kerja nyata oleh pada mahasiswa Universitas Cendrawasih Kelompok 50 di Kampung Bawai. Menurut Roy Palunga, respon cepat aparat kepolisian dalam menangkap pelaku menjadi bukti keseriusan Polres Kepulauan Yapen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat maupun para tamu yang sedang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, meski pelaku telah berhasil ditangkap, Wakil Bupati mengingatkan bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian semata, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak seluruh ketua RT RW, kepala kampung, lurah hingga pemerintah distrik untuk bahu-membahu menjaga situasi keamanan di wilayah masing-masing agar tetap kondusif. Roy Palunga menambahkan, Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini kerap menerima tamu dari berbagai daerah, baik untuk kegiatan pemerintahan, pendidikan maupun wisata rohani di gereja-gereja. Karena itu, rasa aman harus terus dipelihara agar para tamu termasuk mahasiswa yang sedang melaksanakan program KKN dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Ya, dan di akhir pernyataannya, Wakil Bupati berharap peristiwa pencurian yang terjadi di posko KKN mahasiswa Uncen di Kampung Bawai tidak kembali terulang. Ya, selain itu, Komando Distrik Militer atau Kodim 1709 Yapen Waropen turut memeriahkan apel gabungan pencanangan pembukaan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang digelar di alun-alun Trikora Serui Kabupaten Kepulauan Yapen pada Senin 27 Juli 2026. Ya, pendengar, kegiatan ini diawali dengan apel gabungan yang dipimpin oleh Bupati Kepulauan Yapen Benjamin Arisoi sebagai Inspektur Upacara, sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Pasipers Kodim 1709 Yapen Waropen Kapten Infantri Asis Reniurwarin. Dan apel gabungan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, TNI Polri, Aparatur Sipil Negara, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Mahasiswa, Pelajar, Tokoh Agama, Tokoh Adat, hingga masyarakat. Ya, usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan parade Merah Putih dan seluruh peserta berjalan bersama sambil mengibarkan bendera Merah Putih sebagai simbol persatuan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam amanatnya, Bupati Benyamin Arisoi mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum HUT RI ke-81 sebagai sarana memperkuat sinergi, disiplin, persatuan, serta menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Bupati juga mengimbau kepada masyarakat untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen yang meliputi 17 distrik, 160 kampung dan 5 kelurahan agar mengibarkan bendera Merah Putih serta memasang umbul-umbul selama bulan kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus ungkapan rasa syukur atas 81 tahun Indonesia Merdeka. Ya, dan mewakili Dandim 1709 Yapen Waropen, Pasi Lok Kodim 1709 Yapen Waropen, Kapten Infantri Albertus Ansanai mengatakan kehadiran Kodim dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen TNI untuk terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan seluruh komponen masyarakat dalam menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui partisipasi aktif dalam pencanangan tersebut, Kodim 1709 Yapen Waropen menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat dalam menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, serta mendukung suksesnya seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ke-81 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, rangkaian informasi yang telah kami hadirkan semoga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara. Dan kami kembali akan menghadirkan tembang-tembang hiburan menemani ruang dengar Anda.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan terjadi.

0: Santiago, baitare, katulangu puti womindo, pandiagu, koma, ne muka kepa, kongone, wape aboine, aboine, nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yatin. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

0: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah?
1: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Ya udah, diam.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan feature Perjuangan Hidup. Jual pinang kecil, berbuah besar.
6: Petani atau jualan pinang, dari hasil itulah kakak dia bisa honor di rumah sakit daerah Serui, terus saya juga bisa jadi guru SD, honor di SD Katolik.
7: Lama capek dulu jualan di pas, lama tidak makan, kita istirahat dengan betul, tapi lama cuma pikir kamu hanya berjuang untuk anak-anak.
5: Di tengah keramaian pasar dan bisingnya kendaraan yang melintas, tepat di depan pasar tradisional Aroro Iroro Serui, tampak seorang wanita paruh baya terlihat sibuk melayani pembeli pinang. Dialah Mama Yubelina Tanyuga. Kerasnya hidup yang dijalani memaksa Mama Yubelina harus bekerja keras berjualan pinang setiap hari di pasar. Terkadang harus menahan lapar hanya untuk biaya hidup dan pendidikan ketiga anaknya. Aroma sampah dan asap kendaraan tidak dihiraukan Mama Yubelina. Berjualan pinang bagi Mama Yubelina merupakan sumber pendapatan ekonomi keluarganya. Satu tumpuk buah pinang dilengkapi dengan buah siri dan bubuk kapur dijual dengan harga Rp10.000. Hal ini sudah dilakukan Mama Yubelina selama 17 tahun sejak 2004 lalu dengan modal usaha pinjaman dari bank.
8: Sudah berapa lama Mama jualan pinang?
9: Mulai dari 2004. Nanti sampai kemarin 2020, bulan Maret, Mama dapat bantuan kredit KUR. Itu dari pertanian punya. Mereka bagi ke masing-masing desa. Jadi kita dari desa Yapan, bank ini dong ambil dari RW 4. Modal yang dong kasih itu cumanya bantuan 10 juta. Tiap bulan mereka minta kembalikan modal ke bank itu 300 satu bulan. Tapi itu pun Mama tak mengalah, Mama maju.
5: Menyambung hidup dari hasil berjualan pinang setiap hari bukan sesuatu yang mudah. Ditambah lagi, hasil penjualan pinang dalam sehari terkadang tidak menentu, bahkan jauh dari yang diharapkan. Namun Mama Yubelina tetap memilih berjualan pinang.
9: Karena Mama punya penghasilan pinang ini tetap, terus Mama punya langganan banyak. Karena langganan itu kadang dari kantor, dan sudah tahu, jadi dan sandal itu maksimal bisa sampai 200 dan beli 300 ribu.
8: Terus dari Mama punya hasil jualan pinang ini kira-kira digunakan untuk apa?
9: Ya bisa bantu. Mama punya anak dua nih, yang satu sudah jadi suster. Kemarin sudah bantu-bantu di rumah sakit. Satu sudah bantu di rumah sakit, terus satu kemarin 2020 sudah tamat dari STIKI, sudah honor lagi di SD Katolik. Terus yang ketiga yang nona nih baru kelas 1 SMP kemarin baru masuk, jadi tiga saja. Jadi bapak juga ada tanam keladi, ada berkebun sama-sama untuk menunjang dalam keluarga. Sedangkan mama nih punya kesibukan memang sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi itu pun selalu mama mengisi untuk berjualan, untuk menunjang adik dorang. Bantu untuk adik dorang pendidikan, masalah makan setiap hari di rumah pun juga. Penghasilan kadang dia menurun, dia naik. Dia merasakan, tapi mama tidak pikir sampai ke dalam itu pun mama tidak pikir. Itu mama anggaplah sebagai angin yang datang dan pergi, tapi itu sudah terbiasa. Itu sampai kalau betul dia menurun, ya mama pulang dengan 50 ribu. pulang dengan 100 itu pun mama tidak pikir, biasa. Kadang penghasilan ini dia naik turun, bukan seterusnya, dia naik turun begitu.
5: Di balik kesulitan ekonomi yang dialami Mama Yubelina dan Bapak Ambokari, tersimpan sebuah impian besar untuk masa depan anak-anaknya. Dorongan dan motivasi selalu disampaikan bagi ketiga anaknya untuk giat belajar dan melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi dengan harapan kehidupan anak-anaknya kelak jauh lebih baik dari kehidupan kedua orang tuanya.
9: Mama selalu bicara, Mama ingin untuk kamu sekolah dengan baik. Sekolah supaya ke depan itu kan bisa tamat, bisa kuliah. Nah, Bapak dengan Mama nih mampu, bukan pegawai saya yang bisa mampu untuk kasih lanjut anak-anak untuk kuliah. Walaupun petani juga bisa mampu kasih lanjut anak-anak sampai selesai dari perguruan tinggi. Jadi selalu Mama kasih ingat. Yang tua Desi nih Mama kasih ingat, Desi sekolah itu sekolah yang betul, jangan bolos-bolos terus. Kamu anak-anak sendiri kerja dengan susah payah, kasih makan keluarga sendiri, bagaimana bisa mengundang kehidupan kamu sendiri. Jadi itu harapan Mama di setiap hari kalau Mama bicara sama adik dan dua. Jangan malas, Bapak dan Mama ini masih kuat untuk cari makan, cari uang untuk kamu punya sekolah pendidikan. Apalagi pembayaran SPP setiap bulan. Dulu kan pembayaran SPP itu mahal, apalagi di sampai SMA, lebih mahal. Mama bayar dengan uang pinang saja jualan, jadi dong harus mau pergi, harus bangun pagi, Mama harus pesankan uang ojek, uang jajan untuk dorang. Itu cumanya hasil pinang saja, dari pagi sampai malam, pulang pagi.
5: Cucuran keringat dan air mata di balik pengorbanan dari kedua orang tua sangatlah dirasakan oleh Edi Ambokari ketika mengenang perjuangan hidup yang dilakukan kedua orang tuanya, menyekolahkan hingga bergelar sarjana pendidikan. Edi Ambokari kini bekerja sebagai guru honorer pada SD Katolik Serui.
6: Perasaan saya sebagai anak ketika lihat saya punya orang tua begitu, saya merasa sayang kepada kedua orang tua saya. Karena setiap hari mereka berjuang hanya untuk demi saya punya masa depan. Sampai hari ini saya belum bisa balas. Tapi saya bersyukur karena masih diberi waktu untuk menjamin kedua orang tua. Saya sebagai anak sih lihat Bapak dan Mama punya kehidupan. Kalau Bapak itu saya terlalu sayang, Bapak juga. Mama juga pun sama, kalau bangun pagi Mama mau makan boleh. Kadang Mama tahan lapar juga pergi jualan di pasar. Hanya untuk demi kita punya masa depan. Terus motivasi yang sering Mama bilang, terus Bapak bilang itu, Bapak bilang, jangan kamu jadi penonton untuk orang lain. Kamu harus bisa. Kenapa orang lain bisa, baru kamu tidak bisa. Kalau Mama tuh ingat berdoa. Itu setiap hari Mama bilang. Dan sampai pada saat untuk pribadi saya pas ikut wisuda terima jasa sarjana S1 itu, saya langsung tunduk cium Mama punya telapak kaki. Sayang Mama, mengucap terima kasih.
3: Apa perasaannya lihat pekerjaan orang tua? Bapak Mama bangga atau tidak dengan
6: bangga mereka? Walaupun petani atau jualan pinang, dari hasil itulah kakak dia bisa honor di rumah sakit daerah Serui, terus saya juga bisa jadi guru SD, honor di SD Katolik. Sayang saya punya orang tua dulu. Kalau Mama itu dijualan di pasar sampai karena terlalu duduk jadi dia punya pinggang sakit. Mama tetap berjuang jualan terus sampai hari ini. Isi kekurangan dalam keluarga, makan, minum, dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih untuk Mama, karena saya rasa bersyukur saya punya hari kebahagiaan. Kemarin saya terima saya punya gelar sarjana SPD, Mama tidak hadir. Tapi saya bersyukur Mama masih ada, Mama punya nasihat itu masih berguna untuk saya. Terima kasih karena Tuhan masih jaga Mama sampai saya juga selesai.
3: Untuk kakak Edi, sosok orang tua itu dia seperti apa?
6: Kadang orang bilang orang tua itu malaikat tak bersayap, tapi untuk saya orang tua itu malaikat yang mempunyai sayap. Karena dari mereka saya ada. Itu untuk saya.
3: Sampai berhasil?
6: Iya, sampai berhasil. Orang tua dua, Mama dengan Bapak itu sebagai pelindung. di saat saya senang maupun saya susah. Kalau untuk saya sendiri, ingin bangun rumah untuk mama dengan bapak saja, untuk kasih mama dengan bapak tinggal menikmati masa tuanya. Saya punya bapak dengan mama itu dong segalanya untuk saya.
5: Senyum bahagia terpancar dari wajah Mama Yubelina ketika bercerita tentang perjuangannya memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya dari hasil jualan pinang hingga bergelar sarjana.
7: Mama capek dulu jualan di pasar. Mama cara makan, kita istirahat dengan betul. Tapi Mama cuma pikir kamu hanya berjuang untuk anak-anak. Dulu jualan di pasar dari pagi sampai malam. Jualan-jualan sedikit begini, sampai 500 ya, Mama setor 300, 200 Mama kelola lagi. 100 beli siri, pinang, 100 mama simpang lagi. Nanti besok lagi kalau sudah dia naik lagi ke 300, itu mama tahan lagi. Mama tahan lagi sampai kalau dia naik ke 400. Mama ingat, aduh, ini mama takut nanti saldo nih kalau setiap bulan tidak setor nanti. Dan mengurangi terpaksa, biar 100, 200 mama pergi untuk simpang. Pepatah bilang biar sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Mama tahan menabung saya sedikit-sedikit. Tiap bangun pagi, mama rasa bangga tuh karena aduh, biar hidup ini sederhana, tapi Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan ini sama mama. Mama bisa berusaha, anak ini dua ini bisa berhasil. Mama rasa senang sekali. Dari kebun, dari meja pinang, mama bisa berusaha sampai ada dua ini bisa berhasil. Mama tuh, mama rasa bangga karena mama anak dua ini, satu sudah jadi suster, dan satu ini sudah jadi guru. Mama rasa senang, rasa bahagia. Mama punya harapan besar itu menunjang kehidupan rumah tangga untuk membangun tempat duduk dari bapak dengan mama, yaitu bangun rumah yang bagus. Terus bisa lihat tadi yang masih sementara masih di SMP ini, bisa tunjang dia lagi sampai dia juga sama seperti kakak dan dua, berhasil. Itu harapan penuh untuk mama sudah. Mama cuma bilang aja, dia sih bisa berhasil. Sudah dekat ya, bisa kembali lihat Ade. Mama dengan bapak sudah bisa bantu Ade lah. Ke depan bisa kembali perhatikan orang tua.
5: Walaupun kedua anaknya sudah berhasil dan mandiri, Mama Yubelina masih terus berjualan pinang, membantu suaminya mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Himpitan ekonomi yang dialami tidak membuat Mama Yubelina menyerah. Tetapi di balik sulitnya hidup yang dijalani bersama suaminya dan tiga orang anak, ada sebuah pelajaran berharga yang diperolehnya, yaitu jangan pernah menyerah, bahkan sampai berputus asa. Kehidupan yang dianugerahi oleh Tuhan harus disyukuri dan dijalani dengan bekerja keras, bukan berpangku tangan. Semoga kisah perjuangan hidup Mama Yubelina Tanyuga, penjual pinang, menginspirasi semua orang tua. Karena masa depan anak adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua hendaknya berperan sebagai pejuang masa depan keluarga. Menjadi orang tua tangguh dan hebat bagi keluarga. Untuk mencerdaskan anak bangsa di negeri ini. Saya Nur Laila Latar, sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar, pukul 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur dan rangkaian hiburan telah kami hadirkan ke ruang dengar saudara dengan harapan semoga terhibur via udara. Ya, tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur kami akan mengajak Anda. Kita akan ikuti bersama program acara mendatang di siang hari ini menemani waktu istirahat Anda. Di siang ini akan hadir program acara pilihan pendengar. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Selamat berjumpa kembali dalam program acara Pilihan Pendengar bersama program Mas 1 RRI Serui. Dan masih pada edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026, bersama saya Anggra Rani akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depannya hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam program Pilihan Pendengar. Seperti biasanya ingin bergabung berpartisipasi di siang hari ini, menyapa keluarga, sahabat, kenalan ataupun orang-orang terkasih, bahkan ingin merequest lagu yang ingin Anda dengar, dapat bergabung langsung di line telepon kami 0983 3293 kali, ataupun dapat mengirimkan atensi via WhatsApp kami pada 0821 9916761. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa

Halo. Halo, bernafas. Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita. Ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy, okay?
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya ku bantu Mama nih, ku pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik sabun di depan kot ini saja.
2: Rudy, ku buang sampah di mana nih? Ku buang cepat sampai. Ku buang di mana? Aku jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabun di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Ku tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Yeah,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, yeah, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Iya, cerita cinta bersama Vicky Salamor dan juga Freshly Niki Jelowoi yang baru saja hadir mengantarkan kita tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar menemani ruang dengar Anda, kami kembali hadirkan informasi yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 dari Jakarta dalam berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Weven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya, tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Peringat RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, sekolah-sekolah kita mengalami kekalahan dan sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses dalam berbicara, memang proses persiapan sangat pendek waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat berkeras di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga beberapa pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, tujuan tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games.

0: di lubang posisi mau coba buat offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
2: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya mesin, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, timnas voli putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada yang silap nggak bisa. Lamongan harus betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit

0: kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capri, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Adi, silakan topik apa saja yang sudah kita miliki.
4: Iya, terima kasih Rudy. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani aktivitas Anda hingga sore hari nanti. Di antaranya, kami akan membahas mengenai pasar saham, dunia usaha, dan stabilitas ekonomi yang menanti kepastian pasca mundurnya pimpinan Bank Indonesia. Perubahan kepemimpinan di Bank Sentral menjadi perhatian pelaku pasar, investor, dan kalangan dunia usaha karena dinilai dapat memengaruhi arah kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga iklim investasi nasional. Kepastian kepemimpinan di Bank Indonesia diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global. Bagaimana dampak pergantian kepemimpinan Bank Indonesia terhadap pasar saham dan dunia usaha? Seberapa penting kepastian kepemimpinan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya akan kami hadirkan yaitu dialog interaktif dalam rangka memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia yang diperingati setiap tanggal 30 Juli dengan tema Peringatan Internasional Anti Human Trafficking dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang masih menjadi salah satu kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan dan masa depan para korban. Upaya pencegahan, penegakan hukum, serta pemenuhan hak-hak korban menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan masyarakat. Momentum peringatan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam memutus mata rantai perdagangan orang di Indonesia. Bagaimana upaya memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang? Sejauh mana hak-hak korban telah terpenuhi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia? Nanti akan kami bahas bersama beberapa narasumber, diantaranya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat Gabriel Goa, Komisioner KPAI AI Mariati Solihah, serta Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia Tri Hari Santoso. Selanjutnya pendengar, kami juga akan menghadirkan dialog interaktif nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat mengenai pentingnya pelatihan bagi wartawan di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Perkembangan teknologi AI telah mengubah cara informasi diproduksi, diolah, dan disebarluaskan. Di tengah perubahan tersebut, wartawan dituntut tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, akurasi serta kemampuan verifikasi informasi agar kepercayaan publik terhadap media tetap terjaga. Mengapa pelatihan bagi wartawan menjadi semakin penting di era AI? Kompetensi apa saja yang perlu diperkuat agar jurnalisme tetap berkualitas di tengah kemajuan teknologi? Akan kami bahas nanti bersama Direktur Lembaga Pendidikan Pers Dr. Sutomo Kristanto Hartadi. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda informasi mengenai pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dan perkembangan bursa hari ini. Pergerakan pasar modal terus dipengaruhi berbagai sentimen baik dari dalam maupun luar negeri. Mulai dari perkembangan ekonomi global, kebijakan pemerintah, hingga dinamika pasar keuangan internasional. Informasi ini menjadi salah satu acuan penting bagi investor dan pelaku usaha dalam mencermati kondisi pasar. Bagaimana pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini? Faktor apa saja yang memengaruhi arah pasar? Selengkapnya nanti akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dalam segmen update kabar bursa dan saham hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di frekuensi 88,8 FM di wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog, mengirimkan informasi atau tanggapan terkait topik melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Rudy.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Dan sebagai awal dari kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadir dalam segmen video potensi daerah, di mana reporter kami di berbagai daerah di tanah air akan menyampaikan informasi peluang ataupun potensi dari sebuah daerah yang dapat kita dengarkan dengan cerita menariknya. Kami awali dari informasi di Palangkaraya, di mana Palangkaraya Fair hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi etalase potensi daerah yang memperkenalkan beragam produk unggulan hasil karya pelaku UMKM lokal. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: RRI dimanapun Anda berada, Palangkaraya Fair merupakan acara tahunan untuk memperingati hari jadi Kota Palangkaraya setiap tanggal 17 Juli 2026. Salah satu acara yakni Palangka Fair diperkenalkan produk-produk unggulan dan juga potensi-potensi daerah di Kota Palangkaraya yang bisa diperkenalkan dan menjadi daya tarik wisatawan. Bagaimana Palangka Fair 2026 ini terselenggara? Mari kita lihat bersama.
6: Etalase memamerkan produk lokal.
7: Pembukaan Palangkaraya Fair pada Jumat malam di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
6: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi. Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja. Kemudian tentu pembayaran ya, apalagi ya, inspektorat juga ada. Jadi silakan.
7: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
8: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
9: Ya,
7: Palangkaraya PER dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Demikian pendengar dan pemirsa RRI, tadi kita lihat penyelenggaraan Palangkaraya PER dalam rangka hari ulang tahun ke-69 Kota Palangkaraya. Demikian dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kalimantan Barat memiliki potensi ratusan ribu hektar mangrove di wilayah pesisir. Upaya penanaman dilakukan demi menjaga keberadaan mangrove yang bisa berfungsi menjaga lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Dari RRI Pontianak, Viko Alhadi melaporkan.
9: Pemirsa dan pendengar, Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi mangrove yang sangat luar biasa, terbentang dari pesisir Kabupaten Sambas hingga Kabupaten Ketapang. Dalam upaya menjaga kelestarian mangrove, dilakukan upaya penanaman. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
10: Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam pada penanaman 10.000 bibit mangrove di Hari Mangrove Sedunia 2026 menegaskan, pemerintah Kabupaten Kuburaya terus memperkuat komitmen menjaga kelestarian mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir. Menurutnya, benteng pesisir Kuburaya yang luas merupakan potensi besar dalam mendukung mitigasi perubahan iklim karena mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah kebijakan mulai dari mengalokasikan program pelestarian mangrove di berbagai perangkat daerah, melarang penebangan mangrove, melakukan reboisasi dan konservasi, hingga menggandeng berbagai pihak dalam menjaga kawasan pesisir. Pemerintah Kabupaten Kuburaya juga memasukkan materi mangrove dan gambut ke dalam muatan lokal bagi siswa SD dan SMP agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak usia dini.
11: Pihak terkait bersama-sama melestarikan mangrove ini. Adapun penebangan-penebangan mangrove telah diputuskan oleh Pak Bupati untuk dilarang sama sekali. Ya, kita lakukan reboisasi mangrove, kita lakukan konservasi, kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Terima kasih kerjasama semua pihak sudah dilakukan.
10: Sementara itu, Kabid Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Khairil Anwar mengatakan, mangrove merupakan benteng pesisir yang memiliki fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Selain menjadi penahan abrasi, penyaring alami kualitas air, dan penyerap karbon yang tinggi, mangrove juga menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui budidaya perikanan maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
9: Itu dia tadi liputan kami tentang penanaman mangrove yang dilakukan berbagai stakeholder mulai dari pemerintah hingga melibatkan masyarakat. Diharapkan dengan adanya mangrove ini benar-benar bisa menjaga kelestarian lingkungan, menjaga daratan demi kehidupan manusia yang lebih baik ke depannya. Dari Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Tim Liputan RRI melaporkan.
12: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta negara memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak korban kasus amuk massa di Tabanan, Bali yang menewaskan seorang pria berinisial KD. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra menegaskan, anak korban membutuhkan pendampingan psikososial, lingkungan yang aman, serta jaminan pendidikan agar dapat pulih dari trauma kehilangan orang tua. KPAI juga mengimbau masyarakat dan juga kreator konten untuk tidak menyebarluaskan identitas maupun wajah anak korban di media sosial guna mencegah trauma lanjutan seperti stigma atau penilaian negatif yang dapat berdampak pada kehidupan sosial dan tumbuh kembang anak. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Tiga Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Terasi puger telah lama dikenal sebagai salah satu kuliner khas Kabupaten Jember. Di balik cita rasanya yang khas, usaha pembuatan terasi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga di Kecamatan Puger. Dan berikut dari RRI Jember, Devi Fitra dan Anggi Widya melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang terkenal dengan potensi kelautannya, dan salah satu olahan yang paling terkenal berasal dari kecamatan ini adalah terasi Puger. Kita akan lihat bersama-sama.
1: Di pesisir selatan Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Puger, aroma khas terasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama puluhan tahun. Bagi sebagian orang, terasi bukan sekedar pelengkap masakan. Di Puger, terasi adalah warisan keluarga sekaligus sumber penghidupan. Salah satunya ditekuni Muhammad Agus Salim. Sejak tahun 1990, dia meneruskan usaha terasi yang telah dirintis orang tuanya secara turun-temurun.
2: Dalam proses, kita rasa.
3: Seperti apa prosesnya?
2: Prosesnya ya dari bahan baku, kita olah, kita jemur, kita 3 kali proses, baru jadi terasi.
3: Utamanya dibuat dari apa?
2: Udang rebon sama garam. Kalau asli Puger itu, asli manisnya itu dapat, kalau dari luar Puger nggak dapat. Cuma kita kualitas asli udangnya saja kok. Tapi kalau masalah rasa, lebih baik Puger.
1: Cita rasa khas terasi Puger berasal dari udang rebon yang menjadi bahan baku utamanya. Saat musim panen, para perajin memproduksi terasi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan hingga musim berikutnya. Produk ini pun telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Sekitar 80% warga setempat memiliki kemampuan mengolah terasi. Namun menjaga kualitas produk bukan perkara mudah. Faktor cuaca dan kondisi bahan baku menjadi tantangan yang harus dihadapi para perajin agar cita rasa terasi Puger tetap terjaga.
2: Ya, kalau bisa UMKM diperlakukan lebih baik lagi, misalkan kayak kita UMKM didorong lebih tinggi lagi supaya warga Puger yang punya jual literasi ini juga semakin baik, perekonomiannya Puger juga semakin tinggi.
1: Kelezatan terasi Puger juga diakui para pelanggan. Salah satunya Aisyah, warga Lumajang, yang mengaku selalu menyempatkan membeli terasi Puger karena cita rasanya yang khas.
4: Kalau dipakai sambal tuh terasi Puger tuh rasanya kayak sambalnya tuh lebih nendang gitu Mbak, kalau menurutku ya, karena aku sendiri suka sambal kan, apalagi sambalnya itu sambal terasi, dan terasi Puger ini yang paling enak Mbak buat sambal kalau menurut saya.
1: Di tengah berkembangnya berbagai produk bumbu modern, terasi Puger tetap bertahan sebagai warisan kuliner yang dijaga turun-temurun.
0: Dari Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, reporter Devi Fitra, kameramen Anggi Widya, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kisah Purwanto yang tetap menjaga warisan turun-temurun pembuatan canting dari kakek buyutnya di kota Solo. Pasang surut sudah dilaluinya sejak menekuni pembuatan canting dari tahun 1990 menjadi generasi keempat penerus pembuatan canting. Lelaki 62 tahun ini kini kebingungan tidak bisa menurunkan ilmunya kepada generasi penerus. Bagaimana kisahnya? Reporter Joko Putro dari RRI Surakarta menyampaikan dalam video potensi daerah.
6: Ya pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya sedang berada di lokasi pembuatan canting yang ada di Kelurahan Joyotakan, Kota Surakarta. Dan mari kita lihat pembuatannya seperti apa.
7: Maraknya produksi batik printing di Indonesia membuat batik tulis mulai terpinggirkan. Hal tersebut juga berdampak langsung dengan alat-alat yang berhubungan dengan produksi batik tulis. Salah satunya canting yang menjadi alat utama pembuatan batik tulis. Saat ini di kota Solo sendiri hanya ada satu milik Purwanto. Menjadi generasi keempat penerus pembuatan canting, lelaki 62 tahun asal Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan ini tetap menjaga warisan turun-temurun pembuatan canting dari kakek buyutnya. Ada keunikan sendiri yang belum banyak diketahui masyarakat dalam pembuatan canting milik Purwanto, yakni dirinya harus menggunakan kotoran ular yang ketiga sebagai salah satu bahan olahan dalam pembuatan canting.
8: Canting tembaga yang ada di Solo ini memang salah satunya yang terunik karena patrinya itu tidak ada dibeli di toko. Patrinya itu adalah campuran daripada tinja telek ulo, terus garam grosok dan rejoso. Rejoso itu adalah timah putih yang dimasak dengan komposisi Kuningan, terus Sengsari dan Dembaga itu sendiri. Dan ini cara menimbangnya, cara membuatnya itu tidak ada takaran atau timbangan, itu hanya rasa. Jadi dirasa saja. Jadi kan itu perlu belajar yang tekun dan belajar yang intens ya, gitu.
7: Lelaki 62 tahun ini menceritakan sebenarnya dahulu ada banyak pengusaha canting di Solo, namun semuanya akhirnya tutup saat COVID-19 melanda Indonesia. Meskipun kini hanya tersisa dirinya, namun seiring bertambahnya umur, Purwanto merasa tidak ada sosok pengganti yang bisa dirinya turunkan ilmu pembuatan canting. Hal itu lantaran anak-anaknya sudah memilih pekerjaan lain. Tetapi lelaki 62 tahun ini tetap membuka lebar-lebar siapapun yang mau belajar dalam pembuatan canting tersebut.
8: Kalau canting itu rata-rata sekitar 5.000 dari yang terendah sampai 30.000 yang tertinggi, dan itu juga tergantung permintaan dan tingkat kesulitannya. Ada yang seperti canting yang cucuk 7, cucuk 9 dan sebagainya, tentunya itu harga khusus. Nah, untuk souvenir itu ya juga tingkat kerumitannya dan juga besar kecilnya, dan rata-rata untuk souvenir itu kami 10 sampai 15.000, dan ada juga yang 300.000 seperti rumah geria canting Solo itu. Saya hanya berdoa dan berharap Tuhan kirim orang yang mau meneruskan kerajinan ini, karena disayangkan ini tinggalan nenek moyang yang tentunya sangat unik ya, dari prosesnya dan dari rangkaiannya, proses itu sendiri dan ilmunya, itu adalah ilmu yang harus ditekuni, belajar hari lepas hari.
7: Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menyoroti produksi canting di Kota Solo yang hampir punah lantaran tidak adanya sosok penerus dari Purwanto. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mareta Dinar Cahyono menjelaskan bagaimana upaya pemerintah kota yang akan membuat workshop pembuatan canting sebagai cara melestarikan alat utama membatik tersebut di Kota Bengawan.
9: Mengajak untuk kelurahan juga mengadakan workshop, dan sudah diadakan workshop untuk pelaku usaha canting di wilayah Kelurahan Joyotakan, sehingga nantinya ini bisa ada penerusnya. Dan juga kami arahkan untuk Pak Purwanto tidak hanya digunakan, cantingnya digunakan untuk membatik, tapi digunakan untuk craft, inovasi yang bisa menjual cantingnya tidak hanya dibutuhkan untuk kegiatan membatik.
7: Purwanto menegaskan selama dirinya masih ada, produksi canting akan terus dilestarikannya. Hal itu lantaran canting sudah membantu perekonomiannya hingga mampu menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Sebagai salah satu upaya pelestarian produksi canting yang hanya tersisa satu-satunya di Joyotakan Kota Solo ini, juga diusulkan pemerintah kota masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2026 tingkat nasional.
6: Nah, itu tadi sudah kita lihat dan dengar sejarah dan proses pembuatan canting di Kelurahan Joyotakan Kota Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan informasi tadi sekaligus menutup video potensi daerah untuk hari ini.

Baik, saudara pendengar, kembali bersama program Mas 1 RRI Serui setelah mengikuti rangkaian informasi baik dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Ya, 56 menit sudah kita lalui dari pukul 13 dan menemani ruang dengar Anda. Rangkaian hiburan kembali masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan

Ingat pesan ibu, karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dalam berbagai peranannya. Ingat pesan ibu sebagai pemungkas bahwa jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, karena bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, dan jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu, karena bisa ibumu sendiri menjadi korban dari kelalaian diri kita. Pesan ini kerjasama RRI dan BNPB.

0: Emang Kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Bakayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawe kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
8: Maaf. Tidak bisa begitu.
7: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
8: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
7: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
8: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
7: Maaf, Pak. Saya permisi.
9: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Dedi Dores dengan Tak Ingin Gagal Lagi yang disuarakan oleh Henmark Hokang mengantarkan kita di pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih bersama kami, program 1 RRI Serui yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Ya, tepat di pukul 15.00 kami akan hadirkan ke ruang dengar saudara rangkaian informasi yang kami sampaikan lewat warta berita Lintas Serui Sore. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: dalam rangka pencenangan seluruh kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
1: Lurah bersama dengan adik-adik mahasiswa KKN tentu di Kelurahan Anuture. Saya hadir dalam kapasitas pertama sebagai alumni Unjen, senior alumni Unjen Jayapura, baik alumni Unjen maupun alumni Fakultas Hukum.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Serui, kembali menyampaikan warta berita lintas Serui sore edisi Selasa 28 Juli 2026 dengan menghadirkan berbagai informasi penting dan aktual. Di antaranya, pemerintah daerah Yapen melalui Disperinda gelar pasar murah menyongsong 17 Agustus. Program MBG bantu siswa SMTK Negeri Kepulauan Yapen saat belajar. Ya pendengar, itulah dua topik utama berita untuk Anda di sore hari ini. Dan bersama saya Anggra Rani, inilah berita-berita selengkapnya. Ya pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah daerah Yapen melalui Disperindak gelar pasar murah menyongsong 17 Agustus. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.
0: Dalam rangka pencenangan seluruh kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
3: Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yapen gelar pasar murah selama 2 hari di lapangan alun-alun Trikora Serui. PLT Kepala Disperindak Yapen Alwi Mase Estos mengatakan, pasar murah yang digelar bertujuan membantu masyarakat dengan menyediakan sembako bagi masyarakat. Sembako yang dijual dengan harga yang relatif murah dibanding harga pasar.
0: Dalam rangka pencenangan seluruh kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, kita melaksanakan kegiatan pasar murah. Kegiatan pasar murah ini kita menjual barang-barang sembako yang cukup terjangkau harganya, yang dapat dibeli oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kegiatan ini berlangsung dari hari Senin tanggal 27 Juli 2026 sampai dengan Selasa tanggal 28 Juli 2026. Jadi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, kami menghimbau, mengajak untuk bisa datang ke alun-alun membelanja berbagai macam-macam jualan yang ada, baik sembako, tapi juga dari pelaku usaha dan UMKM. Ada kerajinan-kerajinan, ada noken, ada kota, ada panik-panik yang tersedia di alun-alun ini dengan harga yang paling murah.
3: Sementara itu, Ibu Herlina Da Costa, salah satu perajin aksesoris, juga ibu rumah tangga, mengatakan dengan pasar murah yang diadakan, Pemda Yapen sangat membantu masyarakat. Apalagi saat ini harga sembako di pasar tidak stabil. Kadang murah, kadang juga mahal.
4: Seorang ibu, keluar pada mengurus keluar, tapi kita juga bisa dengan tangan buatan aksesoris-aksesoris yang ada di atas masyarakat. Harganya menurun daripada yang ada di pasar. Kalau lihat macam sabun ada yang 10.000, tapi mana yang besar? Tapi kalau yang di pasar itu juga 21.
5: Telur
4: murah. Beda dengan di pasar.
3: Pasar murah yang digelar mendapat respon positif dari masyarakat yang ada di Kota Serui dan sekitarnya, yang datang berbondong-bondong membeli kebutuhan mulai dari beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur, sabung, daging ayam maupun kebutuhan lainnya. Salo Ayomi melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Program MBG bantu siswa SMTK Negeri Kepulauan Yapen saat belajar. Laporan selengkapnya kita ikuti bersama Agus Tanawani.
6: Awal kami menerima program MBG itu di bulan Agustus.
7: Program makan bergizi gratis MBG bagi siswa sekolah terus berjalan termasuk di SMTK Negeri Kepulauan Yapen yang berada di Distrik Anoterei Kabupaten Kepulauan Yapen. Wakil Kepala Sekolah SMTK Negeri Kepulauan Yapen, Beatrice Sumbele, Selasa 28 Juli 2026 mengatakan, program MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para siswa, terutama mereka yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
6: Awal kami menerima program MBG itu di bulan Agustus tahun yang lalu. Dan menurut kami di sekolah, karena kebanyakan dari kampung, ada yang dari Ambaidiru, Mionsnom, pokoknya banyak dari kampungnya, sebagian besar menumpang di keluarga dan bahkan banyak yang berkumpul-berkumpul untuk menyewa satu tempat. Dan saya pikir program ini tepat sasaran sekali di sekolah kami. Kenapa saya katakan tepat sasaran sekali? Karena anak-anak yang dari pagi bangun, kebanyakan dari mereka itu belum sarapan, jadi tiba di sini dan otomatis dengan adanya MBG ini mereka bisa menikmati makanan yang bergizi, dan yang paling membahagiakan lagi bahwa mereka menikmati itu dengan gratis. Kalau menurut kami sih, karena ini sudah tingkat SMA, kemungkinan besar kalau nasinya porsinya agak ditambah sedikit daripada SD dan SMP begitu. Karena kita SMA dan khusus kami di sini itu sekolah 5 hari, jadi kita pulang itu sampai jam 3 lewat.
7: Hal senada disampaikan Harpenas Yantori, siswa kelas 11 asal Waindu, Distrik Rimbawi. Ia mengakui program MBG membantu dirinya bersama teman-teman agar tidak merasa lapar saat mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Meski demikian, ia berharap penyedia makanan dapat memperhatikan porsi nasi agar dapat ditambah serta penyediaan lauk yang lebih bervariasi, mengingat kebutuhan gizi siswa SMA berbeda dengan anak usia SD maupun PAUD.
5: Lain nasi mungkin bisa ditambah, karena mungkin kita belajar ini agak lama, jadi mungkin bisa ditambah nasi, terus dagingnya juga kita makan-makan ayam terus, jadi mungkin bisa diubah atau ganti daging-daging yang lain, ikan, begitu.
7: SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah yang menampung pelajar asli Papua dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena belum memiliki asrama, pihak sekolah menyediakan rumah untuk menampung sebagian siswa. Salah seorang guru, Sufanti Bonai, mengapresiasi pelaksanaan program MBG yang dinilai sangat membantu para siswa, terutama bagi mereka yang tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah.
8: Siswa dari yang bersekolah di SMTK ini mayoritas semua orang Papua. Ada yang pernakan tapi lebih banyak orang Papua, asli Papua dan asli Kepulauan Yapen. Dan mereka rata-rata berasal dari kampung-kampung yang jauh seperti Ambaidiru, Yerui, dari Miosnem juga ada, dari Dawai, Yapen Timur, itu semua ada di sekolah ini. Kenapa mereka memilih sekolah ini? Karena pertama, SMTK ini juga menerima atau menyediakan fasilitas yang mungkin mereka butuhkan. Dan kami juga mengutamakan anak-anak sekolah dari kampung, karena di sini juga kami memberikan solusi, yaitu mereka yang datang dari kampung itu tidak punya tempat tinggal. Akhirnya dari pihak sekolah menyediakan rumah nginap bagi peserta didik yang datang dari tempat yang jauh dan tidak punya tempat tinggal.
7: Ia berharap program makan bergizi gratis dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat bagi siswa dalam mendukung proses belajar dan menjaga kebutuhan gizi mereka. Sufanti Bonai menambahkan SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terus berkembang dengan berbagai fasilitas pendukung. Namun masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu dibangun dan dibenahi guna menunjang peningkatan sumber daya manusia di Kepulauan Yapen yang unggul dan berkualitas melalui pendidikan. Agus Tanawani melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Alumni Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura YFW Yangkau ajak seluruh alumni di Serui mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN di Yapen. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.
1: Bersama dengan adik-adik mahasiswa KKN tentu di Kelurahan Anoturai, saya hadir dalam kapasitas pertama sebagai alumni Uncen, senior alumni Uncen Jayapura, baik alumni Uncen maupun alumni Fakultas Hukum.
3: Alumni Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura dan juga anggota DPRK Yapen Julianus Epo Yangkau SHMH bersama Kepala Kelurahan Anoturai Asir Geaninam mengadakan pertemuan bersama mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih di Kelurahan Anoturai. Dalam pertemuan tersebut, Julianus Epo Yangkau mengatakan dirinya hadir sebagai alumni Uncen Jayapura dan alumni Fakultas Hukum. Kehadirannya untuk memberi edukasi bimbingan kepada mahasiswa agar konsentrasi menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap program kerja yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan di Kelurahan Anoturai.
1: Lurah bersama dengan adik-adik mahasiswa KKN tentu di Kelurahan Anoturai, saya hadir dalam kapasitas pertama sebagai alumni Uncen, senior alumni Uncen Jayapura, baik alumni Uncen maupun alumni Fakultas Hukum. Ada beberapa hal yang saya minta ke adik-adik, pertama agar serius untuk melaksanakan tugas ini ya, tanggung jawab sebagai mahasiswa ini di akhir studi, tapi juga saya cek mereka program kerja apa yang lebih diprioritaskan begitu. Mereka sudah sampai, ada dua. Pada kesempatan yang sama saya juga minta untuk perhatikan satu hal, itu ekstra penting. Alamat pada wilayah kelurahan, baik alamat jalan maupun alamat gang, saya minta untuk kalau bisa disisip dalam kegiatan, karena itu kita telah sepakati. berdaya, perlengkapan lain-lain akan kita fasilitasi.
3: Dengan kegiatan yang dilaksanakan, Yulianus Epoyengkau meminta mahasiswa tetap fokus mempergunakan waktu yang ada agar dapat menyelesaikan seluruh program kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Tentunya dalam kegiatan mahasiswa ini membutuhkan dukungan dari masyarakat maupun alumni Unsen yang ada di Serui.
1: Minta mereka untuk tetap fokus sesuai dengan program kerja, tapi juga waktu yang diberikan oleh universitas kepada mereka sehingga jangan waktu selesai tapi ada program yang gantung begitu. Nah, sukses program mereka ini butuh dukungan besar. Karena itu kepada seluruh alumni Unsen di kabupaten ini, saya selaku senior alumni semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, minta kepada semua teman-teman alumni kita ini ada di semua wilayah, di semua tempat, ada di Kelurahan Otorei, ada di Kelurahan Kota, ada di Kelurahan Tarau, ada di berbagai kampung di dalam kota ini, di distrik Jabakuka, distrik Angkaisera. Saya berharap mari kita juga bisa melihat adik-adik ini untuk memberikan baik dukungan moral maupun material, apapun yang mereka menjadi kekurangan itu saya minta kita beri perhatian.
3: Kehadiran mahasiswa di Yapen tentunya diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat, membantu penataan pengelolaan administrasi kampung dan kelurahan, pencerahan hukum, edukasi maupun kegiatan lainnya bagi masyarakat. Salo Ayomi melaporkan.
2: Mendengar berita-berita ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih pada berita selanjutnya, SMA Onate Serui, rehab 8 ruang belajar. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
9: Revitalisasi gedung atau ruang belajar SMA Onate Serui itu.
7: SMA Onate Serui Kabupaten Kepulauan Yapen tengah melakukan rehabilitasi sejumlah bangunan sekolah guna menunjang proses belajar mengajar. Rehabilitasi dan pembangunan ruang belajar tersebut bersumber dari dana revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2026. Ketua Panitia Revitalisasi Gedung Sekolah SMA Onate Serui Matias Nendepat SPT yang juga Sekretaris Yayasan Anmaraka mengatakan terdapat 8 ruang belajar yang direhabilitasi ditambah pembangunan 1 ruang bimbingan konseling. Saat ini proses pengerjaan pembangunan telah mencapai sekitar 80%.
9: Revitalisasi gedung atau ruang belajar SMA Onate Serui itu yang bersumbernya, sumber dananya dari Kemendikdasmen RI dengan beberapa ruang belajar yang dikerjakan dengan waktu kerja 120 hari kerja dan saat ini sudah 80% dikerjakan dan kita berharap akan selesai dalam waktu yang telah terlalu lama sesuai kalender kerja kita. Dengan demikian, dari masing-masing ruangan yang sudah dikerjakan bersumber dari Kemendikdasmen RI ini sudah dilaksanakan 80% dan beberapa hambatan yang kami alami seperti ada gedung yang kelihatan kosong di sana, itu kami buat berita acara untuk penghapusan atau tidak dibangun karena bermasalah dengan hak ulayat pemilik tanah.
7: Sementara itu, anggota panitia revitalisasi Rein Martin Wowa mengatakan proses rehabilitasi dilakukan sesuai rencana anggaran dan pelaksanaan atau RAP yang telah ditetapkan oleh konsultan yang ditunjuk. Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga bangunan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh para siswa dan guru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.
10: Pembangunan yang sementara berjalan di sekolah kami SMA Onate, proyek rehabilitasi, ada beberapa bangunan yang sudah 80%, yang diantaranya yaitu ada perpustakaan, ada 1, 2, 3 rombel, ditambah ada lagi perehapan lagi 5 rombel yang sementara direhab dan untuk sementara ini dari 120 hari kerja belum sampai tengah-tengah sudah 80% bangunan yang sudah dikerjakan dan harapan kami ke depan, semoga sebelum sampai pada hari yang ditentukan, semua pekerjaan sudah diselesaikan atau difiniskan.
7: Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah ini juga terus mendapat pantauan dari Kepala Sekolah SMA Onate Serui, Rahel Wayeni SPD di tengah keberlangsungan tahun ajaran baru 2026-2027. Rahel menjelaskan untuk sementara kegiatan belajar mengajar siswa belum berjalan secara aktif karena sejumlah ruangan kelas masih dalam proses rehabilitasi. Meski demikian, para siswa tetap hadir di sekolah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler serta berbagai persiapan dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026.
11: Untuk sementara kami di SMA Onate, sementara ada pembangunan fisik, rehaban sekolah, program revitalisasi kementerian. Untuk faktor KBM di sekolah untuk sementara belum aktif, namun kehadiran siswa setiap hari tetap hadir, Bapak Ibu Guru juga hadir. Lalu aktivitas KBM-nya mungkin setelah 17 Agustus. Untuk sementara anak-anak ada terlibat untuk kegiatan-kegiatan menyongsong 17 Agustus, pembersihan halaman sekolah, sambil menunggu perehapan bangunan kelas, ruang-ruang kelas dan pembangunan satu ruang BP, rehab perpustakaan selesai, barulah ruangan-ruangan itu digunakan. Karena ruangan-ruangan yang direhab adalah ruang kelas yang akan digunakan oleh setiap kelas, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12.
7: Rahel Wayani juga mengajak masyarakat setempat dan pemilik hak ulayat untuk terus mendukung proses pembangunan dan rehabilitasi gedung SMA Onate Serui. Menurutnya dukungan semua pihak sangat penting agar pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. SMA Onate Serui merupakan sekolah yang dikelola Yayasan Anmaraka dan selama ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Agus Tanawani melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Dapur MBG Yayasan Titian Mas Yapen masih menunggu persetujuan BGN. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
12: Pencabutan suspend.
13: Program makan bergizi gratis MBG yang dijalankan melalui Yayasan Titian Mas Yapen belum kembali beroperasi setelah 3 bulan terhenti. Perhentian sementara tersebut disebabkan oleh proses renovasi dapur serta penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Ketua Yayasan Titian Mas Yapen Rama Baskara Putra Erari saat ditemui menjelaskan bahwa selama 3 bulan terakhir dapur yayasan tidak beroperasi karena sedang menjalani renovasi. Selain itu, terdapat sejumlah persyaratan dan ketentuan dari BGN yang harus dipenuhi.
12: Dengan aktif harusnya dalam waktu dekat. Kita tidak bisa kasih kepastian karena kita ini sudah mengajukan pencabutan suspend, namun sampai sekarang belum ada respon. Karena memang kenapa prosesnya agak lama? Karena memang kita kemarin itu sekaligus sedikit renovasi dapur, dan juga pas kita mau buat pencabutan suspend, banyak syarat yang berubah-ubah. Karena mungkin kebijakan pimpinan BGN, jadi ketika kita baru mau buat sesuai syarat satu, ada perubahan syarat lagi. Nah, jadi terakhir.
13: Ia menambahkan bahwa seluruh dokumen termasuk surat dari yayasan dan kepala dapur telah disampaikan kepada BGN saat pihak yayasan masih menunggu tindak lanjut agar operasional dapur dapat kembali berjalan.
12: Kita menunggu dari Tawas ini untuk membuat surat pencabutan suspend karena prosesnya tuh dari yayasan buat surat dengan kepala dapur, habis itu naik ke Korwil, dari Korwil ke Karek, dari Karek ke KPPG, dari KPPG ke Dirtawas. Begitu. Nah, sekarang ini sudah sampai di Dirtawas, harapannya sesegera mungkin dapur dapat berjalan.
13: Rama berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan sehingga pelayanan program makan bergizi gratis kepada para siswa dapat kembali dilaksanakan. Ia juga mengungkapkan bahwa pihak yayasan telah menyampaikan informasi perhentian sementara operasional dapur kepada seluruh sekolah yang berada dalam wilayah layanan Yayasan Titian Mas Yapen. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Iya, pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Tanamkan nilai positif mahasiswa KKN Uncen Kelompok 18 gelar sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa SD Impres Barawaikap. Kembali laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
14: Sosialisasi narkoba ini pertama itu di
13: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN kelompok 18 Universitas Cendrawasih yang praktek di Kampung Berwekap Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa-siswi SD Impres Berwekap Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai positif sekaligus memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi diikuti oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan penyampaian materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang usia. Salah satu pemateri, Jane Aprilia Romayomi dari Fakultas Farmasi Universitas Cendrawasih mengatakan bahwa edukasi sejak dini sangat penting agar anak-anak mengenal bahaya narkoba dan mampu menghindarinya.
14: Tujuan dari sosialisasi narkoba ini, pertama itu diminta dari pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi narkoba, tujuannya supaya anak-anak bisa mengenali apa itu narkoba dari dini. Kalau untuk ini narkoba, tapi kan narkoba itu ada dari 3 golongan, terus kita jelaskan dari golongan-golongannya, contoh umum saja yang mudah dipahami, terus

0: tadi jam 9 dimulai dari kelas 1 sampai kelas 3, kemudian dilanjutkan. Antusias dari adik-adik siswa-siswi semuanya, mereka sangat sangat senang, apalagi tadi dari kelas 4 sampai kelas 6 itu semua cukup mendengarkan dengan baik. Mungkin kalau kelas 1 sampai kelas 3 agak sedikit sulit karena itu juga menjadi tantangan karena.
1: Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka aktif menjawab pertanyaan dan berinteraksi selama sosialisasi berlangsung. Meski demikian, tim KKN mengaku terdapat tantangan saat menyampaikan materi kepada siswa kelas 1 hingga 3 karena mereka masih membutuhkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN Kelompok 18 Universitas Cendrawasih berharap dapat berkontribusi dalam membangun karakter generasi muda yang sehat, berpengetahuan dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Baik, saudara pendengar, kita beralih pada berita yang terakhir. Perayaan hari ulang tahun Jemaat GPDI Elim Kontinai yang ke-60 tahun 2026 dirayakan dalam suatu ibadah syukuran bersama di jemaat setempat. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
3: Dan sebagai gembala di tempat ini, tetap mempertahankan GPDI, tetap mempertahankan pelayanan di tempat ini.
4: Hal itu dikatakan Pendeta Silas Anderi, gembala jemaat GPDI Elim Kontinai, Distrik Yawakukat, bersama jemaatnya mengadakan perayaan hari ulang tahun yang ke-60 yang berlangsung di gereja setempat. Ia mengatakan, sejak tanggal 27 Juli 1966 hingga saat ini 27 Juli 2026, mencapai usia yang ke-60 tahun. Sebagai gembala atau pelayan di jemaat ini, ia menyampaikan ada beberapa para hamba Tuhan yang mendahului sebagai pelayan untuk menjalankan obor api Pentakosta di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Lanjut dikatakan Pendeta Silas Anderi, gereja ini telah berjalan selama 60 tahun dengan suka dan duka, berbagai banyak tantangan yang dialami sejak berdirinya gereja di tahun 1966 sehingga saat ini gereja berkembang dan jemaat yang mula-mula sampai telah menjadi jemaat yang besar dan jemaat baru sehingga Tuhan berkenan gereja ini dibangun bisa berdiri sendiri seperti jemaat GPDP Laharoi Yapanani, GBGP Mawar Saron Kointinai, dan GPDP Philadelphia Waniwon, bahkan GPDI Elroy Kointinai dengan usia yang ke-60 dengan campur tangan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tandas Pendeta Silas Anderi, gembala jemaat GPDI Elim Kointinai menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-60.
3: Dan sebagai gembala di tempat ini, tetap mempertahankan GPDI, tetap mempertahankan pelayanan di tempat ini, sehingga banyak jiwa datang bertobat untuk melayani Tuhan. Dan dengan usia yang ke-60 tahun ini, kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kepada Ketua Majelis Daerah GPDI Papua yang mana telah mempercayakan berdirinya GPDI ini sampai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami jemaat yang tadinya berjumlah 53 kepala keluarga dan 275 kakak, setelah kami melepaskan satu tempat pelayanan sehingga jemaat yang masih tetap ada ini berjumlah 35 kepala keluarga. Dan dengan usia yang ke-60 tahun ini, kamu percaya bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan memberkati jemaat yang ada ini, dan kami sebagai gembala juga menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-60 kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, pada jemaat yang ada di jemaat GPD Elim Kontinai ini.
4: Pelaksanaan ibadah syukuran perayaan hari ulang tahun ke-60 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 di jemaat GPDI Elim Kointinai dan diakhiri pemotongan kue ulang tahun dan makan bersama. Hengki Wapai melaporkan.
2: Mendengar dengan laporan dari rekan Hengki Wapai tadi merupakan berita terakhir dan mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Sore edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.

saudara pendengar, 28 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan kita juga telah mengikuti rangkaian informasi yang dihadirkan dalam Warta Berita Lintas Ruri Sore edisi hari ini. Akhirnya, saya Anggra Rani pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Dan selanjutnya hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur, rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani ruang dengar Anda di Warta, ya, di pada Lintas Ruri Sore edisi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Akhir-akhir ini macam banyak sekali lihat postingan foto di media sosial tentang korban kecelakaan, memperlihatkan organ dalam tubuh. Belum lagi gambar korban kebakaran. Ih, macam takut kah?
1: Mempublikasikan foto yang bermuatan kekerasan dan sadisme di media sosial secara etika merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak bermoral karena tidak menunjukkan sisi kemanusiaan sama sekali. Kita boleh memberitakan sebuah peristiwa di media sosial, tapi ingat, stop mengumbar gambar jenazah korban pembunuhan, kecelakaan, atau sakit parah di media sosial.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Makan pinang adalah salah satu budaya yang ada di Papua dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Makan pinang merupakan ciri khas orang Serui, mulai dari orang dewasa bahkan sampai anak kecil pun dapat memakannya dengan menggunakan kapur yang berasal dari terumbu karang laut yang diambil dan dibakar. Pembakaran terumbu karang laut tentunya memberikan dampak negatif pada terancamnya kehidupan biota laut di Kabupaten Kepulauan Yapen. Melestarikan budaya bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab masyarakat. Mari kita gerakan sosial mengenai masalah kontroversi lingkungan, peningkatan kesehatan lingkungan harus kita tanamkan dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia. Saatnya kita lestarikan budaya bangsa sejalan dengan pelestarian lingkungan.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro Dangdut,

0: Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong, sayang.
0: Babs, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
1: Oke, Beb, aku tunggu ya.
0: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
1: Sip, cintaku.
2: Begini ya, Mbak, dari hasil lab, Mbak ini positif HIV. Sebaiknya Mbak ikut terapi pengobatan di rumah sakit ini, ya?
0: Tidak!
3: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung ya dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar satu informasi, kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda yang mana dikutip dari laman rri.co.id menuturkan, halo RRI, aparat kampung diminta dukung program mahasiswa KKN. Yang dilansir dari Kota Serui dalam program Halo RRI Warga Kampung Turu, Kansai mengharapkan seluruh aparat kampung berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN mahasiswa di Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurut Kansai, kehadiran mahasiswa KKN menjadi peluang bagi kampung untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak aparat kampung tidak hanya menerima kehadiran mahasiswa, tetapi memberikan pendampingan serta dukungan terhadap setiap program yang dijalankan. Sementara itu, Sekretaris Kampung Banawa, Deki Raweyai, mengatakan program KKN telah memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Menurutnya, kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa selaras dengan program pembangunan yang telah disusun pemerintah Kampung Banawa. Saudara pendengar, itulah satu informasi terupdate yang dikutip dari laman rri.co.id menuturkan Halo RRI. Aparat kampung diminta dukung program mahasiswa KKN. Sementara itu kita beralih pada informasi lainnya, pendengar, masih dari laman rri.co.id. Program MBG bantu siswa SMTK Negeri Kepulauan Yapen. Yang dilansir dari Kota Serui, program makan bergizi gratis MBG bagi siswa sekolah terus berjalan. Termaksud di SMTK Negeri Kepulauan Yapen yang berada di distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Wakil Kepala Sekolah SMTK Negeri Kepulauan Yapen, Betris Sumela, pada Selasa 27 Juli 2026 mengatakan program MBG sangat dirasakan manfaat oleh para siswa, terutama mereka yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Saudara, hal senada disampaikan Harpenas Yantori, siswa kelas 11 asal Waindu, Distrik Raimbawi. Ia mengaku program MBG membantu dirinya bersama teman-teman agar tidak merasa lapar saat mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Meski demikian, ia berharap penyedia makan dapat memperhatikan porsi nasi agar dapat ditambah serta menyediakan lauk yang lebih bervariasi. Mengingat kebutuhan gizi, siswa SMA berada dengan anak usia SD maupun PAUD. SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah yang menampung pelajar asli Papua dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena belum memiliki asrama, pihak sekolah menyediakan rumah untuk menampung sebagian siswa. Salah seorang guru, Sufanti Bonai, mengapresiasi pelaksanaan program MBG yang dinilai sangat membantu para siswa, terutama bagi mereka yang tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Ia berharap program makan bergizi gratis dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat bagi siswa dalam mendukung proses belajar dan menjaga kebutuhan gizi mereka. Sufanti Bonai menambahkan SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terus berkembang dan berbagi fasilitas pendukung. Namun, masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu dibangun dan dibenahi guna menunjang peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen yang unggul dan berkualitas melalui pendidikan. Saudara pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Program MBG bantu siswa SMTK Negeri Kepulauan Yapen. Sementara itu, saudara, kita beralih pada informasi lainnya dari laman rri.co.id.
Tanamkan nilai positif mahasiswa KKN Uncen sosialisasi bahaya narkoba. Yang dilansir dari Kota Serui. Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Kelompok 18 Universitas Cendrawasih yang praktek di Kampung Barawikap, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Menggelar sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa-siswi SD Impres Barawikap pada Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai positif sekaligus memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Saudara, sosialisasi diikuti oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan penyampaian materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang usia. Salah satu pemateri Jane Aprilia Rumayomi dari Fakultas Farmasi Universitas Cendrawasih mengatakan bahwa edukasi sejak dini sangat penting agar anak-anak mengenal bahaya narkoba dan mampu menghindarinya. Jane menjelaskan bahwa materi yang disampaikan oleh dengan tingkat pemahaman siswa. Untuk siswa kelas 1 hingga 3, materi dikemas secara sederhana melalui penjelasan dan contoh-contoh yang mudah dipahami. Sedangkan bagi siswa kelas 4 hingga 6, peserta diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai jenis-jenis narkoba, dampaknya terhadap kesehatan, serta konsekuensi hukumnya. Para siswa tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka aktif menjawab pertanyaan dan berinteraksi selama sosialisasi berlangsung. Meski demikian, tim KKN mengakui terdapat tantangan saat menyampaikan materi kepada siswa kelas 1 hingga 3 karena mereka masih membutuhkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN Kelompok 18 Universitas Cendrawasih berharap dapat berkontribusi dalam membangun karakter generasi muda yang sehat, berpengetahuan, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Saudara, demikian beberapa informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda yang mana dikutip dari laman rri.co.id. Untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1 RRI Serui, kami ucapkan selamat sore, salam sehat, selamat menjalankan ya aktivitas-aktivitas Anda yang masih terus melakukan aktivitas, tetap semangat dan jangan lupa ya untuk mengedepankan rutinitas-rutinitas Anda. Beberapa tambang hiburan masih terus saya layangkan di ruang dengar Anda, menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai. Selamat sore.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital Station Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, sajian informasi-informasi terupdate masih terus ya. Saya hadirkan menambah agenda informasi Anda di Lintas Seru Sore Pro 1 RRI Seru. Yang mana masih terkait dari laman rri.co.

penyediaan ruang belajar guna menunjang aktivitas belajar mengajar bagi guru dan siswa. SMA Unate Serui Kabupaten Kepulauan Yapen tengah melakukan rehabilitasi sejumlah bangunan sekolah guna menunjang proses belajar mengajar. Rehabilitasi dan pembangunan ruang belajar tersebut bersumber dari dana revitalisasi. Maksud kami revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2026. Ketua Panitia Revitalisasi Gedung Sekolah SMA Onate Serui, Matias Nenepat SPT, yang juga Sekretaris Yayasan Anmaraka, mengatakan terdapat 8 ruang belajar yang direhabilitasi ditambah pembangunan 1 ruang bimbingan konseling. Saat ini proses pengajaran pembangunan telah mencapai sekitar 80%. Sementara itu, anggota panitia revitalisasi Rein Martin Bowa mengatakan proses rehabilitasi dilakukan secara sesuai rencana anggaran dan pelaksanaan atau RAP yang telah ditetapkan oleh konsultan yang ditunjuk. Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan, sesuai hingga bangunan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh para siswa dan guru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Pendengar, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah ini juga terus mendapat pantauan dari Kepala SMA Unate Serui, Rahel Wayeni, SPD, di tengah berlangsungnya tahun ajaran baru 2026-2027. Rahel menjelaskan untuk sementara kegiatan belajar mengajar siswa belum berjalan secara aktif karena sejumlah ruang kelas masih dalam proses rehabilitasi. Meski demikian, para siswa tetap hadir di sekolah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler serta berbagai persiapan dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026. Saudara Rahel Wayeni juga mengajak masyarakat setempat dan pemilik hak ulayat untuk terus mendukung proses pembangunan dan rehabilitasi gedung SMA Onate Serui. Menurutnya, dukungan semua pihak sangat penting agar pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. SMA Unate Serui merupakan sekolah yang dikelola Yayasan Anmaraka dan selama ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. SMA Unate Serui rehab 8 ruang belajar.

Sementara itu kita beralih pada informasi lainnya, pendengar. Yang mana dikutip dari laman seruipos.com. Menuturkan Charles Gomar ajak warga Serui semarakan HUT RI ke-81 lewat lomba media sosial berhadiah. Yang dilansir dari kota Serui, tokoh muda Papua Charles Gomar mengajak seluruh masyarakat Serui Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk lomba media sosial ini akan berlangsung mulai 28 Juli hingga 15 Agustus 2026 dengan pengumuman pemenang pada 17 Agustus 2026. Charles Gomar mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus membangun semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Menurutnya, penggunaan bahasa daerah dalam video TikTok menjadi salah satu cara untuk melestarikan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan bahasa yang miliki masyarakat Yapen kepada publik melalui media digital. Dalam kegiatan tersebut, panitia membuka dua kategori lomba, yakni lomba hias rumah dengan bendera merah putih serta lomba TikTok ucapan HUT RI ke-81 menggunakan bahasa daerah. Peserta di

Wajibkan mengunggah hasil karya mereka ke Facebook dan TikTok dengan menyamarkan tegar pagar Charles Gomar dan pagar CG di HUT RI 81. Penilaian akan dilakukan berdasarkan jumlah like terbanyak pada unggahan yang memenuhi seluruh persyaratan lomba. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi, panitia telah menyiapkan hadiah uang tunai serta berbagai hadiah menarik lainnya bagi para pemenang. Kegiatan ini dikhususkan bagi masyarakat Serui Kabupaten Kepulauan Yapen dengan harapan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memeriahkan HUT RI, memperkuat rasa persatuan serta menumbuhkan kecintaannya terhadap budaya dan bahasa daerah melalui media sosial. Pendengar, panitia mengingatkan bahwa pengiriman karya dibuka mulai tanggal 28 Juli 2026 dan akan ditutup pada 15 Agustus 2026 sekitar pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Sedangkan pengumuman para pemenang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman seruipos.com. Menuturkan Charles Gomar ajak warga Serui semarakan HUT RI ke-81 lewat lomba media sosial berhadiah. Saudara, itulah beberapa informasi terupdate yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat sore untuk Anda dan beberapa tembang hiburan juga akan mengantar kita di Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Selamat sore, salam sehat selalu.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru masih dari kawasan Jalan Patimura terkait informasi-informasi terupdate yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, yang mana kami kutip dari laman seruipos.com. Menuturkan KKN Uncen apresiasi sambutan hangat masyarakat Kampung Yapan yang dilansir dari kota Serui. Kelompok kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih Uncen menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah Kampung Yapan atas sambutan hangat yang diberikan sejak kedatangan mahasiswa hingga memasuki hampir satu pekan pelaksanaan program pengabdian. Ketua Kelompok KKN Universitas Cendrawasih, Aniken Rosa Kurnia Angela, mengatakan keramahan masyarakat menjadi motivasi bagi seluruh anggota kelompok untuk memberikan pengabdian terbaik selama berada di Kampung Yapan. Menurutnya, berbagai program kerja yang telah disusun mahasiswa KKN dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat Kampung Yapan. Oleh karena itu, pelaksanaan program akan difokuskan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Aniken menjelaskan kehadiran mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih di Kampung Yapan merupakan bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan. Ia menambahkan selama pelaksanaan KKN, mahasiswa tidak hanya menjalankan program kerja yang telah direncanakan, tetapi juga berupaya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta meninggalkan manfaat yang dapat dirasakan dalam jangka panjang. Melalui berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih berharap dapat menjadi mitra masyarakat dalam mendukung pembangunan kampung sekaligus memperkuat sinergi antar perguruan tinggi dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman seruipos.com. Menuturkan, KKN Uncen apresiasi sambutan hangat masyarakat Kampung Yapan. Sementara itu, kita beralih pada informasi lainnya, pendengar, masih terkait mahasiswa KKN. Kelompok 15 KKN Uncen rapikan lingkungan SMP Negeri 1 Serui. Yang dilansir dari Kota Serui, mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura Kelompok 15 menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi melalui aksi nyata pengabdian kepada masyarakat di Kampung Warari, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Salah satu program kerja yang dilaksanakan adalah kegiatan gotong royong bersama pihak SMP Negeri 1 Serui dengan melakukan pengecatan pagar sekolah pada Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih, asri, dan nyaman sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar. Sebagai posko utama, Kelompok 15 Kampung Warari menjadi lokasi berbagi kegiatan pengabdian yang melibatkan masyarakat. Kegiatan mahasiswa KKN Uncen mendapat sambutan positif karena dinilai mampu memberikan kontribusi langsung bagi lingkungan sekitar, khususnya di bidang pendidikan. Suasana kebersamaan tampak mewarnai kegiatan pengecatan pagar sekolah. Mahasiswa bersama guru dan pihak sekolah bahu-membahu membersihkan serta mengecat ulang pagar yang mulai kusam. Selain mempercantik tampilan sekolah, kegiatan tersebut juga mempererat hubungan antara mahasiswa dan masyarakat. Perwakilan mahasiswa KKN Uncen Kelompok 15 mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari pilar ketiga Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Serui menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan inisiatif mahasiswa KKN Uncen Kelompok 15 yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memperbaiki tampilan lingkungan sekolah. Melalui kolaborasi tersebut, mahasiswa KKN Uncen Kelompok 15 menunjukkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dapat menghadirkan manfaat nyata. Program pengabdian seperti ini diharapkan terus berlanjut melalui berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan Kampung Warari sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Saudara pendengar, itulah beberapa informasi terupdate yang kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Selamat sore untuk Anda, dan sajian hiburan musik masih terus saya ketengahkan mewarnai suasana di akhir aktivitas Anda dan juga menemani aktivitas Anda yang masih terus melanjutkan berbagai aktivitas-aktivitas Anda. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai. Selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih setia memantau siaran Pro 1 RRI Serui, baik melalui frekuensi maupun secara digital ya. Saudara pendengar di mana saja berada, baik bagi kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, menggiring kita pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Timur, yang mana nantinya waktu berkumandang azan maghrib akan jatuh pada pukul 18.05 menit. Sajian lagu-lagu religi bernuansa Islami akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat sore dan salam sehat selalu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.

tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Coba deh kamu pikirin ini sebentar. Kenapa ya ada orang yang kelihatannya santai, nggak kelihatan ngoyo, tapi uang tuh kayak mengalir sendiri ke hidupnya. Sementara kita kerja keras setiap hari, lembur, hemat, bahkan rela ngorbanin waktu buat keluarga. Tapi tetap aja rekening nggak pernah tumbuh signifikan. Saya pernah ada di fase itu. Saya kira masalahnya di jumlah kerjaan, atau kurang hoki, atau karena saya bukan dari keluarga kaya. Tapi ternyata bukan itu. Masalah sebenarnya bukan di apa yang saya lakukan, tapi di bagaimana saya berpikir soal uang. Dan pas saya ubah cara mikirnya, bukan langsung jadi miliarder ya, tapi ada sesuatu yang berubah pelan-pelan. Peluang datang lebih sering, uang mulai lebih stay di rekening, dan saya nggak lagi merasa dikejar-kejar hidup. Makanya hari ini, saya pengen ajak kamu gali bareng. Pola pikir seperti apa sih yang bikin uang datang sendiri? Bahkan ke orang biasa kayak kita. Setelah saya sadar kalau pola pikir itu punya peran besar, saya mulai pelan-pelan belajar. Saya perhatiin orang-orang yang berhasil secara finansial, bukan cuma yang kaya, tapi juga yang hidupnya tenang. Dan saya nemuin pola yang menarik. Ternyata, cara mereka mikir tentang uang beda banget dari kebanyakan orang. Termasuk saya. Dulu. Uang itu ternyata bukan soal siapa yang paling rajin atau siapa yang paling pintar ngitung. Uang cenderung datang ke orang yang punya cara berpikir tertentu. Cara berpikir yang nggak diajarin di sekolah, nggak dibahas waktu kuliah, dan seringkali justru bertentangan sama apa yang kita dengar sejak kecil. Nah, di video ini, saya mau ajak kamu kenalan sama 3 pola pikir utama yang secara diam-diam membentuk hubungan kita sama uang. 3 pola pikir yang bisa jadi bikin kamu terus merasa kurang atau justru jadi magnet uang tanpa kamu sadari. Dan jangan khawatir, saya nggak cuma ngomongin teori. Saya akan kasih contoh nyata, pengalaman pribadi, dan cerita orang-orang sekitar yang mengalami perubahan besar hanya karena mereka berani mengubah cara berpikirnya. Siap buat mulai ngelihat uang dengan cara yang beda? Kita lanjut. Kita mulai ya. Jadi gini, saya pengen kita ngobrol dari hati ke hati dulu soal satu hal. Kebanyakan orang, termasuk saya dulu, nganggep kalau uang itu urusan kerja keras, nabung, hemat, dan kalau bisa jangan boros. Saya yakin kamu juga pernah dengar saran-saran kayak gitu kan? Nggak salah kok, serius, nggak salah. Tapi, ternyata nggak cukup. Karena kalau cuma modal kerja keras, semua buruh pabrik itu harusnya udah kaya. Kalau cuma modal hemat, orang-orang yang hidup super minimalis harusnya udah punya kebebasan finansial. Faktanya nggak gitu. Saya dulu juga ngerasa heran. Kok ya, ada orang yang kerjanya santai, bahkan kelihatan kayak main-main, malah duitnya ngalir terus. Sementara kita yang mikirnya serius, hemat mati-matian, malah susah keluar dari lingkaran gaji ke gaji. Nah, di titik ini, saya mulai belajar. Saya amati orang-orang yang uangnya datang dengan lancar. Bukan karena mereka korupsi atau nyolong, tapi karena cara mereka melihat uang itu beda banget. Nah, dari semua pengalaman itu, saya rangkum 3 pola pikir utama yang menurut saya wajib banget kamu pahami kalau nggak mau selamanya jadi budak uang. Kita mulai dari yang pertama, pola pikir kelimpahan versus pola pikir kekurangan. Saya dulu hidup dalam pola pikir kekurangan. Saya takut kehilangan, saya takut uang habis. Akibatnya, setiap kali ada uang, saya simpen mati-matian. Saya nggak berani ambil peluang, saya nggak berani investasi, bahkan belanja barang berkualitas pun saya ragu karena takut. Kalau nanti butuh uang dan nggak ada lagi. Mungkin kamu juga pernah ngerasa kayak gitu. Dan ternyata, pola pikir ini bikin kita terus hidup di lingkaran ketakutan. Kita nggak bisa maju karena merasa semuanya serba terbatas. Akhirnya yang muncul bukan rasa syukur, tapi rasa was-was. Sementara, orang dengan pola pikir kelimpahan melihat uang itu seperti air sungai, mengalir, datang dan pergi. Mereka percaya bahwa selama mereka punya skill, selama mereka bisa memberikan nilai ke orang lain, uang akan terus datang lagi. Saya pernah ngobrol sama teman saya, seorang pebisnis yang sukses banget. Dia bilang ke saya, selama saya bisa nyelesain masalah orang lain, uang akan datang lagi. Dan itu bikin saya mikir dalam. Oh, ternyata uang nggak pernah betul-betul habis, selama kita tahu cara menciptakan nilai. Nah, mindset kelimpahan inilah yang bikin orang-orang berani ambil risiko. Mereka nggak asal nekat ya, tapi mereka nggak takut mencoba hal baru, belajar skill baru, bahkan gagal pun nggak bikin mereka nyerah. Karena mereka percaya rezeki itu luas. Saya pelan-pelan nyoba mindahin cara mikir saya. Saya mulai nyadar kalau dunia ini luas banget.
Saya nyadar kalau rezeki nggak selalu cuma datang dari gaji. Bisa dari karya, dari kolaborasi, dari ide-ide kreatif, atau bahkan dari skill kecil yang kita asah terus-menerus. Pas pola pikir itu saya tanam, hidup saya mulai beda. Saya nggak lagi takut kalau rekening tinggal sedikit, karena saya yakin saya masih punya peluang nyari lagi. Saya nggak lagi ngerasa kecil kalau lihat orang lain kaya, karena saya tahu peluang itu juga bisa datang ke saya kalau saya terus nambah nilai diri saya. Dan dari situ muncul keberanian berkembang. Nah, sekarang saya mau kamu refleksi juga. Kamu lebih sering mikir dalam posisi kekurangan atau kelimpahan, karena jawabannya akan sangat ngaruh sama masa depan finansial kamu. Kita lanjut ke pola pikir kedua. Pola pikir investor versus pola pikir konsumen. Ini menurut saya salah satu yang paling bikin banyak orang nyangkut di zona nggak pernah maju-maju. Saya sendiri ngalamin. Dulu setiap kali dapat uang, saya langsung mikir, belanjain apa ya? Atau jalan-jalan kemana ya? Atau paling mentok, disimpan aja deh biar aman. Padahal kalau kita mau ngelihat dari sudut pandang orang kaya, mereka selalu bertanya hal lain. Mereka nanya, gimana caranya uang ini kerja buat saya? Itu beda banget. Mereka bukan sekadar mikir belanja. Mereka mikir supaya uangnya bisa bertambah nilainya. Supaya uangnya bisa bikin peluang baru. Contohnya simple, ada orang dikasih 10 juta. Yang satu langsung beli gadget terbaru. Karena mikir biar puas, biar kelihatan keren, biar up to date. Yang satu lagi pakai 10 juta itu buat ikut workshop bisnis, belajar skill baru, atau bahkan jadi modal usaha kecil-kecilan. Beberapa bulan kemudian, yang beli gadget, gadgetnya udah turun harga, nggak bisa apa-apa. Sementara yang ikut workshop, skillnya nambah, usahanya jalan, duitnya malah beranak pinak. Jadi bukan salah punya keinginan konsumsi ya. Saya juga manusia kok, pengen healing, pengen makan enak, itu wajar. Tapi bedanya orang kaya selalu memprioritaskan supaya sebagian besar uangnya diubah jadi aset dulu. Entah aset pengetahuan, aset bisnis, atau investasi lain. Dan itu nggak harus langsung gede. Waktu saya pertama kali nyoba, saya sisihkan sebagian kecil uang jajan. Saya beli buku, ikut kursus daring, coba jualan online kecil-kecilan. Nilainya nggak seberapa, tapi impact-nya gede banget di mindset saya. Saya jadi terbiasa berpikir, uang ini bukan buat dihabisin. Uang ini alat buat bikin peluang. Dan ketika kamu udah terbiasa mikir kayak gitu, peluang makin sering datang. Karena kamu punya skill, kamu punya koneksi, kamu punya mentalitas nyari peluang. Sekarang coba kamu refleksi juga. Setiap kali pegang uang, apa pertanyaan kamu? Belanjain apa atau investasiin kemana? Beda kalimat, beda hasilnya. Kita masuk ke pola pikir ketiga. Pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, ini dalam banget. Dan kalau kamu pegang terus, seumur hidup kamu nggak akan stuck. Karena gini, banyak orang yang ngerasa sudah cukup tahu, merasa udah cukup pinter. Akhirnya mereka malas belajar, malas upgrade diri, dan berhenti berkembang. Padahal dunia terus berubah. Bisnis berubah, teknologi berubah. Cara orang ngasilin uang berubah. Kalau kita nggak mau belajar, kita ketinggalan. Saya dulu mikir, ah udahlah, saya kerja kantoran aja, aman kok tiap bulan gajian. Ternyata dunia berubah. Pandemi datang, PHK di mana-mana, dan banyak teman saya yang nggak siap karena ngerasa skillnya udah cukup. Sementara orang dengan pola pikir bertumbuh selalu nanya ke dirinya sendiri, apa yang bisa saya pelajari lagi? Apa skill baru yang bisa saya kuasai? Apa peluang baru yang bisa saya coba? Dan orang-orang kayak gini biasanya nggak gampang tumbang. Kalau satu pintu ditutup, mereka bikin pintu lain. Kalau satu bisnis gagal, mereka belajar bisnis lain karena mereka takut gagal. Mereka nganggap kegagalan itu bagian dari proses. Saya sendiri ngalamin. Saya pernah gagal bisnis kecil di usia 25. Rugi. Malu. Ditertawakan. Tapi karena saya punya growth mindset, saya belajar dari kegagalan itu benerin cara jualannya, benerin cara ngatur tim, dan akhirnya bangkit lagi dengan pola yang lebih sehat. Sekarang, kalau kamu mau uang datang terus ke hidup kamu, kamu harus punya growth mindset ini. Karena uang senang sama orang yang siap belajar. Uang senang sama orang yang mau berkembang. Skill baru, peluang baru. Peluang baru, uang baru. Jadi nggak cukup cuma nabung atau kerja keras. Kamu harus punya mentalitas bertumbuh. Supaya setiap kesempatan bisa kamu tangkap. Dan setiap kegagalan nggak bikin kamu nyerah. Kalau saya rangkum, tiga pola pikir ini saling berhubungan banget. Pola pikir kelimpahan bikin kamu nggak takut gagal. Pola pikir investor bikin kamu bijak mengelola setiap rupiah yang datang. Dan pola pikir bertumbuh bikin kamu nggak gampang stuck.
Orang yang pegang ketiga pola pikir ini bisa dibilang hidupnya jauh lebih stabil. Karena kalaupun uangnya hilang, dia masih punya kemampuan untuk bangkit lagi. Dia nggak trauma. Dia nggak minder karena pola pikirnya udah dilatih sedemikian rupa buat terus mencari solusi. Makanya, kalau kamu ngerasa sampai sekarang masih kejar-kejaran sama uang, mungkin belum terlambat untuk cek lagi. Selama ini pola pikir saya lebih banyak yang mana? Saya di video ini nggak nyuruh kamu tiba-tiba berubah 180 derajat. Nggak mudah kok. Saya juga nggak semudah itu dulu. Butuh waktu, butuh trial error. Tapi kalau kamu mau mulai pelan-pelan, satu persatu, percaya deh hasilnya nanti bakal kerasa. Jangan ngeremehin perubahan pola pikir. Kadang orang mikir, ah, teori doang. Padahal pola pikir itu pondasi. Kalau pondasi kamu kuat, bangunan finansial kamu juga bisa lebih kokoh. Sekarang saya mau tantang kamu sedikit. Coba nanti setelah nonton video ini tulis di komen. Satu pola pikir apa yang paling kamu mau ubah mulai minggu ini? Kelimpahan, investor, growth mindset. Dan jangan cuma nulis ya, lakuin juga. Karena saya yakin, kamu yang nonton sampai sini pasti pengen hidup kamu lebih baik. Dan percaya sama saya, uang itu datang ke orang yang cara berpikirnya sudah siap. Kalau pikiran kamu udah siap, tindakan kamu juga akan ngikutin. Dan kalau tindakan kamu benar, hasilnya juga benar. Itu hukum alam. Jadi teman-teman, saya dan kamu di sini sama-sama belajar, sama-sama mau ningkatin kualitas hidup, bukan sekadar jadi kaya, tapi juga seimbang, tenang, dan bahagia. Karena kalau kamu cuma kaya tapi stres, buat apa? Kalau kamu cuma kaya tapi takut kehilangan terus, buat apa? Makanya hari ini saya ajak kamu belajar pola pikir yang bikin uang datang dengan cara yang sehat. Bukan sulap, bukan cepat kaya, tapi sustainable. Di bagian selanjutnya, saya bakal cerita contoh nyata, supaya kamu makin kebayang gimana prakteknya, bukan cuma teorinya. Yuk, kita lanjut bareng-bareng. Sekarang, biar kamu makin kebayang gimana pola pikir ini bekerja dalam kehidupan nyata, saya mau ceritain beberapa kisah yang menurut saya bisa membuka mata kita semua. Cerita-cerita ini nyata. Ada yang saya alami sendiri, ada yang datang dari orang-orang terdekat. Dan semuanya punya satu benang merah. Perubahan dimulai dari cara berpikir. Kita mulai dari Dani. Dani adalah seorang freelancer desain grafis. Skillnya bagus, kliennya ada, tapi setiap kali dapat proyek, dia selalu menyimpan uangnya rapat-rapat. Bukan buat investasi, bukan buat belajar, tapi sekadar ditahan karena takut. Takut nggak ada pemasukan bulan depan. Saking takutnya kehilangan, Dani jadi nolak proyek-proyek besar. Dia nggak mau upgrade laptop, nggak mau beli lisensi software, bahkan nggak berani ajak orang bantuin kerjaan. Semua dikerjain sendiri sampai akhirnya dia burnout. Saya pernah bilang ke Dani waktu itu, kamu tuh bukan kekurangan uang, tapi kekurangan keyakinan. Setelah ngobrol panjang, dia mulai berani pelan-pelan. Dia ubah mindsetnya. Dia mulai percaya kalau selama dia terus belajar dan kasih nilai lebih ke klien, uang itu akan terus datang lagi. Dan bener aja, sekarang Dani justru bisa pilih proyek yang sesuai passion, karena dia udah nggak kejar-kejaran lagi sama ketakutan kehabisan uang. Lalu ada cerita Mira, seorang pekerja kantoran yang hidupnya terlihat stabil. Gaji oke, bonus juga dapat. Tapi setiap kali ngobrol, dia selalu bilang, aku nggak pernah bisa nabung, gajiku habis terus. Waktu kita hitung bareng pengeluarannya, ternyata uangnya lebih sering habis untuk hal-hal kecil yang kelihatan sepele. Belanja flash sale, delivery makanan hampir tiap malam, dan langganan aplikasi yang nggak dipakai. Saya tanya, pernah mikir buat investasi? Dia jawab, takut rugi. Dan waktu itu saya cuma bilang, kalau kamu nggak mulai sekarang, kamu udah pasti rugi. Rugi waktu, rugi peluang. Akhirnya Mira mulai dari yang paling kecil. Dia beli reksadana tiap bulan, ikut webinar keuangan, dan belajar dari pengalaman. Dalam satu tahun, dia punya dana darurat, dan sekarang dia bahkan nyicil properti kecil buat disewakan. Mira akhirnya sadar bahwa uang itu bukan cuma untuk dibelanjakan, tapi untuk ditumbuhkan. Cerita ketiga datang dari Tio. Dia ini montir bengkel. Mungkin kesannya biasa aja ya. Tapi yang luar biasa dari Tio, dia punya rasa ingin tahu yang tinggi. Setiap malam, Tio nonton video tentang mesin, belajar teknologi otomotif terbaru, dan bahkan pelan-pelan belajar coding. Teman-temannya bilang dia aneh, tapi dia tetap lanjut. Dan beberapa tahun kemudian, dia buka bengkel sendiri. Bukan bengkel biasa, tapi bengkel yang pakai sistem booking online dan database pelanggan digital. Sekarang Tio punya dua cabang, dan sistem bengkelnya dipakai juga sama bengkel lain di daerahnya. Semua itu terjadi karena dia punya pola pikir bertumbuh.
Dia percaya bahwa belajar itu bukan buat pintar, tapi buat siap menghadapi masa depan. Dan itu bikin dia nggak pernah kehabisan jalan. Lalu ada satu cerita lagi, cerita saya sendiri. Dulu saya mikir kalau cara untuk jadi sejahtera itu cuma satu, kerja keras. Jadi saya kejar jam kerja, lembur, ambil semua tawaran yang ada, bahkan yang saya nggak suka. Tapi tetap aja hasilnya nggak sebanding sama lelahnya. Sampai saya sadar bukan kerja kerasnya yang salah. Tapi saya nggak punya strategi. Saya nggak punya pola pikir jangka panjang, saya mulai belajar. Ikut kelas, baca buku, ngobrol sama mentor. Dan perlahan pola pikir saya berubah. Saya jadi lebih paham kapan harus kerja, kapan harus berpikir, dan kapan harus istirahat. Dan dari situ, saya mulai lihat perubahan besar. Bukan cuma soal uang, tapi juga cara saya menilai hidup. Terakhir, saya mau cerita soal Rian. Rian ini jago banget di bidang kreatif. Bisa ngedit video, desain, bahkan bikin musik. Tapi dia selalu bilang, aku belum cukup bagus untuk dibayar. Dia nunggu sampai sempurna dulu sebelum mulai. Akhirnya, tahun demi tahun lewat, skillnya makin bagus, tapi nggak ada penghasilan. Sampai suatu hari, dia iseng upload hasil karyanya di media sosial. Dan nggak disangka, banyak orang yang tertarik. Dia mulai dapat order, dan sekarang justru ngajarin orang lain juga. Saya tanya ke dia, apa yang berubah? Dia jawab, aku cuma mulai percaya bahwa skill itu punya nilai. Dan aku nggak harus nunggu jadi paling jago dulu untuk mulai. Dan saya setuju banget, karena di dunia nyata, bukan orang paling pintar yang paling sukses, tapi orang yang paling siap untuk terus belajar dan terus mulai. Semua cerita tadi punya benang merah. Mereka bukan orang paling hebat, bukan yang paling banyak modal, tapi mereka berani mengubah cara berpikir. Mereka sadar bahwa uang nggak datang ke orang yang cuma kerja keras, tapi ke orang yang cara berpikirnya selaras sama nilai, pertumbuhan, dan keberanian. Sekarang pertanyaannya, dari cerita-cerita tadi, kamu merasa lebih relate sama yang mana? Dan yang lebih penting lagi, pola pikir apa yang siap kamu ubah mulai hari ini

Sekarang setelah kamu dengerin semua ini, saya pengen kamu berhenti sebentar. Tarik napas dan tanya ke diri kamu sendiri. Selama ini, cara saya berpikir soal uang itu lebih sering bawa saya ke arah yang mana? Ke arah ketakutan, keraguan, dan penundaan? Atau ke arah keberanian, pertumbuhan, dan peluang? Saya tahu, ngubah pola pikir itu nggak bisa instan. Saya juga butuh waktu bertahun-tahun buat pelan-pelan berani lepas dari cara mikir lama. Tapi saya percaya, kalau kamu nonton sampai sejauh ini, itu artinya kamu bukan cuma cari hiburan. Kamu lagi nyari arah. Dan saya ingin kamu tahu, kamu nggak sendirian. Di channel ini, kita belajar bareng. Saya nggak lebih hebat dari kamu. Saya cuma lebih dulu jatuh dan belajar bangkit. Dan apa yang saya tahu, akan terus saya bagi, supaya kita bisa sama-sama jadi pribadi yang lebih stabil. Nggak cuma secara keuangan, tapi juga cara berpikir. Makanya, kalau kamu ngerasa video ini bisa bantu kamu ngelangkah lebih baik, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman, keluarga, atau siapapun yang kamu rasa butuh dengar hal ini. Kalau kamu pengen dapat insight-insight seperti ini terus, langsung aja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena kedepannya, kita akan bahas lebih banyak topik tentang bagaimana membangun kehidupan finansial yang bukan cuma kuat, tapi juga sehat dan tenang. Dan seperti biasa, saya mau kamu tulis di kolom komentar. Satu hal paling ngena dari video ini yang kamu bawa pulang hari ini. Tulis dengan jujur. Karena kadang, menulis itu juga bentuk perubahan kecil. Dari pikiran ke tindakan. Ingat, keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup. Sampai ketemu di video selanjutnya, saya pamit dulu. Jaga pikiran, jaga dompet, dan jaga arah hidup kamu. Masih bersama saya di Still Balance.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Iya, pendengar setiap program 1 RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan saudara pendengar di mana saja berada, kami cukupkan saja beberapa informasi yang menemani kebersamaan Anda, sejumlah hiburan musik juga ya, yang mana kami hadirkan di ruang dengar saudara. Selanjutnya pendengar, kami akan ikuti penyampaian warta berita Gema Papua yang disiarkan langsung dari Korwil Nusantara 1 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
2: Radio Republik Indonesia, Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 28 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua, edisi hari ini, dan juga kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama, BMKG Nabire mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai cuaca panas dan kondisi kering yang masih berlangsung di wilayah Papua Tengah. Kondisi ini juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
3: Kurang lebih dua minggu ini, warga masyarakat mengeluhkan cuaca panas dan kering yang melanda Nabire. Pepohonan tampak kering, rerumputan pun tampak menguning, sementara beberapa wilayah di Nabire berpotensi terjadi kebakaran lahan. Terkait hal itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nabire kepada RRI Senin 27 Juli 2026 mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan cuaca panas dan kondisi kering yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun 2026 dan kondisi tersebut dipengaruhi oleh indikasi fenomena El Nino yang masih bertahan di tingkat global dan diperkuat oleh aktifnya monsun Australia. Pengamat dan perakirawan BMKG Nabire, Kisei Daniwiyai, menjelaskan, berdasarkan pemantauan indeks global, fenomena El Nino terindikasi mempengaruhi kondisi atmosfer sehingga berpotensi meningkatkan suhu udara dan mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Papua Tengah. Menurut Daniwiyai, meskipun suhu permukaan laut di perairan Nabire masih tergolong hangat, kondisi tersebut belum cukup untuk memicu terbentuknya hujan secara signifikan. BMKG memperkirakan dalam 2 hingga 3 hari ke depan bahkan sampai minggu depan, wilayah Nabire masih belum memiliki potensi hujan yang berarti, sehingga masyarakat diimbau untuk mengantisipasi dampak cuaca panas yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar.
4: Untuk kondisi lokal kita sendiri di Papua Tengah maupun di Nabire dan sekitarnya, sebenarnya suhu muka laut cukup hangat sehingga dapat banyak penguapan yang terjadi. Namun ini belum memadai untuk terjadinya hujan di sekitar Nabire maupun juga di Papua Tengah. Kemudian untuk potensi hujan untuk wilayah Nabire 2-3 hari ke depan belum ada potensi terjadinya hujan, dan juga di Papua Tengah beberapa hari ke depan hingga seminggu ke depan ada potensi hujan, namun cuma hujan ringan ataupun hujan lewat itu terjadi di beberapa kabupaten di wilayah pegunungan. Kemudian kami imbau untuk tetap waspada keadaan cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering di wilayah Nabire dalam beberapa hari ke depan. Kami juga imbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan maupun buka lahan untuk membakar sampah di mana, apalagi menghindari tempat-tempat yang mudah terbakar seperti lahan gambut, semak belukar, dan juga lahan-lahan yang kering.
3: BMKG Nabire akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi cuaca resmi sebagai acuan dalam beraktivitas, terutama selama periode musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Selanjutnya dari Biak, pendengar, menyambut Hari Bakti TNI AU ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan seminar nasional mitigasi ancaman sisa bahan peledak Perang Dunia II. Berikut kita simak laporan Tri Rian dari RRI Biak.
5: Menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnants of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodau 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di pihak NUFOR. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah Biak Numfor. Panglima Kodau 3 Marsikal Muda TNI Dr. Azhar Aditama mengatakan, seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman eksplosif Remnant of War atau ERW.
6: Bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik dari barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut nanti insya Allah ke depannya dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, itu akan merupakan langkah mitigasi nyata yang mana nanti akan hadir sebuah tim besar dari negara-negara yang memang memiliki barang tersebut untuk kita melaksanakan disposal secara bersama-sama melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat yang berada di Pulau Biak ini.
5: Sementara itu, Kepala BPBD Biak Numfor, Lord Elian Sene, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi.
7: Dari sisi yang lain, dari waktu-waktu, amunisinya tanggal 'Kan untuk menjadi perhatian untuk masyarakat.
5: Melalui seminar ini diharapkan lahir rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman sisa bahan peledak perang. Sebelumnya, seminar diawali dengan pemaparan materi keselamatan masyarakat dalam menghadapi temuan atau ERW yang disampaikan langsung oleh Letkol Tekniawan Ardianto dari Depo Pemeliharaan 60 Lanut Iswajudi. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi video conference bersama dengan Letkol Christopher Silva dari Direktur Maritim Yusmil GP OGP yang menyampaikan materi best practice penanganan ERW di berbagai negara, sehingga memberikan wawasan mengenai praktik baik penanganan sisa bahan peledak perang berdasarkan pengalaman internasional. Tririan melaporkan.
2: Segera, pemerintah Provinsi Papua menjadikan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD Papua 2025-2030. Kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan berbagai program untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di Papua. Berikut kita simak laporan Rizky Kurniawan.
8: Pemerintah Provinsi Papua menetapkan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Papua 2025 hingga 2030. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua, Selvina Imbiri, mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam misi 2 sasaran 7 RPJMD dan akan menjadi dasar penyusunan program di seluruh perangkat daerah. Menurut Selvina, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan anak melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak di Papua.
9: Pertama, kita menyampaikan terima kasih karena pemerintahan periode ini dalam RPJMD 2025-2030 dalam misi 2 sasaran 7 priorisasi 2025 yang ada dalam RPJMD, sehingga itu pastilah tentu akan turun di dalam perencanaan-perencanaan, karena dalam RPJMD itu menjadi sasaran kita.
8: Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya kondisi geografis yang luas, kemiskinan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum meratanya layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Selain itu, pengaruh teknologi digital dan lingkungan sosial juga menjadi perhatian dalam upaya memenuhi hak anak. Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Dari Jayapura kita beralih ke Merauke. Dandim 1707 Merauke tinjau langsung progres TMMD tegaskan pembangunan untuk kesejahteraan warga Wanyam. Berikut kita simak laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
10: Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Komandan Satuan Tugas atau Dasatgas TMMD ke-129 tahun 2026, Letkol Infantri Bayu Prabowo, ini dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran fisik maupun non-fisik program TMMD berjalan sesuai rencana. Kehadiran dan Satgas bertujuan memberikan motivasi kepada personil Satgas dan masyarakat yang saling bahu-membahu menuntaskan pembangunan di wilayah perbatasan. Letkol Infantri Bayu Prabowo menjelaskan bahwa pelaksanaan TMMD ke-129 di Kampung Wanam menunjukkan progres yang sangat positif. Seluruh pengerjaan sasaran program terus dikebut dengan mengedepankan semangat gotong royong. Lebih lanjut, dan Satgas menegaskan bahwa TMMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur semata, melainkan sarana strategis untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tersedianya fasilitas umum yang lebih baik diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan warga setempat.
11: Saat ini kami sementara melaksanakan TMMD ke-129, yaitu tepatnya di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap, Kabupaten Merauke. Nah, pada tahun anggaran ini, tahun anggaran 2026, kami membangun beberapa MCK, kemudian sumur galian, serta kita melaksanakan rehab gedung serbaguna yang ada di belakang, kemudian kita melaksanakan perbaikan rumah tinggal layak huni yang terletak di Kampung Wanam. Dari hasil kegiatan ini, kita sementara on progress untuk pengerjaan, dan harapannya ke depan hasil dari TNI Manunggal membangun desa 129 tahun anggaran 2026 dapat bermanfaat bagi rakyat, khususnya di masyarakat Desa Wanam, Distrik Iluwayap, Kabupaten Merauke.
10: Dan Satgas berharap hasil dari program TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 tahun 2026 ini benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya warga Kampung Wanam. Melalui TMMD ke-129, Kodim 1707 Merauke terus membuktikan komitmen nyata TNI dalam mendampingi pemerintah daerah mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah terpencil dan perbatasan. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa, Warta Berita Gempa Papua disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Pemerintah daerah Yapen gelar pasar murah selama 2 hari menyongsong 17 Agustus 2026. Kita simak laporan Salo Ayomi dari RRI Serui.
12: Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yapen gelar pasar murah selama 2 hari di lapangan alun-alun Trikora Serui. PLT Kepala Disperindak Yapen Alwi Mase Estos mengatakan pasar murah yang digelar bertujuan membantu masyarakat dengan menyediakan sembako bagi masyarakat. Sembako yang dijual dengan harga yang relatif murah dibanding harga pasar. Makassar.
13: Dalam rangka pencenangan seluruh kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2021 tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, juga kita melaksanakan kegiatan pasar murah. Kegiatan pasar murah ini kita menjual barang-barang sembako yang cukup terjangkau harganya yang dapat dibeli oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.
12: Sementara itu, Ibu Herlina da Costa, salah satu perajin aksesoris, juga ibu rumah tangga, mengatakan dengan pasar murah yang diadakan, Pemda Yapen sangat membantu masyarakat. Apalagi saat ini harga sembako di pasar tidak stabil. Kadang murah, kadang juga mahal.
14: Kami bersyukur karena adanya pasar murah ini. Kalau kita ini, kita jual murah. Beda daripada yang di pasar, membantu masyarakat. Karena harganya menurun daripada yang ada di pasar. Kalau lihat, macam sabun ada yang 10.000. Tapi lumayan yang besar. Tapi kalau yang di pasar ini juga 21.
12: Telur
14: murah. Beda dengan di pasar.
12: Pasar murah yang digelar mendapat respon positif dari masyarakat yang ada di Kota Serui dan sekitarnya, yang datang berbondong-bondong membeli kebutuhan mulai dari beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur, sabun, daging ayam maupun kebutuhan lainnya. Salo Ayomi melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa, peringatan hari ulang tahun ke-1 Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Welesi, Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya, diwarnai dengan festival dan basar murah di Kampung Welesi. Berikut kita simak laporan Roni Hisage dari RRI Wamena.
15: Kami melakukan kegiatan namanya festival bertemakan Satu Noken Berjuta Harapan.
16: Festival dan pasar murah komoditi lokal yang diberi tema Satu Noken Berjuta Harapan tersebut dimeriahkan dengan penjualan aneka hasil bumi masyarakat lokal berupa buah-buahan segar, sayur mayur hingga umbi-umbian. Semua produk komoditi lokal tersebut dilapak di halaman kantor Kampung Walesi, Distrik Walesi. Pasar dan festival dilakukan 2 hari, yaitu tanggal 20 sampai 21 Juli kemarin, sekaligus peringatan HUT pertama Kopdes Merah Putih Welesi. Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili asisten 3 Setda Lukas Kosai mengatakan, pada prinsipnya pemerintah akan memberikan dukungan penuh karena Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia. Lukas Kosai mengatakan 28 kelompok tani pada Kopdes Walesi harus terus didukung karena koperasi merupakan sarana untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
17: Pemerintah mengharapkan hari ini Distrik Walesi koperasi ini menjadi percontohan untuk di wilayah Provinsi Papua. Jadi percontohan semua komoditi unggulan yang ada di sini untuk bisa mengembangkan diri dengan berbagai koperasi ini merupakan sebuah alat atau sarana yang akan mensuplai seluruh komoditi yang ada di wilayah ini. Jadi untuk pemerintah tetap mendukung manajemen ekspor melalui dinas teknik yang ada di provinsi.
16: Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yelipele mengatakan, festival dan pasar bertema Satu Noken Berjuta Harapan dimaksudkan untuk memamerkan hasil pertanian anggota koperasi yang diolah selama kurang lebih 6 bulan. Tujuan lainnya, kata dia, untuk membangun ekosistem perekonomian dari tingkat kampung di Distrik Walesi.
15: Jadi sebelum masuk satu hari kegiatan ini, kami melakukan kegiatan namanya festival bertemakan Satu Noken Berjuta Harapan. Nah, kegiatan ini tujuannya untuk bagaimana caranya kita memamerkan hasil-hasil produk lokal yang mereka kerja selama 6 bulan ini. Setelah itu dengan komoditi, berbagai macam komoditi mereka memamerkan di sini, dan kita membangun satu ekosistem bagaimana petani bisa menjual hasil mereka ke koperasi-koperasi, bagaimana mendistribusikan ke konsumen yang ada di pegunungan Dengai ini, seperti itu. Terima kasih. Maupun dia bisa impor keluar sesuai dengan permintaan. Dan harapan koperasi kami, kami siap kerja membangun pegunungan.
16: Saudara, penutupan festival dan pasar yang dirangkaikan dengan HUT Koperasi ke-1 tersebut diakhiri dengan jamuan makan bersama masakan tradisional Papua Pegunungan, bakar batu. Roni Hisage melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa, SMA Onate Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen tengah merehabilitasi 8 ruang belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Kembali kita simak laporan dari RRI Serui bersama Agustinus Tandawani.
18: SMA Unati Serui Kabupaten Kepulauan Yapen tengah melakukan rehabilitasi sejumlah bangunan sekolah guna menunjang proses belajar mengajar. Rehabilitasi dan pembangunan ruang belajar tersebut bersumber dari dana revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2026. Ketua Panitia Revitalisasi Gedung Sekolah SMA Unati Serui Matias Nenepat SPT yang juga Sekretaris Yayasan Anmaraka mengatakan terdapat 8 ruang belajar yang direhabilitasi ditambah pembangunan 1 ruang bimbingan konselin. Saat ini proses pengerjaan pembangunan telah mencapai sekitar 80%.
19: Revitalisasi gedung atau ruang belajar SMA Onate Serui itu yang bersumbernya, sumber dananya dari Kemendikdasmen RI dengan beberapa ruang belajar yang dikerjakan dengan waktu kerja 120 hari kerja. Dan saat ini sudah 80% dikerjakan dan kita berharap akan selesai dalam waktu yang terlalu lama sesuai kalender kerja kita. Dengan demikian, dari masing-masing ruangan yang sudah dikerjakan melalui bersumber dari Kemendikdasmen RI ini sudah dilaksanakan 80% dan beberapa hambatan yang kami alami seperti ada gedung yang kelihatan kosong di sana, itu kami buat berita acara untuk penghapusan atau tidak dibangun karena bermasalah dengan hak ulayat pemilik tanah.
18: Sementara itu, anggota panitia revitalisasi Rein Martin Wowa mengatakan proses rehabilitasi dilakukan sesuai rencana anggaran dan pelaksanaan atau RAP yang telah ditetapkan oleh konsultan yang ditunjuk. Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga bangunan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh para siswa dan guru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.
20: Pembangunan yang sementara berjalan di sekolah kami SMA Onate, proyek rehabilitasi, ada beberapa bangunan yang sudah 80%, yang diantaranya yaitu ada perpustakaan, ada tiga rombel, ditambah ada lagi perehapan lagi 5 rombel yang sementara direhab. Dan untuk sementara ini dari 120 hari kerja kami sudah masuk belum sampai di tengah-tengah, sudah 80% bangunan yang sudah dikerjakan. Dan harapan kami ke depan semoga sebelum sampai pada hari yang ditentukan semua pekerjaan sudah diselesaikan atau difiniskan.
18: Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah ini juga terus mendapat pantauan dari Kepala Sekolah SMA Onate Serui Rahel Wayeni SPD di tengah keberlangsungan tahun ajaran baru 2026-2027. Rahel menjelaskan untuk sementara kegiatan belajar mengajar siswa belum berjalan secara aktif karena sejumlah ruangan kelas masih dalam proses rehabilitasi. Meski demikian, para siswa tetap hadir di sekolah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler serta berbagai persiapan dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026.
21: Untuk sementara kami di SMA Onate, sementara ada pembangunan fisik, rehaban sekolah, program revitalisasi kementerian. Untuk faktor KBM di sekolah untuk sementara belum aktif, namun kehadiran siswa setiap hari tetap hadir, Bapak Ibu guru juga hadir. Aktivitas KBM-nya mungkin setelah 17 Agustus, barulah aktivitas KBM selesai.

0: untuk terus mendukung proses pembangunan dan rehabilitasi gedung SMA Onate Serui. Menurutnya dukungan semua pihak sangat penting agar pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. SMA Onate Serui merupakan sekolah yang dikelola Yayasan Anmaraka dan selama ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Agus Tanawani melaporkan.
1: Mendengar dan pemirsa, selanjutnya kita simak berita olahraga. Menutup warta berita Gemba Papua, Sekorwil 1 Papua, pemerintah Kabupaten Bovendigul dorong lahirnya wasit berlisensi C3 untuk tingkatkan kualitas sepak bola. Berikut kita simak laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
2: Terus mendukung pembinaan olahraga, termasuk sepak bola, sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga, salah satunya melalui pelaksanaan pelatihan wasit lisensi C3. Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan wasit profesional yang siap mendukung perkembangan sepak bola di daerah. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat membuka pelatihan menyampaikan apresiasi pada PSSI Pusat, Provinsi, instruktur, dan seluruh panitia yang telah memilih Bovendigul sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
2: Ketersediaan wasit berlisensi masih menjadi tantangan di Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu diperlukan pelatihan wasit sepak bola yang berlisensi C3 sebagai jenjang dasar untuk mencetak wasit yang memahami logo BKM, memiliki integritas, disiplin, dan mampu memimpin pertandingan secara profesional.
3: Menurutnya, pelatihan tersebut merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas perwasitan. Ini sekaligus membangun sepak bola daerah yang lebih maju. Marlinus menilai sepak bola bukan hanya olahraga yang digemari masyarakat, tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter, disiplin, sportivitas, dan persatuan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berprestasi. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Gemba Papua edisi malam hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Saya Sofia Menobefor mewakili seluruh kru dan tim redaksi yang bertugas dalam Warta Berita Gemba Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti Warta Berita Gemba Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

0: menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau dan mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua yang disiarkan langsung dari Korwil Nusantara 1 Pro 1 RRI Jayapura bersama rekan Sofia Mubefor. Selanjutnya, Pro 1 RRI Serui kembali menemani Anda dalam sajian rangkaian acara ya, Mimbar Agama. Pendengar, Mimbar Agama yang akan kami persembahkan di ruang dengar Anda dari GKI Petra Kodim I40 Serui yang akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda menemani kebersamaan kita ya di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui dalam program Mimbar Agama. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Para pendengar RRI Seru yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Hendra Dekandari MPDK dari Jemaat Petra Kodi Maifoti hadir di studio RRI Seru untuk mengisi siaran mimbar Kristen pada saat ini. Memulai siaran mimbar Kristen ini, marilah kita awali dengan doa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami datang bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai acara siaran mimbar Kristen yang disiarkan melalui RRI Serui. Kami mohon Tuhan memberkati dengan tuntunan Roh Kudus-Mu agar dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk pendengar RRI Serui. Tuhan memberkati mereka agar firman Tuhan melalui mimbar Kristen ini mereka dapat pahami, hayati dan laksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI Seru yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab adalah bersumber dari Kejadian 6 ayat 9-22 yang berjudul Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu
supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita di saat ini adalah keluarga yang selalu bergaul dengan Allah. Keluarga yang selalu bergaul dengan Allah. Dengan tujuan perenungan, agar jemaat selalu mengundang Allah dan memohon petunjuknya dalam pendidikan keluarga. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI Seru yang dikasihi Tuhan, istilah atau kata keluarga adalah menyatakan keakraban, hubungan yang sangat intim dan mesra, penuh kasih sayang. Karena keluarga adalah merupakan kesatuan dan persatuan, bahkan persekutuan yang berdasarkan hubungan darah daging. Anggota keluarga terdiri dari ibu, bapa, anak, kakak, adik, cucu, kakek, nenek, dan seterusnya. Keluarga adalah suatu unit terkecil dari masyarakat, jemaat atau gereja, tapi sangat mendasar. Harmonisnya hidup tiap-tiap keluarga akan menjadikan kehidupan jemaat dan masyarakat tertib, aman, dan tenteram. Bapak Ibu Saudara, pendengar RRI Seru yang dikasihi Tuhan, lemahnya iman dalam tiap keluarga berarti kelemahan iman warga jemaat, yang dapat berakibat kurangnya rasa persekutuan dalam jemaat atau gereja. Bapak Ibu Saudara, marilah kita merenungkan salah satu keluarga yang kita baca tadi, khususnya dari Kejadian 6 ayat 9, yaitu keluarga Nuh. Nuh bersama istri mempunyai 3 anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang sejamannya yang penuh kejahatan. Nuh bergaul dengan Allah di antara orang yang tidak mengenal Allah lagi. Bapak Ibu Saudara, pendengar RRI Serui yang dikasihi Tuhan, orang-orang sejaman Nuh penuh dengan kekerasan. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Hidup perkawinan dikuasai oleh hawa nafsu iblis. Segala yang terjadi di bumi sangat memilukan hati Allah. Dunia terancam kebinasaan. Bagaimana dengan Nuh sekeluarga? Apakah tenggelam dan terbawa oleh arus sejamannya? Nuh sekeluarga tetap tegar dalam iman. Mereka selalu bergaul dengan Allah. Mereka mengikuti apa yang difirmankan Allah, walaupun itu tidak masuk akal. Membuat bahtera di daratan bukan hanya pekerjaan yang tidak dapat diterima dengan akal, tetapi pasti mendapat ejekan dari segala pihak. Nuh sekeluarga tetap bekerja dengan teliti seperti petunjuk Allah, tanpa terpengaruh oleh ejekan dan segala sesuatu yang sementara berlaku di tengah masyarakatnya. Bapak Ibu Saudara
yang dikasihi Tuhan. Akhirnya keluarga Nuh menikmati hasil jeripayanya berdasarkan iman. Dengan bahtera itu, mereka lepas dari kebinasaan air bah. Mereka sekeluarga terpelihara dalam bahtera. Sedangkan semua orang-orang di luar bahtera binasa tenggelam oleh air bah itu. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar RRI Seru yang dikasihi Tuhan. Keluarga Nuh adalah keluarga Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga itu berdasarkan kehendak Allah. Allah selalu hadir dalam keluarga itu memberikan petunjuk. Dan keluarga selalu melaksanakan petunjuk itu dengan teliti. Berarti terjadi keakraban antara Allah dengan semua anggota keluarga. Demikian pula keakraban antara sesama anggota keluarga. Keluarga Nuh diselamatkan karena memang adalah keluarga Allah. Di dalam keluarganya firman Allah diberlakukan. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan keluarga kita? Keluarga-keluarga yang ada masa kini. Apakah keluarga kita adalah keluarga Allah juga? Bapak, Ibu, Saudara, keluarga kita adalah keluarga Allah. Allah telah menyelamatkan tiap anggota keluarga kita di dalam Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus. Hal itu telah ditandai dan dimeteraikan oleh baptisan kudus. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Kristus, karena keluarga kita adalah sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, maka kita setiap keluarga Kristen perlu tetap mempertahankan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Keluarga yang selalu bergaul dengan Allah. Bagaimana caranya supaya kita dapat mempertahankan keberadaan kita sebagai keluarga Allah? Keluarga yang selalu bergaul dengan Allah. Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan beberapa cara untuk dapat mempertahankan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Keluarga yang selalu bergaul dengan Allah. Yaitu pertama, hiduplah dalam kebenaran tanpa bercelah. Yang kedua, selalu dengar-dengaran kepada firman Allah dan memuliakan Allah. Yang ketiga, memperlakukan kehendak Allah dalam segala aktivitas anggota keluarga. Dan keempat, tidak gampang terpengaruh oleh hal-hal yang negatif dalam masyarakat. Yang kelima, menjadi berkat bagi orang lain, bagi masyarakat, dan bagi bangsa. Dan yang keenam, menjadi keluarga dalam jemaat yang berperan aktif untuk kehidupan persekutuan dan pertumbuhan jemaat atau gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, kita lihat cara yang pertama. Hiduplah dalam kebenaran tanpa bercela. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, jagalah kekudusan hidup kita. Jagalah kekudusan keluarga masing-masing. Setialah kepada pasangan sampai maut yang memisahkan. Sebagai remaja, jagalah keremajaanmu. Ingat firman Tuhan dari Amsal 5 ayat 9. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Jadi remaja, ingat, jagalah kesucianmu.
jangan pernah mengadakan hubungan seks di luar nikah. Ingat firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Jauhilah seks bebas. Bapak ibu saudara, firman Tuhan juga dari 1 Korintus 6 ayat 19. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dari firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya hidup kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi yang harus ada di dalamnya adalah Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, peliharalah tubuh kita ini. Jangan dirusak dengan minuman keras, miras. Jangan dirusak dengan minuman lokal, milok. Jangan dirusak dengan narkoba dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, cara yang kedua, selalu dengar-dengaran kepada firman Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa yang berfungsi sebagai guru dan pendeta di rumah adalah orang tua. Rumah adalah tempat utama dan pertama mendapatkan pendidikan. Untuk itu sebagai orang tua, firman Tuhan mengingatkan kita dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dari firman Tuhan ini, kita sebagai orang tua diingatkan untuk mendidik, untuk mengajar anak-anak kita dengan firman Tuhan, kapan dan di mana saja. Pendidikan itu tidak dibatasi waktu dan tempat. Bapak Ibu Saudara, khususnya bagi kita warga GKI di tanah Papua, pada bulan ini, Juli 2019, adalah bulan Bina Keluarga. Marilah kita pergunakan waktu tersebut untuk selalu bergaul dengan Allah setiap hari. Mungkin setiap pagi jam 5, atau mungkin juga jam 8 malam ke atas. Ambillah peran masing-masing sesuai dengan liturgi yang disiapkan. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, cara yang ketiga itu memperlakukan kehendak Allah dalam segala aktivitas anggota keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu sesuai dengan kehendak Allah. Sebelum kita bertindak, tanyalah kepada Tuhan lebih dahulu bahwa apakah hal ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, silakan dilaksanakan. Kalau tidak, jangan. Kemudian cara yang keempat, Bapak Ibu Saudara, adalah tidak gampang terpengaruh oleh hal-hal yang negatif dalam masyarakat. Hal-hal yang negatif dalam masyarakat, misalnya budaya konsumtif yang sangat besar, sifat individualisme yang meningkat, adanya perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat, dan lain-lain. Cara yang kelima,
menjadi berkat bagi keluarga lain, menjadi berkat bagi masyarakat, menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berusaha menjadi berkat bagi orang lain, bagi masyarakat, dan bagi bangsa. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 20 ayat 35b katakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ulangi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Yesus Kristus, pernah Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy berpidato di depan Kongres Amerika. Ia mengatakan, jangan tanya pada negara apa yang negara sudah berikan kepada saudara, tetapi tanyalah pada diri saudara bahwa apa yang sudah saudara berikan kepada negara. Bapak, Ibu, Saudara, dari semboyan ini kita juga dapat mengambil maknanya bahwa jangan kita hanya mau diberi atau menerima sesuatu dari orang lain, dari masyarakat, dan dari negara. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana supaya kita dapat memberi atau menjadi berkat. Memberi atau menjadi berkat bagi orang lain. Memberi atau menjadi berkat bagi masyarakat. Dan memberi atau menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Cara yang keenam, Bapak, Ibu, Saudara, adalah menjadi keluarga dalam jemaat yang berperan aktif untuk kehidupan persekutuan dan pertumbuhan jemaat atau gereja. Bapak, Ibu, Saudara, setiap anggota jemaat diperlengkapi dengan talenta atau karunia-karunia. Talenta atau karunia-karunia yang ada pada kita, marilah kita pakai untuk membangun kehidupan persekutuan dan pertumbuhan jemaat atau gereja. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar RRI Serui yang dikasihi Tuhan, bukalah hati kita dan undanglah Roh Kudus untuk menguasai dan menuntun kita dalam kehidupan bergaul dengan Allah. Karena hanya dengan penyertaan Roh Kudus, kita dapat hidup bergaul dengan Allah. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus, kita dapat diam bersama dengan rukun. Rukun dalam rumah tangga, rukun dalam gereja, rukun dalam masyarakat. Firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3b mengatakan, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai sehingga pemberitaan firman-Mu melalui RRI Seru ini dapat berjalan dengan baik. Hamba berdoa untuk pimpinan RRI Seru bersama dengan jajarannya. Tuhan memberkati mereka semua. Hamba berdoa untuk semua fasilitas yang dipakai RRI Seru ini.
memberkati semua sehingga dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Hamba berdoa untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Nyapen. Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga dapat berjalan dengan baik. Hamba berdoa untuk umat-Mu di daerah ini. Berkati mereka dalam kehidupan dan pekerjaannya masing-masing. Hamba berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikannya, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi, baik yang ada di Suruh maupun di tempat-tempat lain. Berkati mereka, berikan hikmat agar dapat belajar dengan baik, sehingga menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa, serta menjadi anak-anak yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ya baik, selamat malam pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Kembali lagi saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dari pukul 8 waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya tentu saja program 1 RRI Serui akan menghadirkan sajian-sajian terbaik kami, informasi-informasi menarik dan juga edukatif, dan kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang tentu saja kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas malam hari Anda, menambah semangat serta memberikan sukacita tersendiri bagi Anda. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, pendengar setiap program A1 RRSRUI di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, kami hadirkan mini drama produksi Radio Republik Indonesia Serui dengan judul Bukan Salah Mama Mengandung. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Dokter, saya bisa peluk saya punya anak sekarang, kak?
1: Mama, tolong, jangan terlalu menyiapkan dia dengan barang-barang mahal, kak.
2: Memangnya kenapa, pak?
1: Apa malu, malu sekali. Bapak harus kasih dia pelajaran.
3: Saya bukan anak kecil lagi, bapak. Saya sudah dewasa, saya mau hidup bebas. Mama, tolong.
1: Taram.
2: Pak, sudah, pak.
1: Apa yang dicampur? Dia sekarang harus kantor polisi. Baik dan buruk seorang anak sangat ditentukan dari pola didik orang tua.
4: RRI Serui mempersembahkan sandiwara radio berjudul Bukan Salah Mama Mengandung.
1: Tuhan, semoga semua itu ini dia melahirkan dengan selamat, kan? Harus semoga tidak terjadi apa-apa dengan dia.
5: Boboni.
1: Iya, saya bagaimana, dokter?
5: Selamat ya, Pak Boni, anaknya laki-laki.
1: Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya saya jadi bapak. Aduh, terima kasih anak laki-laki ya dokter. Dokter, saya bisa peluk saya punya anak sekarang, kak?
5: Silakan bapak, bapak bisa ketemu istri dan anak bapak. Sekali lagi selamat ya bapak.
1: Terima kasih dokter.
2: Aduh, terasa sekali om. Kemarin-kemarin saja, Ete kecil tuh ketemu masih gendong. Ketemu masih kasih makan, masih dikasih mandi. Tapi sekarang ini Ete sebesar, sudah genap 17 tahun. Hari ini Ete ulang tahun, jadi

0: Tinggal dia bilang ini, itu, ini, kita beli semua ikut dia pun mau. Mama, tolong.
1: Pa, tidak salah toh, tong sebagai orang tua nih, harus buat Ete bahagia dulu.
0: Aduh, mama ini terlalu manjakan Ete. Contohnya sampai malam begini dia belum pulang. Pasti ini dia dapat balapan liar dan anak-anak terjelas atau tidak dong, dah dulu minum bobo tuh.
1: Cukup, Pa, cukup sudah.
0: Hih, mama sih. Mama, ini jam berapa nih? Ete sudah bangun kah?
1: Ete ini dari malam dia tidak pulang, tidak tahu dia tidur di mana.
0: Tunggu saja, dia pulang dulu baru saya kasih dia pelajaran.
1: Pa, sudah. Ete itu bukan anak kecil lagi toh.
0: Mama, justru itu dia harus bertanggung jawab untuk dia pun hidup. Tahu yang baik dan yang buruk untuk dia pun masa depan nanti. Ini akibatnya kalau mama terlalu manjakan dia.
1: Pa, sejahat-jahatnya anak itu, hati seorang ibu itu tidak akan tega.
0: Ah, mama ini tidak benar. Bapak ini sumalu dengan Ete pun perbuatan. Mama ingat toh, kemarin tuh, dia tabrak Bapak Timo pun pagar. Karena mabuk. Mama, Bapak ini malu. Bapak malu, malu sekali. Bapak harus kasih dia pelajaran. Ete, kau dari mana saja nih? Berapa hari ini kau tinggal di mana? Bapak suka sih tahu berulang kali untuk tidak jalan tak putar sampai berhari-hari baru datang ke rumah begini.
2: Sih, saya bukan anak kecil lagi, Bapak. Saya sudah dewasa, saya mau hidup bebas.
0: Eh, kau bilang apa? Kau bilang apa? Melawan orang tua ini?
1: Sudah, Bapak. Jangan pukul dia, Bapak.
0: Mama, tolong. Tidak usah ikut campur. Biar Bapak kasih dia pelajaran untuk anak kepala batu nih. Ayo, masuk sekarang. Masuk, ayo. Mama?
1: Ya, Bapak.
0: Itu sudah makan.
1: Baru saja, Pak.
0: Baru sekarang dia ada mana?
1: Dia ada di kamar, Bapak. Kenapa jadi?
0: Tidak, Bapak mau pastikan saja untuk dia terapi kumpul dengan teman-teman Boplas tuh.
1: Bapak jadi selalu saja punya pikiran itu negatif sama anak sendiri.
0: Bukan begitu, Mama. Mama ini selalu salah paham saja masalah ini.

0: Hah, semua yang saya inginkan akhirnya tercapai. Tapi kali ini saya harus dapatkan yang lebih besar lagi.
1: Aduh, Ete, anak ini ganggu tetangga sebelah saja nih. Ete.
0: Ya, Mama.
1: Ba Ete, putar musik itu jangan terlalu kencang-kencang, kah. Hargai tetangga sebelah dorang, kah.
0: Siap, bosku, siap.
1: Hah, anak ini ada apa sebenarnya,
2: Ma, kenapa? Mama sakit.
0: Ji, bapak ini lagi sutua, mentara bisa tidur tempo, kah. Terlalu ikut campur orang, urusan sekali.
2: Kau bilang apa? Bapak tadi dengar.
1: Pa, Mama hanya bingung dengan Ete punya perilaku akhir-akhir ini, nih.
2: Memang dia kenapa lagi, Mama? Ete ada di kamar, toh.
1: Iya, bapak. Dia ada di kamar, tapi...
2: Aduh, tapi apa? Dia sakit lagi kah? Dia udah mabok apa nih? Aduh.
1: Ete ini bikin Mama semakin cemas sekali, Om.
2: Karena kenapa?
1: Ada banyak barang-barang yang tinggal di Ete pun kamar.
2: Barang-barang apa?
1: Mama lihat itu ada ponsel, ada jam, ada perhiasan. Terus, Mama jadi khawatir sekali dengan Ete nih karena sepertinya dia sudah bergaul yang tidak benar ini, Bapak.
2: Ma, Bapak rasa ada kaitannya dengan keluhan di masyarakat sini.
1: Ji bapak, keluhan apa kah?
2: Ada pencurian. Bisa saja jangan sampai itu dia jadi pelakunya.
1: Ah, iya kah bapak? Ji, tapi bagaimana mungkin pak? Itu bisa lakukan semua itu.
2: Mama, anak-anak itu tidak hanya tumbuh dalam keluarga, tetapi juga dari lingkungan. Lihat saja itu dia puin nih, kelakuan akhir-akhir ini.
1: Terus, pak, kira-kira apa yang tono harus lakukan nih?
2: Sebagai orang tua, satu jalan itu tono harus lapor dia ke polisi.
1: Apa? Polisi? Tidak, bapak. Pokoknya tidak. Mama mohon, jangan sekali, bapak.

0: Ete, Marlo, bapak mau bicara.
1: Ya, bapak. Ada apa lagi?
0: Tapi kau harus jawab dan jujur ya, jangan kau tipu orang tua.
1: Kenapa? Maksudnya ini masalahnya apa, bapak?
0: Mama udah bilang kau simpan barang-barang apa tuh di kamar tuh, siapa barang-barang?
1: Cih, kenapa, bapak?
0: Kau buka pintu, bapak lihat.

0: apa-apa yang kau simpan dalam kamar tuh?
1: Ji, bapak. Ji. Ji.
0: Ini ada HP. Aduh, ada dispenser, ada jam tangan. Jangan-jangan ini barang-barang yang kupancuri dari masyarakat tuh di sekitar sini.
1: Ji, bapak, ini barang-barang itu punya, Ji. Bapak sebarang saja.
0: Kau udah puan di mana beli barang-barang ini?
1: Ah, bapak ini paling.
0: Iyo, kau udah puan di mana? Perasaan bapak di mama terhadap uang banyak untuk kau bisa beli barang-barang banyak begini. Jadi benar kau yang pencuri, Ete? Jawab.
1: Iyo, bapak, itu yang pencuri. Tapi bapak mau tahu kenapa itu lakukan ini? Hah? Itu benci sama tumpu kehidupan, bapak. Yang miskin dan tidak dihargai orang, pak. Itu mau hidup seperti anak lain, pak. Yang punya segalanya.
0: Dasar anak tidak tahu bersyukur. Bapak ini memang TKBM. Tapi bapak tidak pernah sama sekali ajar kau untuk jalan papan curi kayak begini. Sekarang gue ke bapak ke kantor polisi. Cepat.
1: Bapak, saya tidak mau, bapak. Cepat.
0: Cepat.
1: Mama, tolong.
2: Pak, sudah.
0: Apa yang dicampur? Dia sekarang harus kantor polisi.
2: Pak, tolong bisa bicara baik-baik, tolong.
3: Mama, bantu saya, mama.
0: Mama, tolong. Itu dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia buat nih. Tidak ada jalan lain selain kita nganterin kantor polisi sekarang.
3: Ba, yes, kok, mama. Bapak jahat sekali, yes, kok.
2: Pak, tidak usah.

0: Papa, Mama tahu selama ini Mama punya didikan untuk Ete ini salah. Mama tidak pernah menyangka kasih sayang yang Mama kasih, perhatian yang Mama berikan buat Ete ini sudah menjerumuskan Ete untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Pa, pasti Ete dilapar, di kedinginan, dia tidak bisa tidur di balik jeruji besi.
1: Mau bagaimana lagi, Mama? Semua sudah terjadi. Papa berharap ini suatu pelajaran untuk Ete sehingga dia bisa menghargai kenikmatan hidup yang Tuhan kasih. Ete bisa berubah setelah keluar dari tahanan nanti. Bapak janji Bapak akan bertanggung jawab buat Mama dan Ete. Bapak akan terus bekerja keras sehingga Ete dan Mama tidak merasa kekurangan lagi.
0: Pa, selalu itu ada hikmah di balik sebuah masalah. Mama akan belajar menjadi seorang ibu yang tidak hanya merawat anak, tapi juga mendidik. Sehingga Tong Do punya anak Ete ini, dia bisa punya masa depan yang baik. Mama yakin sekali, Pa. Pasti Ete akan berubah setelah lewat kejadian ini nih.
1: Iya, Mama benar. Baik dan buruk seorang anak sangat ditentukan dari pola didik orang tua. Bapak dan Mama bertanggung jawab besar untuk Ete nanti.
0: Iya, Pa. Nanti di saat Ete bebas itu, Tong sudah bisa memulai dengan Tong punya kehidupan yang baru.
1: Mama harus kuat. Ete pasti akan berubah menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang berhasil karena kerja keras.
0: Amin, amin, Pa. Mama doakan.
2: Demikian Sandiwara Radio, produksi RRI Serui. Sampai jumpa.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman,

Ini adalah suara burung cendrawasih dari Papua. Burung cendrawasih, kekayaan fauna pada Papua, sering disebut Bird of Paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot pada Papua ini memang memiliki keindahan warna bulu yang sangat terkenal. Ada sekitar 43 jenis burung cendrawasih.

Pendengar, pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti bersama Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas gitu.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Rintis.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin perlu diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, PP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Nelayan.
18: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
17: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
18: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
18: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
18: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
21: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
22: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana Pak?
23: Dari Kementerian
22: Kesehatan ya kan.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Saranyi Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya,
1: yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa, apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
21: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
3: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui

0: saja kalau ada pertandingan di Chelsea dan Aston Villa. Itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi Indonesia. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana eksekusi sepak bola kita bisa maksimal.
1: Dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilo, Lipo Tiki RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Sahabat, tahukah kamu

Hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina. Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis, bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

Ya, baik pendengar, pukul 21.32 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, baru saja ya, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali lagi ke program 1 dari Serui 96,4 MHz dan juga streaming di aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Akan kami hadirkan sajian-sajian terbaik kami untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, edisi 28 Juli 2026. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Baik Anda yang menghabiskan suasana malam hari ini bersama keluarga tercinta Anda di rumah, kami ucapkan selamat malam. Dan Anda yang masih melaksanakan profesi Anda ya, baik pegawai-pegawai operasional ya, para petugas kesehatan, juga keamanan, dan Anda sekalian ya, dengan berbagai profesi yang masih Anda tekuni di malam hari ini, biarlah semua yang Anda kerjakan boleh diberkati Tuhan dan mendatangkan hasil yang baik bagi Anda dan keluarga. Ya, dan juga kami ucapkan selamat malam bagi Anda sekalian ya yang menghabiskan malam ini di tempat-tempat recommended Anda masing-masing ya, tentunya untuk melepas penat dan lelah setelah seharian melaksanakan aktivitas Anda. Dan juga Anda yang mungkin sudah beristirahat atau akan beristirahat di malam hari ini ya, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat bagi Anda sekalian. Ya, pendengar tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar program Satu RRI Serui kembali menghadirkan program acara Ruang Rindu. Edisi Selasa 28 Juli 2026. Ruang Rindu akan hadir menemani Anda di malam hari ini hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Ya, kurang lebih 1 jam ke depan ya, Anda akan bersama program Satu RRI Serui dengan acara Ruang Rindu. Ya, pendengar, di acara Ruang Rindu ini Anda dapat berpartisipasi melalui line telepon kami 0983-329999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar, Anda yang mau berbagi rindu nih dengan orang-orang terkasih tersayang Anda, mungkin itu teman, saudara, rekan kenalan, boleh saja ya. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-329999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ada yang mau berbagi-bagi kabar ya dengan orang-orang terdekat Anda, orang-orang spesial Anda. Mau kirim-kirim salam, ucapan-ucapan khusus Anda juga. Ada yang mau request lagu ya untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, boleh saja langsung bergabung via udara di line telepon kami 0983-329999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 28 Juli 2026. Ya, pendengar masih kami nantikan atensi-atensi manis Anda di malam hari ini ya. Tentu saja di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Anda dapat berbagi rindu ya, tentunya di Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, mau berkirim-kirim kabar, kirim salam, ucapan-ucapan spesial khusus tentunya. Ucapan selamat malam, selamat makan, selamat tidur, dan selamat-selamat lainnya. Ya, boleh Anda sampaikan di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Rabu, Selasa 28 Juli 2026. Ya, untuk menemani suasana malam hari Anda, mungkin mau request lagu kesukaan Anda ya, boleh saja. Atau mau berbagi cerita nih dari lagu-lagu atau momen-momen tertentu yang membuat Anda merindukan ya, orang-orang terkasih tersayang Anda, boleh saja. Sampaikan di line telepon kami 0983-32999 ya, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Ya, pendengar sambil menantikan atensi-atensi manis Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui bersama saya Christine Padua. Ya, kami hadirkan satu tembang manis, tembang lawas ya dari George Baker, I've Been Away Too Long. Semoga dapat menemani suasana malam hari Anda dan Anda terhibur ya. Tentu saja itu harapan kami.

0: Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro Satu Serui, dengan siapa di mana?
1: Dengan Insos di Kamhar.
0: Oke, dengan Insos di Kamhar ya. Kamhar, ya, oke. Oke, Kakak Insos, silakan Kakak Insos atensinya.
1: Ya, salam kenal untuk semua. Terus untuk Kakak yang bertugas, salam kenal.
0: Iya.
1: Bisa minta lagu kah?
0: Oke, bisa Kakak Insos, silakan. Lagu apa nih?
1: Lagu Awin Kamam.
0: Awin Kamam, oh ya, sesuai ya. Kakak Insos jadi lagu bahasa Biak.
1: Iya, baik. Terima kasih.
0: Awin Kamam dari siapa nih? Dari penyanyinya?
1: WM Yosindo.
0: Oh, dari WM Yosindo. Oke, siap. Akan kami hadirkan spesial buat Kakak Insos di Kamhar ya.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih Kakak Insos sudah bergabung di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, pendengar, atensi masuk ya. Buka pintu nih. Oke, buka pintu di acara Ruang Rindu. Ada Kakak Insos ya di Kampung Harapan. Oke, requestan lagunya Awin Kamam dari WM Yosindo. Siap, Kakak Insos akan kami hadirkan spesial ya ke Kampung Harapan. Dan juga kami juga mau senggol nih, yang ada di Kampung Harapan nih, ada Maven di sana. Oke, boleh ya Maven ya, kalau lagi monit bisa gabung.

Ya, mendengar setiap program Satu RRS RUI di mana saja Anda berada, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Pukul 21 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih menantikan atensi Anda via telepon juga via WhatsApp di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar Anda yang ingin menyampaikan atensi-atensi khusus Anda ya, salam-salam atau ucapan-ucapan spesial Anda, atau mau berbagi rindu nih, yang mau berbagi rindu dengan orang-orang terkasih tersayang via udara di mana saja berada, Anda dapat menyampaikannya di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui malam hari ini ya, edisi Selasa 28 Juli 2026. Ya, Anda juga dapat merequest ya lagu-lagu kesukaan Anda untuk menemani suasana malam hari Anda dengan aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini ya. Atau mungkin ada yang ingin bersantai-santai ya, sedang bersantai dan ingin ditemani ya lagu-lagu terbaik dari Pro 1 Serui, boleh saja. Request saja ya di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar, sambil menantikan atensi ada, kami hadirkan lagu requestan ya dari Kakak Insos, Awin Kamam dari Wem Yosido.

Ya, pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Selasa 28 Juli 2026. Ya, pendengar, di acara Ruang Rindu ini ya, Anda dapat berbagi rindu Anda lewat udara tentunya. Ya, Anda yang mau berbagi rindu, mau kirim-kirim salam, ucapan-ucapan spesial Anda ya, buat orang-orang terkasih tersayang Anda, mungkin itu teman, saudara, keluarga, istri, suami, kekasih, ya, boleh saja ya, sampaikan via udara lewat acara Ruang Rindu. Dan Anda juga dapat merequest ya lagu-lagu kesukaan Anda yang bisa menemani nuansa malam hari Anda bersama orang-orang tersayang Anda. Atau mungkin ya lagunya mau dispesialkan buat siapa begitu ya, orang-orang spesial Anda. Boleh saja ya bergabung di line telepon kami 0983 329999, juga via WhatsApp 0821 9091661.

Iya, pendengar, sudah ada atensi masuk ya via WhatsApp dari Pak Roy. Oke, dari Pak Roy di seputar Jalan Gajah Mada Serui. Ya, ucapannya selamat malam Mbak Titin. Oke, selamat malam juga ya buat Pak Roy yang ada di Gajah Mada ya. Mau kirim salam buat fans Ruang Rindu di mana saja berada. Selamat malam, selamat beraktivitas. Semoga terhibur ya. Buat Mbak Titin, selamat bertugas. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati Pak Roy juga ya dan keluarga. Oke, requestan lagu dari Pak Roy, Kau Telah Berdua dari Pance Pondak. Iya, terima kasih ya buat Pak Roy sudah bergabung di acara Ruang Rindu malam hari ini. Lagu requestannya akan kami hadirkan ya, spesial buat Pak Roy juga, keluarga dan tentunya seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Iya, juga ada satu atensi masuk ya via WhatsApp dari Engelbert ya, Bung Engelbert ya, Humperding ya, ya namanya agak sedikit susah ya buat saya. Ya selamat malam ya buat Pak Engel ya.

sorry nih, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ini saya salah baca nih ya. Penyanyi ya, penyanyi dari requestan lagunya ya. Ini ya, saya baca nama kontaknya saja ya, dari Alan ya. Bung Alan Tauran ya. Mohon maaf ya Bung Alan ya. Ya, dari Bung Alan Tauran nih. Ya, selamat malam dari Serui. Mau request lagunya, lagu Release Me. Oke, Release Me by Engelbert Humperdinck. Oke, maaf ya Pak Alan. Oke, Pak Alan mau salam-salam nih ya. Bung Alan mau salam-salam buat anak kompleks Polimak Toyota di Kota Jayapura. Oke ya, buat anak-anak komplek Polimak Toyota di Kota Jayapura ya, dapat salam nih, kiriman salam manis banget dari Bung Alan Tauran. Ya, terima kasih ya buat Bung Alan sudah bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 28 Juli 2026. Requestan lagunya Release Me dari Engelbert Humperdinck. Ya, pendengar, di belakang Pak Roy juga Bung Alan Tauran ya. Anda yang masih ingin bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, boleh saja di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar, ada atensi masuk lagi ya via WhatsApp di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Tentunya dari, ya yang spesial ya, dari Papua Selat, oh Papua Tengah ya, Papua Tengah sorry. Ya, dari Papua Tengah ada Bung X ya. Oke, selamat malam Bung X, terima kasih sudah bergabung ya. Ini hampir saya lupa karena agak mengantuk nih. Ya, selamat malam saja buat Bung X ya, terima kasih sudah bergabung. Ya, Bung X mau request lagu Why Do You Love Me, Smooth Jazz Ballad, cover by Garasi Music Cover. Ya, oke, kalau saya pelidah ada salah-salah bisa dikoreksi ya. Ya, requestan lagunya buat menghibur fans Pro 1 RRI Serui, spesial buat yang suka lagu ini. Oke, aduh ada rahasia nih ya, ada orang yang suka lagu ini. Tapi yang suka request Why Do You Love Me versi Ghost Plus kapan ya, curiga. Oke, siap ya Bung X ya, makasih udah gabung, akan dihadirkan ya lagu requestannya.

Iya, pendengar sekalian, ada satu atensi masuk lagi ya dari ya Bung Waribo. Ya, Waribo. Ya, Bung Waribo ya, Waribo 23. Mohon maaf kalau salah ya, Bung. Bisa dikoreksi lagi kalau saya salah. Ya, Oramo. Oke, Oramo dari Waribo 23 di sekitar Jamal, Jalan Maluku. Aduh, saya paling suka yang ada singkatan-singkatan begini. Oke, dari Jamal nih, seputar Jalan Maluku. Mau kirim salam buat semua pendengar setia di... Ya, di mana saja berada, khusus untuk adik-adik KKN Uncen di Kota Kembang Serui. Semoga, ya tentunya semoga happy selalu ya. Requestan lagunya lagu Waropen, Wia Mamani. Siap. Oke, siap. Makasih ya, Bung Waribo 23 sudah gabung nih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, pokoknya ucapan spesialnya ya, khusus buat adik-adik KKN Uncen, tetap semangat menjalankan tugasnya ya. Buat dan juga buat warga masyarakat Kota Serui ya, bisa mendukung apa yang dikerjakan oleh kita punya adik-adik ya, KKN Uncen yang saat ini sedang melaksanakan program kerjanya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Requestan lagu dari Kakak Waribo 23, Wia Mamani. Siap, akan kami hadirkan spesial buat Kakak Waribo dan juga adik-adik KKN Uncen dan semua pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja berada.

Ya, pendengar sambil menantikan atensi manis Anda ya di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Baik via telepon, juga via WhatsApp, kami hadirkan sajian lagu-lagu requestan dari pendengar sekalian yang sudah bergabung ya. Ya, ada Kau Telah Berdua dari Pance Pondak ya, requestan dari Pak Roy tadi, dan akan dilanjutkan ya lagu-lagu berikut sesuai dengan requestan pendengar sekalian yang sudah masuk jalur di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui dengan siapa di mana?
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Ini dari Menawi ya, Adik Bonai?
1: Iya, benar, Kakak.
0: Oke, siap. Kakak sudah hafal suara. Siap. Silakan, Adik Bonai.
1: Saya mau kirim salam buat anak-anak kompleks. Anak-anak kompleks siap diri. Selamat malam semua.
0: Iya, buat anak kompleks ya. Oke, siap.
1: Dan juga buat teman-teman yang ada di Jembatan Panjang, di Rambai, dan juga yang teman-teman di Kainui.
0: Oke, teman-teman di Kainui.
1: Selamat malam buat
0: Kakak Lombi Anina. Oke, Kakak Lombi selalu spesial ya.
1: Selamat beristirahat di malam ini.
0: Oke.
1: Saya bisa request lagu kan?
0: Bisa dong. Ayo silakan. Ade Bonai mau request lagu apa nih?
1: Lagu daerah.
0: Lagu daerah, silakan lagunya.
1: Judulnya Biru Indai.
0: Biru Indai.
1: Embai.
0: Diru Embai ya?
1: Iya.
0: Diru Embai, penyanyinya siapa nih?
1: Aku lupa penyanyinya.
0: Oh, lupa penyanyinya. Oke, siap. Nanti kakak penyiar carikan ya.
1: Iya, ada kakak.
0: Oke, siap. Selamat malam. Terima kasih. Ade Bonai dari Seputaran Menawi.

0: Tutup kok mulut sudah?
1: Itu mah fitnah.
0: Kowe kabeh ngerti apa?
2: Jam aku percaya.
3: Harusnya ngana bicara sesuai fakta.
4: Torang memang banyak perbedaan, tapi kawan, harus torang ingat, torang ini satu kesatuan.
5: Maka, sebagai bangsa yang besar, yang menjunjung tinggi nilai moral,
4: mari, torang saling asih dan saling asuh, jangan sampai terpecah belah karena provokasi.
6: Generasi cerdas anti hoax.
7: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Insos di Kamhar kembali.
0: Oke, siap. Kakak Insos, silakan.
1: Iya, terima kasih. Lagu Langit dari Sinar, terima kasih.
0: Iya, siap Kakak Insos.
1: Iya. Salam-salam Sinar. Penggemar apa? Mau bilang pilpen play yang mendengar deh. Salam kenal semua. Semoga malam ini dan besok nikmati bulan terang.
0: Oke, iya, nikmati bulan terang ya. Luar biasa, cuaca malam ini sangat mendukung nih.
1: Sangat mendukung untuk bulan terang. Bisa minta lagu satu lagi, Kak.
0: Boleh, siap, silakan Kakak Insos.
1: Minta lagu Wawing Papuma.
0: Wawing Papuma, oke, siap.
1: Oke, baik, makasih.

0: RRS Rui, di mana saja Anda berada, terutama nih yang suka hadir mengisi absensi di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui ya. Iya, yang pertama ada Bung X nih. Bung X sudah gabung. Terima kasih Bung X ya. Lagunya akan dihadirkan sebentar. Juga buat Mamit ya di seputaran Yapan sana. Oke, sudah ada deringnya telepon, boleh kita jawab ya. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
0: Selamat malam, Bunda Ima, gimana nih kabarnya?
1: Bunda Ima selalu baik dan sehat, cuaca Tuhan juga sangat mendukung hari ini hingga malam ini. Oke, adik Christine.
0: Iya, siap Bunda, silahkan.
1: Ya, merekus lagu dulu.
0: Boleh deh Bunda, lagu apa nih?
1: Lagunya Lola Drakel.
0: Lola Drakel, judulnya Bunda?
1: Ya, Lola Drakel yang Anggur Merah 5.
0: Anggur Merah 5, was pas dengan cuaca bulan terang malam hari ini nih.
1: Oh ya? Oke, salam-salam dulu adik Christine.
0: Oke, boleh, silahkan.
1: Ya, salam pertama tentunya buat adik Christine, iya, bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, Tuhan memberkati.
0: Amin,
1: bersama kru-kru yang ada di Serui semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan teman-teman yang ada di Serui ya, ada adik Diren, sekeluarga, terus yang di Jayapura ada adik Bang Kevin, ada kakak Minggus di Jayapura semuanya. Selamat malam, Bapak Yanto di Sorong juga. Ada Bang Nasrun dan semua teman yang lebih spesial, teman-teman yang ada di Serui semuanya ya, yang selalu setia dengan RRI Serui. Selamat malam dan salam sehat dan selamat beristirahat buat adik Christine. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Bunda Ima sudah bergabung di acara Ruang
1: Rindu.
0: Iya, pendengar atensi masuk ya. Jauh-jauh dari Maumere sana ada Bunda Ima yang sudah mampir ya di acara Ruang Rindu. Terima kasih Bunda Ima. Requestan lagunya dari Lola Drakel, Anggur Merah 5. Wow. Iya, di cuaca yang lagi bulan terang, sangat terang ini, bisa bakar suasana dengan Anggur Merah 5 ya. Bakar suasana dengan Anggur Merah dari Bunda Ima di Maumere. Siap Bunda Ima, akan kami hadirkan. Ya, pendengar masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 28 Juli 2026. Anda yang ingin berpartisipasi ya, menyampaikan atensi manis Anda, tentunya di line telepon kami 0983 329999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

Iya, baik pendengar. Ada atensi masuk ya, kembali via WhatsApp. Dari, iya masih dari Kakak Waribo 23 ya. Iya, mohon maaf nih kalau saya salah sebut nama, Kakak Waribo bisa konfirmasi ya. Ya, Oramo kembali lagi dengan Waribo 23 di Jamal ya, Jalan Maluku. Ingin menyapa semua fans RRI Serui di Kabupaten Sejuta Baka Waropen. Oke, selamat malam ya buat seluruh fans RRI Serui yang ada di Kabupaten Sejuta Baka sana ya. Kami juga ada punya satu fans yang biasa gabung di acara Ruang Rindu nih, tapi sudah berapa waktu ini suaranya tidak kedengaran ya. Ada Bung PTK nih, Putra Tanjung Kelapa. Selamat malam saja ya buat Bung PTK, tapi seluruh fans RRI Serui, Pro 1 Serui yang ada di Kabupaten Sejuta Baka sana. Kami sapa ya, selamat malam, selamat beraktivitas juga. Bagi Anda yang beristirahat, selamat beristirahat di malam hari ini. Ya, requestan lagu dari Kakak Waribo 23 ya, album Nostalgia Blues, Angin Malam dari Bruri Marantika. Siap Kakak Waribo, akan kami kirimkan lagu requestannya, Angin Malam dari Bruri Marantika, spesial buat Kakak Waribo dan seluruh fans RRI Serui.

Ya, baik pendengar, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 28 Juli 2026. Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu requestan dari Anda ya yang sudah masuk ke monitor kami ya. Ada Why Do You Love Me dari Kus Plus yang di cover ya oleh Smooth Jazz Ballad Cover by Garasi Music Cover. Ya, mohon maaf kalau lidah ini ada taslep-taslep sedikit. Lagu requestan dari Bung X ya. Bung X, semoga terhibur. Dan akan diikuti oleh lagu-lagu berikut ya. Requestan dari pendengar setia Pro 1 yang sudah bergabung di acara Ruang Rindu. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 101 dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, halo, selamat malam. Silakan, dengan siapa di mana?
1: Iya, dengan Ibu Bonai di sekitaran Jalan Maluku.
0: Oke, Ibu Bonai di Jalan Maluku ya.
1: Iya. Ya, Kak, ini mau kirim-kirim salam.
0: Oke, silakan.
1: Yang pertama buat yang tadi sudah duluan, para penelpon yang juga kirim pesan. Selamat malam saja, selamat berapa saja, di mana saja, Tuhan memberkati.
0: Oke, amin.
1: Kemudian yang berikut mau kirim salam buat keluarga besar dari kompleks, ujung kompleks Sanatorei, batas jembatan dengan anak Mantembu sampai di Kampung Ketuapi.
0: Oke.
1: Ucapannya selamat malam, selamat berapa saja, Tuhan memberkati. Kemudian juga buat adik-adik mahasiswa yang sekarang lagi lakukan kegiatan KKN, semoga kegiatannya berjalan dengan sukses dan lancar sampai selesai.
0: Amin.
1: Kemudian ini mau titip pesan juga, kirim salam dan mau minta juga satu lagu diputarkan buat ada keluarga yang malam ini lagi kumpul-kumpul di depan rumah Bapak Kuwayoa Kayai, lagi main gaplek, main kartu. Kirim salam dan buat mereka selamat menikmati permainan gaplek dan kartu di malam hari ini. Semoga terhibur.
0: Oke, lagunya lagu apa nih, Ibu Bonai?
1: Untuk lagunya saya titip satu lagu dari Kakak Barawara Mori, Sio Cintaku.
0: Sio Cintaku, siap, akan kami hadirkan.
1: Iya, siap. Terima kasih buat kakak juga penyiar yang malam ini sedang bertugas. Selamat menjalankan tugas, Tuhan berkati.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Ibu Bonai. Selamat malam, sudah bergabung ya di acara Ruang Rindu Pro 101. Iya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama ya. Ada telpon masuk ya, atensi masuk via telpon dari Ibu Bonai. Oke, Ibu Bonai di seputaran Jalan Maluku. Terima kasih ya Ibu Bonai sudah mampir di acara Ruang Rindu Pro 101. Iya, untuk salam-salamnya sudah disampaikan tadi ya. Tapi spesial ya, requestan lagu dari Bara Waromori, Sio Cintaku. Spesial buat ya, buat keluarga yang lagi main gaplek ya. Ada di rumahnya Bapak Wayawa Kayai atau iya, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Sudah disebutkan tadi. Oke, kalau salah bisa dikoreksi ya. Iya, buat semua yang sudah disebutkan oleh Ibu Bonai tadi ya. Iya, semoga terhibur dengan sajian lagu yang kami hadirkan.

Ya, baik pendengar, pukul 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya akhiri ya acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 28 Juli dari Ruang Dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Yang sudah bergabung di acara Ruang Rindu malam hari ini ada Kakak Insos ya di Kampung Harapan, juga ada Pak Roy dari Gajah Mada, juga ada Bung Alan Tauran ya yang sudah bergabung, ada Bung X dari Nabire, kemudian ada Bung Waribo 23 di Jamal ya alias Jalan Maluku, juga ada Bunda Ima dari Maumere dan Ibu Bonai ya dari Jalan Maluku dan Ade Bonai dari seputaran Menawi. Ya, terima kasih buat pendengar setia Pro 1 yang sudah bergabung di acara Ruang Rindu malam hari ini, baik via telepon juga via WhatsApp. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas berapa aja bagi Anda sekalian, terutama ya pendengar setia yang sudah bergabung. Lagu-lagu requestan akan kami lanjutkan. Ya, selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Dengar pukul 23 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Ya, pendengar, mengakhiri segala aktivitas rutinitas kita sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Kami hadirkan renungan dan doa malam Kristiani ke ruang dengar Anda dengan tema riba dan berkat. Semoga renungan dan doa malam yang kami hadirkan boleh memberkati pendengar di mana saja Anda berada. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kuasa dan kekuatan-Mu yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 15 ayat yang kelima. Tertulis demikian, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang majelis gereja meninggal dan sampai di pintu surga yang dijaga oleh seorang malaikat. Sang malaikat berkata kepada sang majelis bahwa tempatnya bukan di surga tapi di neraka. Sang majelis itu bertanya mengapa? Bukankah ia hidup dengan baik, suka memberi? Malaikat menjawab, ya kamu memang memberi tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu memberi pinjaman kepada orang lain, bahkan jemaat dengan bunga yang sangat tinggi. Dan memang kamu suka memberi juga untuk pelayanan gereja, tapi itu semua melalui bunga yang kamu dapatkan. Tubuhmu memang sering ada di gereja, tapi sayangnya hatimu tidak ada buat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah ini hanyalah sebuah ilustrasi tentang bagaimana seharusnya kita hidup dalam etika firman Tuhan dalam keseharian kita. Kita perhatikan Mazmur 15 ayat yang kelima ini. Di situ tertulis, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mazmur 15 diawali dengan sebuah pertanyaan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Jawaban terhadap pertanyaan ini muncul di bagian ayat-ayat yang selanjutnya. Ada syarat, karakter, dan sikap orang-orang yang bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Salah satunya disebutkan di dalam bagian ayat yang kelima, yaitu yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Kehidupan sebagai orang percaya bukan semata-mata memenuhi tuntutan ritual keagamaan, yaitu ibadah. Bukan sekedar menunjukkan bahwa kita aktif dalam sebuah pelayanan, aktif dalam organisasi gereja. Tapi sebagai orang percaya, yang dikehendaki Tuhan dari kita adalah sikap hidup yang sesuai dengan kehendak firman-Nya, termasuk dalam hal keuangan kita, termasuk dalam hal keadilan di

sikap kita sehari-hari, dalam kepedulian kita terhadap sesama kita. Apakah kita punya belas kasihan seperti Tuhan, ataukah kita menindas orang lain dan tidak punya belas kasihan sama sekali? Meminjamkan uang dengan riba kepada sesama, kepada saudara yang sedang kemalangan, tidaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap kita yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, seharusnya meminjamkan dengan murah hati, tidak memanfaatkan kemalangan orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial. Tidak jarang pelaku-pelaku memberi pinjaman dengan riba yang tinggi justru adalah orang-orang yang beridentitas sebagai pengikut Kristus. Tapi identitas sebagai pengikut Kristus tidak serta-merta membuat orang menghidupi Kristus dalam kesehariannya. Ada janji berkat di sini bagi orang yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu meminjamkan uang tanpa riba kepada sesama yang sedang menderita. Dikatakan di bagian terakhir dari ayat yang kelima, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Orang yang berbelas kasihan, yang meminjamkan tanpa riba, akan mengalami berkat, baik dalam kehidupan yang sekarang di bumi ini, maupun dalam kehidupan nanti dalam kekekalan. Tentu saudara, kita semua diselamatkan oleh karena kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi kasih karunia Tuhan bukanlah berarti bahwa kita bebas hidup semau diri kita sendiri. Kasih karunia Tuhan justru mengubahkan kita dan menjadikan hidup dalam kebenaran, kasih, dan keadilan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami hidup sehari-hari, yaitu hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu, tidak menuruti keinginan kami sendiri, ego kami, kepentingan diri kami, tapi mengikuti kehendak-Mu, hidup dalam belas kasihan, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus, agar kami senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu, menghidupi firman-Mu setiap hari, sehingga kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Berkati kami, Tuhan, di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, berikan kami tidur nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam persoalan, yang putus asa, yang sedang dalam kedukaan. Lawatlah ya Tuhan, berikan kesembuhan, kelepasan, pemulihan, kekuatan baru, semangat, penghiburan, dan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 23.56 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar Program Satu RRI Serui edisi Selasa 28 Juli 2026 dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami, Allah yang kekal dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian untuk dapat memahami firman.

yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang ingin memiliki masa depan yang cerah dan indah, seperti yang didambakan. Bahkan anak-anak kecil pun sudah punya cita-cita yang bagus untuk hidupnya kelak di kemudian hari. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup susah dan berantakan. Namun seringkali perjalanan menuju masa depan yang kita impikan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada saat-saat di mana kita mengalami kegagalan, kehilangan, penolakan, dan berbagai kesulitan yang membuat kita bertanya, apakah masa depan yang baik masih menanti kita? Akan tetapi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengingat bahwa harapan kita tidak dibangun di atas kemampuan, kepintaran, atau keadaan dunia yang selalu berubah-ubah, melainkan kepada Allah yang memegang hari esok. Tuhan melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Tuhan mengetahui jalan yang harus kita tempuh. Dan Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik menurut kehendak dan waktunya Tuhan. Oleh karena itu, jangan menyerah ketika keadaan hari ini belum sesuai dengan harapan. Sebab Tuhan sanggup membuka jalan baru dan membawa kita kepada rencananya yang penuh dengan damai sejahtera. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Allah lebih tahu dan mengerti semua yang terbaik untuk umat-Nya. Oleh sebab itu, biarkanlah Roh Kudus sendiri yang memimpin kita menuju masa depan yang gemilang. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Allah lakukan dari awal sampai akhir. Ini yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Seringkali manusia ingin mengetahui dengan pasti bagaimana masa depan akan terjadi, kapan doa dijawab, dan kapan pergumulan akan berakhir. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dengan iman dan percaya kepada pimpinan Tuhan setiap hari. Apa yang menurut kita sebagai keterlambatan bisa jadi merupakan proses Tuhan untuk membentuk karakter, menguatkan iman, dan mempersiapkan kita menerima berkat yang lebih besar. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah dalam mengatur kehidupan anak-anak-Nya. Ketika kita menyerahkan hidup kepada pimpinan Roh Kudus, kita akan belajar berjalan dengan tenang. Sebab kita tahu bahwa tangan Tuhan sedang bekerja di balik setiap keadaan dan sedang membawa kita menuju masa depan yang telah dirancangkan Tuhan sejak semula. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap yakin dan percaya, terus maju melangkah bersama Tuhan, Allah Sang Pencipta, Tuhan yang sanggup menciptakan masa depan kita, umat-umat-Nya. Sebab rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang terbaik,

0: tangan yang penuh dengan damai sejahtera. Keadaan kita terjamin oleh Tuhan. Untuk itu, terus berserah kepada Tuhan, sebab segala sesuatu ada waktunya, dan rancangan Tuhan pasti yang terbaik akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Allah yang mulia, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah bagi kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya sekalipun jalan yang kami lalui tidak selalu mudah dan tidak selalu sesuai dengan apa yang kami harapkan. Berikan kami hati yang sabar untuk menantikan waktu Tuhan, iman yang teguh ketika menghadapi kesulitan, dan ketaatan untuk selalu mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, Tuhan. Agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa. Berkati perekonomian umat-umat-Mu serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami ya Bapa. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan, singkirkan Tuhan, jauhkan. Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Tuhan.
1: Buang sini ajalah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: rangka pencenangan seluruh kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
1: Lurah bersama dengan adik-adik mahasiswa KKN waktu itu di Kelurahan Anoterai. Saya hadir dalam kapasitas pertama sebagai alumni Uncen, senior alumni Uncen Jayapura, baik alumni Uncen maupun alumni Fakultas Hukum.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Serui menyampaikan warta berita Lintas Serui Pagi edisi Rabu 29 Juli 2026. Di antaranya, pemerintah daerah Yapen melalui Disperindak gelar pasar murah menyongsong 17 Agustus. Program MBG bantu siswa SMTK Negeri Kepulauan Yapen saat belajar. Dua berita ini akan dirangkai dengan berita penting lainnya bersama saya Mari Rumekewi. Inilah warta berita Lintas Serui Pagi selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah daerah Yapen melalui Disperindak gelar pasar murah menyongsong 17 Agustus. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.
1: Dalam rangka pencenangan seluruh kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
2: Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yapen gelar pasar murah selama 2 hari di lapangan alun-alun Trikora Serui. PLT Kepala Disperindak Yapen Alwi Mase Estos mengatakan pasar murah yang digelar bertujuan membantu masyarakat dengan menyediakan sembako bagi masyarakat. Sembako yang dijual dengan harga yang relatif murah dibanding harga pasar.
1: Dalam rangka pencenangan seluruh kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, kita melaksanakan kegiatan pasar murah. Kegiatan pasar murah ini kita menjual barang-barang sembako yang cukup terjangkau harganya, yang dapat dibeli oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kegiatan ini berlangsung dari hari Senin tanggal 27 Juli 2026 sampai dengan Selasa tanggal 28 Juli 2026. Jadi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, kami menghimbau, mengajak untuk bisa datang ke alun-alun membelanja berbagai macam-macam jualan yang ada, baik sembako, tapi juga dari pelaku usaha dan UMKM. Ada kerajinan-kerajinan, ada noken, ada kota, ada panik-manik yang tersedia di alun-alun ini, jadi dengan harga yang paling murah.
2: Sementara itu, Ibu Herlina Da Costa, salah satu perajin aksesoris, juga ibu rumah tangga, mengatakan dengan pasar murah yang diadakan, Pemda Yapen sangat membantu masyarakat. Apalagi saat ini harga sembako di pasar tidak stabil. Kadang murah, kadang juga mahal.
3: Seorang ibu keluar banyak untuk mengurus keluar, tapi kita juga bisa beli dengan tangan buatan aksesoris-aksesoris yang ada di atas sini.
2: Pasar murah yang digelar mendapat respon positif dari masyarakat yang ada di Kota Serui dan sekitarnya, yang datang berbondong-bondong membeli kebutuhan mulai dari beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur, sabung, daging ayam maupun kebutuhan lainnya. Salo Ayomi melaporkan.
0: Program MBG bantu siswa SMTK Negeri Kepulauan Yapen saat belajar. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
4: Awal kami menerima program MBG itu di bulan Agustus.
5: Program makan bergizi gratis MBG bagi siswa sekolah terus berjalan termasuk di SMTK Negeri Kepulauan Yapen yang berada di Distrik Anoterei Kabupaten Kepulauan Yapen. Wakil Kepala Sekolah SMTK Negeri Kepulauan Yapen, Beatrice Sumbele, Selasa 28 Juli 2026 mengatakan, program MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para siswa, terutama mereka yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
4: Awal kami menerima program MBG itu di bulan Agustus tahun yang lalu. Dan menurut kami di sekolah, karena kebanyakan dari kampung, ada yang dari Ambaidiru, Mionsnom, pokoknya banyak dari kampungnya, sebagian besar menumpang di keluarga dan bahkan banyak yang berkumpul-berkumpul untuk menyewa satu tempat. Dan saya pikir program ini tepat sasaran sekali di sekolah kami. Kenapa saya katakan tepat sasaran sekali? Karena anak-anak yang dari pagi bangun, kebanyakan dari mereka itu belum sarapan, jadi tiba di sini dan otomatis dengan adanya MBG ini mereka bisa menikmati makanan yang bergizi dan yang paling membahagiakan lagi bahwa mereka menikmati itu dengan gratis. Kalau menurut kami sih, karena ini sudah tingkat SMA, kemungkinan besar kalau nasinya porsinya agak ditambah sedikit daripada SD dan SMP begitu. Karena kita SMA dan khusus kami di sini itu sekolah 5 hari, jadi kita pulang itu sampai jam 3 lewat.
5: Hal senada disampaikan Harpenas Yantori, siswa kelas 11 asal Waindu, Distrik Rimbawi. Ia mengakui program MBG membantu dirinya bersama teman-teman agar tidak merasa lapar saat mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Meski demikian, ia berharap penyedia makanan dapat memperhatikan porsi nasi agar dapat ditambah serta penyediaan lauk yang lebih bervariasi, mengingat kebutuhan gizi siswa SMA berbeda dengan anak usia SD maupun PAUD.
6: Selain nasi mungkin bisa ditambah, karena mungkin kita belajar ini agak lama, jadi mungkin bisa ditambah nasi, terus dagingnya juga kita makan-makan ayam terus, jadi mungkin bisa diubah atau ganti daging-daging yang lain, ikan, begitu.
5: SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah yang menampung pelajar asli Papua dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena belum memiliki asrama, pihak sekolah menyediakan rumah untuk menampung sebagian siswa. Salah seorang guru, Sufanti Bonai, mengapresiasi pelaksanaan program MPG yang dinilai sangat membantu para siswa, terutama bagi mereka yang tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah.
7: Siswa dari yang bersekolah di SMTK ini mayoritas semua orang Papua. Ada yang pernakan tapi lebih banyak orang Papua, asli Papua dan asli Kepulauan Yapen. Dan mereka rata-rata berasal dari kampung-kampung yang jauh seperti Ambaidiru, Yerui, dari Miosnem juga ada, dari Dawai, Yapen Timur, itu semua ada di sekolah ini. Kenapa mereka memilih sekolah ini? Karena pertama SMTK ini juga menerima atau menyediakan fasilitas yang mungkin mereka butuhkan. Dan kami juga mengutamakan anak-anak sekolah dari kampung, karena di sini juga kami memberikan solusi, yaitu mereka yang datang dari kampung itu tidak punya tempat tinggal. Akhirnya dari pihak sekolah menyediakan rumah nginap bagi peserta didik yang datang dari tempat yang jauh dan tidak punya tempat tinggal.
5: Ia berharap program makan bergizi gratis dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat bagi siswa dalam mendukung proses belajar dan menjaga kebutuhan gizi mereka. Sufanti Bonai menambahkan SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terus berkembang dengan berbagai fasilitas pendukung. Namun masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu dibangun dan dibenahi guna menunjang peningkatan sumber daya manusia di Kepulauan Yapen yang unggul dan berkualitas melalui pendidikan. Agus Tanawani melaporkan.
0: Alumni Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura, YF Wayengkau, ajak seluruh alumni di Serui mendukung kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa KKN di Yapen. Laporan bersama Salo Ayomi.
8: Lurah bersama dengan adik-adik mahasiswa KKN tentu di Kelurahan Anutrei. Saya hadir dalam kapasitas pertama sebagai alumni Uncen, senior alumni Uncen Jayapura, baik alumni Uncen maupun alumni Fakultas Hukum.
2: Alumni Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura dan juga anggota DPRK Yapen, Julianus F. Wayengkau SHMH, bersama Kepala Kelurahan Anutrei, Asir Geaninam, mengadakan pertemuan bersama mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih di Kelurahan Anutrei. Dalam pertemuan tersebut, Julianus F. Wayengkau mengatakan dirinya hadir sebagai alumni Uncen Jayapura dan alumni Fakultas Hukum. Kehadirannya untuk memberi edukasi bimbingan kepada mahasiswa agar konsentrasi menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap program kerja yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan di Kelurahan Anutrei.
8: Lurah bersama dengan adik-adik mahasiswa KKN tentu di Kelurahan Anutrei. Saya hadir dalam kapasitas pertama sebagai alumni Uncen, senior alumni Uncen Jayapura, baik alumni Uncen maupun alumni Fakultas Hukum. Ada beberapa hal yang saya minta ke adik-adik pertama agar serius untuk melaksanakan tugas ini, ya, tanggung jawab sebagai mahasiswa ini di akhir studi. Tapi juga saya cek mereka program kerja apa yang lebih diprioritaskan begitu. Mereka sudah sampai ada dua. Pada kesempatan yang sama saya juga minta untuk perhatikan satu hal, itu ekstra penting. Alamat pada wilayah kelurahan, baik alamat jalan maupun alamat gang, saya minta untuk kalau bisa disisip dalam kegiatan. Karena itu kita telah sepakati. Berdaya perlengkapan lain-lain akan kita fasilitasi.
2: Dengan kegiatan yang dilaksanakan, Julianus F. Wayengkau meminta mahasiswa tetap fokus mempergunakan waktu yang ada agar dapat menyelesaikan seluruh program kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Tentunya dalam kegiatan mahasiswa ini membutuhkan dukungan dari masyarakat maupun alumni Uncen yang ada di Serui.
8: Minta mereka untuk tetap fokus sesuai dengan program kerja, tapi juga waktu yang diberikan oleh universitas kepada mereka sehingga jangan waktu selesai tapi ada program yang gantung begitu. Nah, sukses program mereka ini butuh dukungan besar. Karena itu kepada seluruh alumni Uncen di kabupaten ini, saya selaku senior alumni semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, minta kepada semua teman-teman alumni kita ini ada di semua wilayah, di semua tempat, ada di Kelurahan Otorei, ada di Kelurahan Kota, ada di Kelurahan Tarau, ada di berbagai kampung di dalam kota ini, di distrik Gabakuka, distrik Angkaisera. Saya berharap mari kita juga bisa melihat adik-adik ini untuk memberikan baik dukungan moral maupun material, apapun yang mereka menjadi kekurangan itu saya minta kita beri perhatian.
2: Kehadiran mahasiswa di Yapen tentunya diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat, membantu penataan pengelolaan administrasi kampung dan kelurahan, pencerahan hukum, edukasi maupun kegiatan lainnya bagi masyarakat. Salo Ayomi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. SMA Onates Rui rehab 8 ruang belajar. Dilaporkan bersama Agus Tanawani.
9: Revitalisasi gedung atau ruang belajar SMA Onates Rui itu.
5: SMA Onates Rui Kabupaten Kepulauan Yapen tengah melakukan rehabilitasi sejumlah bangunan sekolah guna menunjang proses belajar mengajar. Rehabilitasi dan pembangunan ruang belajar tersebut bersumber dari dana revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2026. Ketua Panitia Revitalisasi Gedung Sekolah SMA Onates Rui Matias Nenepat SPT yang juga Sekretaris Yayasan Anmaraka mengatakan terdapat 8 ruang belajar yang direhabilitasi ditambah pembangunan 1 ruang bimbingan konseling. Saat ini proses pengerjaan pembangunan telah mencapai sekitar 80%.
9: Revitalisasi gedung atau ruang belajar SMA Onates Rui itu yang bersumbernya, sumber dananya dari Kemendikdasmen RI dengan beberapa ruang belajar yang dikerjakan dengan waktu kerja 120 hari kerja dan saat ini sudah 80% dikerjakan dan kita berharap akan selesai dalam waktu yang telah terlalu lama sesuai kalender kerja kita. Dengan demikian, dari masing-masing ruangan yang sudah dikerjakan bersumber dari Kemendikdasmen RI ini sudah dilaksanakan 80% dan beberapa hambatan yang kami alami seperti ada gedung yang kelihatan kosong di sana, itu kami buat berita acara untuk penghapusan atau tidak dibangun karena bermasalah dengan hak ulayat pemilik tanah.
5: Sementara itu, anggota panitia revitalisasi Rein Martin Wowa mengatakan proses rehabilitasi dilakukan sesuai rencana anggaran dan pelaksanaan atau RAP yang telah ditetapkan oleh konsultan yang ditunjuk. Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga bangunan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh para siswa dan guru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.
10: Pembangunan yang sementara berjalan di sekolah kami SMA Onate, proyek rehabilitasi, ada beberapa bangunan yang sudah di 80%, yang diantaranya yaitu ada perpustakaan, ada 1, 2, 3 rombel, ditambah ada lagi perehapan lagi 5 rombel yang sementara direhab dan untuk sementara ini dari 120 hari kerja belum sampai tengah-tengah sudah 80% bangunan yang sudah dikerjakan. Dan harapan kami ke depan, semoga sebelum sampai pada hari yang ditentukan, semua pekerjaan sudah diselesaikan atau difiniskan.
5: Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah ini juga terus mendapat pantauan dari Kepala Sekolah SMA Onates Rui, Rahel Wayeni SPD, di tengah keberlangsungan tahun ajaran baru 2026-2027. Rahel menjelaskan untuk sementara kegiatan belajar mengajar siswa belum berjalan secara aktif karena sejumlah ruangan kelas masih dalam proses rehabilitasi. Meski demikian, para siswa tetap hadir di sekolah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler serta berbagi persiapan dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026.
11: Untuk sementara kami di SMA Onate, sementara ada pembangunan fisik, rehaban sekolah, program revitalisasi kementerian. Untuk faktor KBM di sekolah untuk sementara belum aktif, namun kehadiran siswa setiap hari tetap hadir, Bapak Ibu Guru juga hadir. Lalu aktivitas KBM-nya mungkin setelah 17 Agustus. Untuk sementara anak-anak ada terlibat untuk kegiatan-kegiatan menyongsong 17 Agustus, pembersihan halaman sekolah, sambil menunggu perehapan bangunan kelas, ruang-ruang kelas dan pembangunan satu ruang BP, rehab perpustakaan selesai, barulah ruangan-ruangan itu digunakan. Karena ruangan-ruangan yang direhab adalah ruang kelas yang akan digunakan oleh setiap kelas, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12.
5: Rahel Wayani juga mengajak masyarakat setempat dan pemilik hak ulayat untuk terus mendukung proses pembangunan dan rehabilitasi gedung SMA Onate Serui. Menurutnya dukungan semua pihak sangat penting agar pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. SMA Onate Serui merupakan sekolah yang dikelola Yayasan Anmaraka dan selama ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Agus Tanawani melaporkan.
0: Dapur MBG Yayasan Titian Mars Yapen masih menunggu persetujuan BGN. Laporan bersama kontributor Cindy Faidiban.
12: Pencabutan suspend.
13: Program makan bergizi gratis MBG yang dijalankan melalui Yayasan Titian Mas Yapen belum kembali beroperasi setelah 3 bulan terhenti. Perhentian sementara tersebut disebabkan oleh proses renovasi dapur serta penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Ketua Yayasan Titian Mas Yapen Rama Baskara Putra Erari saat ditemui menjelaskan bahwa selama 3 bulan terakhir dapur yayasan tidak beroperasi karena sedang menjalani renovasi. Selain itu, terdapat sejumlah persyaratan dan ketentuan dari BGN yang harus dipenuhi.
12: Dengan aktif harusnya dalam waktu dekat. Kita tidak bisa kasih kepastian karena kita ini sudah mengajukan pencabutan suspend, namun sampai sekarang belum ada respon. Karena memang kenapa prosesnya agak lama? Karena memang kita kemarin itu sekaligus sedikit renovasi dapur dan juga pas kita mau buat pencabutan suspend banyak syarat yang berubah-ubah. Karena mungkin kebijakan pimpinan BGN, jadi ketika kita baru mau buat sesuai syarat satu, ada perubahan syarat lagi. Nah, jadi terakhir.
13: Ia menambahkan bahwa seluruh dokumen termasuk surat dari yayasan dan kepala dapur telah disampaikan kepada BGN saat pihak yayasan masih menunggu tindak lanjut agar operasional dapur dapat kembali berjalan.
12: Kita menunggu dari Tawas ini untuk membuat surat pencabutan suspend karena prosesnya tuh dari yayasan buat surat dengan kepala dapur, habis itu naik ke Korwil, dari Korwil ke Karek, dari Karek ke KPPG, dari KPPG ke Dirtawas. Begitu. Nah, sekarang ini sudah sampai di Dirtawas, harapannya sesegera mungkin dapur dapat berjalan.
13: Rama berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan sehingga pelayanan program makan bergizi gratis kepada para siswa dapat kembali dilaksanakan. Ia juga mengungkapkan bahwa pihak yayasan telah menyampaikan informasi perhentian sementara operasional dapur kepada seluruh sekolah yang berada dalam wilayah layanan Yayasan Titian Mas Yapen. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Tanamkan nilai positif, mahasiswa KKN Uncen kelompok 18 gelar sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa SD Impres Baroykap. Laporan disampaikan kontributor Cindy Faidiban.
1: Sosialisasi narkoba ini pertama itu di
2: mahasiswa kuliah kerja nyata KKN kelompok 18 Universitas Cendrawasih yang praktek di Kampung Baroykap Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa-siswi SD Impres Baroykap Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai positif sekaligus memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi diikuti oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan penyampaian materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang usia. Salah satu pemateri, Jane Aprilia Romayomi dari Fakultas Farmasi Universitas Cendrawasih mengatakan bahwa edukasi sejak dini sangat penting agar anak-anak mengenal bahaya narkoba dan mampu menghindarinya.
1: Tujuan dari sosialisasi narkoba ini pertama itu diminta dari pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi narkoba, tujuannya supaya anak-anak bisa mengenali apa itu narkoba dari dini. Kalau untuk ini narkoba, tapi kan narkoba itu ada dari 3 golongan, terus kita jelaskan dari golongan-golongannya, contoh umum saja yang mudah dipahami, terus dari dampaknya, kemudian hukum-hukumnya apa saja, sama pencegahannya.
2: Jane menjelaskan bahwa materi yang disampaikan disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Untuk siswa kelas 1 hingga kelas 3, materi dikemas secara sederhana melalui penjelasan dan contoh-contoh yang mudah dipahami. Sedangkan bagi siswa kelas 4 hingga 6, peserta diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai jenis-jenis narkoba dampaknya terhadap kesehatan.
1: Kalau untuk pertanyaan kelas 4 sampai kelas 6, mereka lebih banyak bertanya tentang dampak dari penggunaan. Kegiatannya hari ini saja, kita sudah mulai dari pagi, tadi jam 9 dimulai dari kelas 1 sampai kelas 3, kemudian dilanjutkan antusias dari adik-adik siswa-siswi semuanya, mereka sangat sangat senang, apalagi tadi dari kelas 4 sampai kelas 6, itu semua cukup mendengarkan dengan baik. Mungkin kalau kelas 1 sampai kelas 3 agak sedikit sulit karena itu juga menjadi tantangan karena.
2: Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka aktif menjawab pertanyaan dan berinteraksi selama sosialisasi berlangsung. Meski demikian, tim KKN mengaku terdapat tantangan saat menyampaikan materi kepada siswa kelas 1 hingga 3 karena mereka masih membutuhkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN kelompok 18 Universitas Cendrawasih berharap dapat berkontribusi dalam membangun karakter generasi muda yang sehat, berpengetahuan dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Perayaan hari ulang tahun Jemaat GPDI Elim Kontiniai yang ke-60 tahun 2026 dirayakan dalam suatu ibadah syukuran bersama di jemaat setempat. Laporan bersama Hengki Wapai.
3: Dan sebagai gembala di tempat ini tetap mempertahankan GPDI, tetap mempertahankan pelayanan di tempat ini.
4: Hal itu dikatakan Pendeta Silas Anderi, Gembala Jemaat GPDI Elim Kontiniai, Distrik Yawakukat, bersama jemaatnya mengadakan perayaan hari ulang tahun yang ke-60 yang berlangsung di gereja setempat. Ia mengatakan, sejak tanggal 27 Juli 1966 hingga saat ini 27 Juli 2026 mencapai usia yang ke-60 tahun. Sebagai gembala atau pelayan di jemaat ini, ia menyampaikan ada beberapa para hamba Tuhan yang mendahului sebagai pelayan untuk menjalankan obor api Pentakosta di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Lanjut dikatakan Pendeta Silas Anderi, Gereja ini telah berjalan selama 60 tahun dengan suka dan duka, berbagai banyak tantangan yang dialami sejak berdirinya gereja di tahun 1966, sehingga saat ini gereja berkembang dan jemaat yang mula-mula sampai telah menjadi jemaat yang besar dan jemaat baru, sehingga Tuhan berkenan gereja ini dibangun bisa berdiri sendiri seperti jemaat GPDP Laharoi Yapanani, GBGP Mawar Saron Kointinai, dan GPDP Philadelphia Waniwon, bahkan GPDI Elroy Kointinai dengan usia yang ke-60 dengan campur tangan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tandas Pendeta Silas Anderi, Gembala Jemaat GPDI Elim Kointinai, menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-60.
3: Dan sebagai gembala di tempat ini, tetap mempertahankan GPDI, tetap mempertahankan pelayanan di tempat ini, sehingga banyak jiwa datang bertobat untuk melayani Tuhan. Dan dengan usia yang ke-60 tahun ini, kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kepada Ketua Majelis Daerah GPDI Papua yang mana telah mempercayakan berdirinya GPDI ini sampai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami jemaat yang tadinya berjumlah 53 kepala keluarga dan 275 kakak, setelah kami melepaskan satu tempat pelayanan sehingga jemaat yang masih tetap ada ini berjumlah 35 kepala keluarga. Dan dengan usia yang ke-60 tahun ini, kamu percaya bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan memberkati jemaat yang ada ini, dan kami sebagai gembala juga menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-60 kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, pada jemaat yang ada di jemaat GPD Elim Kuntionai ini.
4: Pelaksanaan ibadah syukuran perayaan hari ulang tahun ke-60 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026 di jemaat GPDI Elim Kuntionai.

0: yang menerima baik.
1: Bapak Kansai dari Kampung Turu menyampaikan harapannya melalui program Alo RRI agar seluruh aparat Kampung Turu berperan aktif mendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN mahasiswa di Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurut Bapak Kansai, kehadiran mahasiswa KKN di kampung merupakan kesempatan yang baik untuk membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, ia meminta aparat kampung tidak hanya menerima kehadiran mahasiswa, tetapi juga ikut menjaga, mendampingi, dan mendukung setiap program yang dijalankan.
0: Mungkin di sini saya mau berkesan para kepala kampung yang ada di setiap daerah yang menerima baik, tidak ada desa-desa yang keberatan, mau dan tidak mau menerima dalam bentuk apapun, karena ini program membangun desa juga ada di bagian sehingga untuk melengkapi segala kekurangan.
1: Sementara itu, Sekretaris Kampung Banawa Deki Raweyai mengatakan kehadiran mahasiswa KKN telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, berbagai program yang dijalankan mahasiswa sejalan dengan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah Kampung Banawa.
2: Dan kami dari Kampung Banawa menerima kelompok 25. Kelompok 25 sedang berada di Balai Kampung Banawa. Mereka semua laki-laki perempuan. 9 perempuan dan 11 laki-laki. Mereka menginap di Balai Kampung Banawa. Pertama-tama kami menyambut dengan penuh rasa gembira atas kerjasama UNCEN dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, baik pemerintah kabupaten sampai pada kampung-kampung, karena mahasiswa yang turun.
1: Program mahasiswa KKN sangat membantu dan sejalan dengan program pemerintah kampung. Kehadiran mereka memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan di Kampung Banawa. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama kontributor Cindy Faidiban, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Pagi edisi 29 Juli 2026 bersama saya Marir Mekewi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan perhatiannya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00.

00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Selamat beraktivitas tentunya pagi ini di edisi 29 Juli 2026 dan tentunya bersama saya Marie Antoinette untuk Anda pendengar. Dan kita jalan kebersamaan hingga nanti tepat di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat, bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, nampaknya juga pagi ini di Kota Serui untuk cuacanya mendung. Ya, dan juga selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Serui. Kami dari studio yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat berapa aja untuk Anda dan mulai hari Anda dengan penuh rasa syukur. Dan tentunya panjatkan doa biar apa yang dijalankan di hari ini diberikan kelancaran tentunya oleh Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, kami awali kabar-kabar di kutip bersama rri.co.id. Dari kabar lainnya, ya, kami hadirkan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 29 Juli. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Rabu 29 Juli 2026 dari perakirawan BMKG Dia Ayu Retnani yang menyampaikan. Ya, kita awali dari Pulau Sumatera, Palembang dan Pangkal Pinang berawan tebal, Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, Bengkulu dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, Pekanbaru hujan disertai petir. Kita menuju ke Pulau Jawa, Yogyakarta berawan, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya berawan tebal, Serang hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dari Kupang cerah berawan, Denpasar berawan, Mataram udara kabur. Untuk Pulau Kalimantan, dari Banjarmasin, Palangkaraya dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Selor hujan disertai petir. Untuk Pontianak udara kabur. Kita menuju ke Pulau Sulawesi, dari Manado di mana cerah berawan, Gorontalo berawan, Makassar dan Kendari berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Maluku dan Papua, Ambon berawan, Ternate, Sorong dan Merauke berawan tebal, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan.

Ya, dan pendengar dari dunia pendidikan, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebutkan Presiden mendukung pembinaan atlet usia dini, salah satunya melalui pembangunan Akademi Olahraga Nasional yang menjadi fokus strategis pemerintah. Dan hal tersebut disampaikan Menpora Erick Thohir usai menerima Presiden Prabowo di kediaman pribadi di Hambalang, Bogor, tepatnya di Jawa Barat. Ya, dalam kesempatan itu, Menpora Erick menyampaikan Akademi Olahraga Nasional akan dirancang untuk menjaring sekaligus membina talenta olahraga. Menpora Erick mengatakan program tersebut akan mencakup jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas, sehingga proses identifikasinya dan juga pembinaan atlet potensial dapat dilakukan sejak usia 8 hingga 10 tahun. Menurut Menpora Erick, perhatian besar dari Presiden Prabowo itu sekaligus menegaskan pentingnya pembinaan atlet sebagai fondasi utama pencapaian prestasi olahraga nasional di masa depan. Lewat Akademi Olahraga Nasional, Menpora Erick berharap hal ini dapat menciptakan sistem pembinaan yang terstruktur, terukur, dan berkesinambungan guna menyiapkan atlet-atlet yang mampu bersaing di level internasional. Di samping itu, pembinaan berjenjang juga memastikan Indonesia memiliki regenerasi atlet yang lebih terata. Ya, dari Akademi Olahraga Nasional jadi fokus strategis Kemenpora.

Kita beralih pada berita lainnya. Kita menuju ke Pulau Rote. Pemerintah Kabupaten Rote Endau menggandeng Universitas Nusa Cendana Kupang mempercepat pengentasan kemiskinan. Kerjasama juga diarahkan menurunkan angka stunting secara berkelanjutan. Ya, dari kolaborasi dalam rapat kerja advokasi kebijakan polisentrik governance, di mana kegiatan merupakan rangkaian pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Rote Endau. Bupati Paulus Hanut menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis, riset akademi dinilai mampu menghadirkan solusi pembangunan. Gerakan tersebut mengajak seluruh pihak memberi hati dan pikiran, tujuannya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan 2% setiap tahun, pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 mencapai 7,9%. Dan dari Pemkab Rote Endau menggandeng Udayana percepat pengentasan kemiskinan.

Dan pendengar dari dunia kesehatan, ya pendengar dari tren milk tea kembali populer di kalangan anak muda. Minuman ini hadir dengan berbagai rasa dan topping yang menarik. Di mana milk tea dikenal sebagai minuman perpaduan antara teh dan susu dengan berbagai varian rasa. Minuman ini berkembang dari tradisi minum teh di Inggris hingga populer di Asia. Dan perkembangan terbesar terjadi saat Taiwan memperkenalkan bubble tea pada era 1980-an. Sejak itu, milk tea menjadi tren global dengan berbagai inovasi rasa dan juga topping. Kini, milk tea hadir dengan beragam pilihan seperti brown sugar, matcha, hingga taro, varian topping seperti boba, jelly, dan puding, membuat minuman ini semakin diminati. Selain rasanya yang nikmat, milk tea memiliki manfaat jika dikonsumsi secara bijak, dan kandungan teh mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh, dan kafein dalam teh dapat membantu meningkatkan fokus dan menjaga energi saat beraktivitas. Susu juga memberikan kalsium yang bermanfaat untuk kesehatan tulang dan gigi. Namun konsumsi berlebihan dapat menimbulkan dampak kesehatan seperti meningkatkan berat badan, kandungan gula dan kalori tinggi, juga berisiko memicu gangguan metabolisme tubuh. Ya, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menikmati milk tea. Konsumsi seimbang menjadi kunci agar tetap sehat tanpa harus meninggalkan tren kekinian. Ya, tentunya milk tea hits, nikmat atau berisiko ya.

Ya, terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada untuk kebersamaannya. Tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kami ajak Anda, kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta dan juga disusul dengan Warta Nusantara Pagi. Selamat pagi untuk Anda pendengar dan selamat mengikuti.

0: dan pengembangan kawasan transmigrasi. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK bersifat sebagai pemberi masukan tanpa hak suara. Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman PKP Mawar Sirait tetap optimis target penyaluran 350 ribu rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP pada 2026 dapat tercapai. Puluhan ribu orang dikabarkan terjebak di bawah reruntuhan sebuah pusat perbelanjaan yang beberapa bagian bangunannya ambruk akibat gempa besar di Prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepang. Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Berikut Rizky Supermana melaporkan.
1: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
2: Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam proses transformasi dan revolusi. Kerjasama bilateral yang lebih erat dengan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat hubungan dan rasa persaudaraan antar kedua negara. Sebanyak 37 peserta delegasi seminar akan mengikuti kegiatan selama 2 minggu dengan belajar berbagai hal terkait pengembangan transmigrasi. Hasil dari seminar tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam kebijakan transmigrasi di Indonesia.
1: Akan menjadi bagian dari studi lapangan bagaimana agar dengan keberagaman kawasan transmigrasi dari Sabang sampai Merauke itu bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, dan dapat meningkatkan potensi pengembangan produk unggulan di masing-masing kawasan transmigrasi. Kami menginginkan bahwa dengan belajar di Cina secara langsung, ilmunya nanti bisa kita kembangkan di beberapa kawasan transmigrasi yang sesuai dengan dinamika bisa kita terapkan sebagai role model. Dan kita harapkan nanti ada peningkatan kapasitas di kawasan transmigrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
2: Salah satu peserta seminar ke Tiongkok dari perwakilan Universitas Pajajaran, Deru, mengapresiasi Kementrans yang memberikan kesempatan studi banding. Menurutnya, persiapan yang dilakukan diantaranya memahami berbagai sektor yang akan dipelajari dalam kegiatan seminar tersebut.
3: Sebagai peserta siapanya memang teknis, pertama memang kita yang diundang itu memang paham tentang isu transmigrasi ya. Tapi kalau secara konten, kita mempersiapkan juga materi-materi yang akan nanti kita akan bahas di situ.
2: Adapun seminar dan studi banding ke Tiongkok tersebut berfokus pada manajemen pembangunan pertanian dan pengelolaan air irigasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan adanya peningkatan produktivitas melalui alat pertanian yang efisien. Dari kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
0: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Eliana Zahra melaporkan.
4: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat.
5: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU bukan sekadar persoalan administratif. Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Moga mengatakan, konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan informasi yang benar. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan diskusi publik terkait DAMIU di kantor Kementerian Perdagangan.
4: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Konsumen memperoleh produk yang aman dan informasi yang benar. Pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan berkelanjutan. Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Immanuel Tarigan Sibero mengatakan, penyelenggaraan dan pengawasan usaha DAMIU masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap standar, pemenuhan legalitas usaha, kualitas dan keamanan produk, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan. Melalui diskusi publik ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penguatan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
6: Akhirnya, upaya perlindungan konsumen membutuhkan kerjasama. Pemerintah perlu memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan efektif. Pelaku usaha perlu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Konsumen perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai. Dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
5: Sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat, Kementerian Perdagangan menyediakan poster edukasi mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU. Kemendag juga mengajak peserta diskusi menyebarluaskan poster tersebut melalui media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta mewujudkan perlindungan konsumen yang semakin kuat di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPRD Nias Utara mendorong Satgas MBG untuk pengadaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di setiap dapur umum di wilayah Nias Utara guna menjaga lingkungan. Berikut laporan selengkapnya, Munieli Hareva.
7: Ketua DPRD Nias Utara Aman Telambanua menyoroti pengelolaan limbah di wilayah Tuemberua yang masih belum maksimal. Hasil pemantauan menunjukkan belum adanya sistem pengolahan limbah yang memadai di sejumlah SPPG sehingga perlu dorongan lebih dari tim Satgas MBG Nias Utara. Menurut Ketua DPRD Nias Utara, SPPG Desa Banua Gia menjadi perhatian khusus. Lokasinya berada di area sudut dan berdekatan langsung dengan parit. Selain itu, posisinya dekat dengan pusat pekan Banua Gia serta jalan umum. SPPG Desa Selima Banua juga turut disorot karena memerlukan peningkatan kapasitas dan pengawasan lebih lanjut.
8: Perlu didorong lagi nih ya. Pak Satgas. Ada di Banua Gea itu kan pas di sudut sekali itu SPPG. Dan ada parit di sebelah itu. Lalu itu pula kan pusat pekan itu, pekan ya. Banua Gea. Ini saya pikir perlu ditingkatkan kapasitasnya itu Pak. Ada lagi di Selima Banua satu. Perlu kapasitas ini yang menurut pantauan kita perlu dipantau lagi. Dan saya lihat di lingkungan hidup sudah mengevaluasi lagi SLIS-nya itu.
7: Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehihulu menjelaskan, pada tahun 2025 lalu, penyediaan IPAL di setiap SPPG MBG belum dipersyaratkan. Namun mulai 2026, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, penyediaan IPAL menjadi syarat wajib agar limbah dapur MBG tidak mencemari lingkungan.
9: Aturan baru dari Menteri Lingkungan Hidup itu terbit di bulan Januari 2026. Maka dari itu, oleh Satgas dan pemerintah Kabupaten Nias Utara telah beberapa kali mengundang berkoordinasi dengan pemilik dapur untuk sesegera mungkin menyesuaikan diri dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ya, jadi, untuk saat ini, dari 14 dapur ini, sudah beberapa yang melaksanakan IPAL dan juga ada yang sedang progres. Bukan kita tidak mengikuti peraturan tentang IPAL, tetapi tadinya duluan lahir dapur, baru ada peraturan di Januari 2026.
7: Sementara itu, Kepala SPPG Desa Banuagia Darius Duhuwanolo Telembanua mengatakan, di SPPG Desa Banuagia, fasilitas IPAL sudah tersedia. IPAL tersebut berkapasitas sekitar 8.000 liter dan bersifat portable.
10: Di Banuagia kita sudah ada IPAL, yang 8.000. Konten dia di dalam langsung dipesan karena kan bisa dipindah-pindahkan.
7: Pihaknya juga berkomitmen terus melakukan pembenahan sistem limbah agar tidak mencemari lingkungan, terutama di SPPG Desa Banuagia. Ia juga menambahkan untuk saat ini khusus SPPG Desa Banuagia belum mencemarkan lingkungan khususnya di Desa Banuagia. Dari Nias Utara, Munyali Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyebut adanya rencana penambahan jagung SPHB yang diperuntukkan untuk para peternak ayam petelur. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Faraini.
11: Pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Fahru Rosi menyebutkan, telah melakukan evaluasi terhadap penyaluran jagung SPHP, di mana dari target penyaluran 2.245 ton, saat ini sudah terserap ke peternak totalnya 1.485 ribu ton atau sisa 759 ton, dengan realisasi 66%. Lebih jauh ia menyatakan dari pagu yang ditetapkan, rencananya ada penambahan pagu untuk peternak-peternak, untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Fahru Rosi menyebutkan dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam ini, komponennya yaitu pakan ternak, dan 50% kebutuhan pakan adalah jagung. Namun pemberiannya by name, by address, tidak dijual secara umum. Menurutnya rencana penambahan ini masih menunggu informasi secara resmi dari pusat berapa jumlah pasti penambahan ini.
12: Informasi saat ini ada rencana penambahan. Penambahan pagu untuk peternak-peternak, untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Jadi nanti dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam, kan salah satu komponen kenaikan harga telur dan ayam adalah pakan. Nah, 50% kebutuhan pakan itu adalah jagung. Nah, karena makanya itu kami menyediakan jagungnya, tapi memang penyalurannya by name by address, tidak bisa kami jual secara umum. Yang berhak menerima itu hanya yang ada namanya dan terdaftar di Kementerian Pertanian atau Dinas Peternakan setempat.
11: Fahru Rosi menyebutkan ada 12 kabupaten di Sulsel yang akan mendapat bantuan jagung SPHP ini, paling besar Sidrap dan Endrekang. Salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menilai dengan pemberian jagung SPHP kepada peternak adalah salah satu langkah untuk dapat mengantisipasi pakan ternak yang mahal dan bisa berdampak kepada kenaikan ayam dan telur. Namun ia berharap jika pemberian ini benar-benar diperuntukkan buat peternak.
13: Kebijakan ini cuma bakal berhasil kalau tidak bocor, yaitu jagung murah dari Bulog ini betul-betul sampai ke peternak kecil atau rakyat, jangan sampai malah diborong sama istilahnya pemain besar begitu buat dijual mahal lagi. Terus yang kedua, petani jagung tidak buntung, Bulog harus pintar atur waktu. Pas petani jagung lagi panen, kita beli dengan harga yang pantas. Pas pasokan agak langka, barulah jagung SPHP tersebut itu langsung diguyur ke peternak.
11: Haryadi mengapresiasi langkah dari Bulog karena tentunya bisa membantu para peternak.
5: Dari Makassar, Iin Nur Faraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Alotani melaporkan.
14: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
15: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di pasar Oebobo mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
14: kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali. Berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan, kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
15: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
16: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komoditas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi, ada cabai rawit, ada beras, ada sayur, ada ikan.
15: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Klaten Lurik Night Carnival 2026 yang berlangsung di alun-alun Klaten tadi malam berlangsung meriah. Kegiatan dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten tersebut dengan disaksikan juga ribuan orang. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Ada 20 kontingen peserta dari BUMD, BUMN, kemudian dari swasta.
18: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Lurik Night Carnival tahun 2026. Acara yang digelar di alun-alun Klaten berlangsung semarak dan meriah dengan tata panggung dan sorot lampu serta disaksikan ribuan masyarakat Klaten. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan Klaten Lurik Night Carnival dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Gelaran setiap tahun tersebut untuk lebih mengangkat unggulan Klaten tentang lurik tidak hanya nasional tetapi internasional.
17: Kita selenggarakan event Klaten Lurik Karnival yang mana ini setiap tahun selalu kita gelar dan ini menjadi event yang menjadi ikonnya Klaten. Kemudian maksud dan tujuannya adalah mengangkat potensi produk unggulan Klaten yaitu kain lurik. Bagaimana mengangkat, memasyarakatkan tidak hanya untuk masyarakat Klaten, nanti lurik akan lebih ke nasional dan internasional.
18: Gelaran tersebut menampilkan 20 kelompok yang berasal dari BUMN, BUMD, BUMDes, dan dari swasta. Masing-masing kelompok menampilkan berbagai kreasi yang kemudian melakukan perform di atas panggung di tengah alun-alun Klaten yang disaksikan langsung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten dan juga tamu undangan. Salah satu peserta dari BUMD Desa Sitowayah Polan Harjo Klaten juga ikut serta dan memeriahkan gelaran tahunan itu. Sedikitnya 60 personel ikut terlibat dalam acara tersebut, baik para penari maupun pendukung lainnya. Direktur BUMD Sitowayah Hartoyo kepada RRI mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi melalui Klaten Lurik Night Carnival 2026. Ajang tersebut sebagai bentuk promosi potensi Desa Sitowayah, baik wisata maupun kampung dolanan dan juga lurik.
19: Oh, ini ada salah satu apresiasi kita kepada Kabupaten Klaten dengan hari jadi ke-222 bahwa desa wisata kita juga punya atraksi dan ada punya lurik dan sebagainya. Akhirnya kita tampilkan dengan kreasi-kreasi anak muda yang ada di desa kami, Desa Wisata Sitowayah.
18: Pada kegiatan tersebut ada dua titik kumpul keramaian, yakni di alun-alun Klaten dan di depan Kodim Klaten di Jalan Pemuda. Di dua tempat tersebut, para peserta juga menampilkan perform dan juga dilakukan penilaian. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ancaman PHK 846 buruh PT Victory Apparel Indonesia, pemerintah menawarkan dua opsi. Rahma Purwanto melaporkan.
20: 846.
21: Pemerintah pusat melalui penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, turun langsung memitigasi rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 846 karyawan di PT Victory Apparel Indonesia di Kota Semarang. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kemenaker RI, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, serta Serikat Buruh, KASPI, dan juga KSPI, pemerintah menawarkan sejumlah solusi demi melindungi hak-hak para pekerja. Said mengungkapkan bahwa pemilik perusahaan Michael Chow saat ini sedang berada di Tiongkok untuk mendampingi istrinya berobat, sehingga pertemuan diwakili oleh General Affairs Manager PT Victory Apparel. Said menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya menawarkan dua opsi untuk mengatasi krisis yang dihadapi pabrik garmen yang berlokasi di kawasan Berikat Tanjung Mas, Semarang. Dua opsi yang ditawarkan yakni pemerintah siap membuka akses ke Bank Himbara jika perusahaan mengalami kendala arus kas akibat situasi geopolitik global dan rantai pasok bahan baku dari Tiongkok. Pilihan kedua yakni dengan melakukan mitigasi dampak PHK jika memang perusahaan tidak dapat lagi diselamatkan. Pemerintah akan fokus pada pemenuhan hak buruh secara penuh dan penyeluruhan kerja kembali.
20: 846 buruh PT Victory Apparel harus selesai sebelum Oktober. Kita punya waktu 2 bulan. Apa yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada buruh? Satu, hak-hak yang melekat pada buruh, yaitu uang pesangon. Buruh meminta 2,5 kali, pengusaha 0,5 kali. Nampaknya nih, tapi belum ada keputusan, akan ada di titik temu 1 kali. Itu sudah normatif. Memang aturannya 1 kali. Saya tegaskan kepada pengusaha dimanapun berada, tidak ada lagi alasan efisiensi pesangon dibayar 0,5 kali melalui peraturan pemerintah nomor 35.
21: Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno mengatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan anggaran dari pihak manajemen untuk membayar hak buruh secara penuh serta menuntut tanggung jawab pemilik perusahaan. Sutrisno menjelaskan bahwa PHK ini tidak dapat dihindari karena kontrak kerja perusahaan akan selesai pada Oktober nanti, dan aset atau alat produksi akan diambil kembali oleh pemiliknya. Kendati demikian, ia memastikan hingga saat ini hak pekerja termasuk upah selama masa dirumahkan masih dibayarkan dengan baik.
22: Prinsip kami berupaya bagaimana 800 sekian hak-hak buruh itu uangnya ada, itu memastikan dulu. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa pemilik bertanggung jawab atas itu semua. Yang kedua juga berharap ada BRT bagi teman-teman korban PHK, sehingga setelah di PHK minimal ada penyambung.
21: Meskipun total buruh berdampak mencapai 846 orang, Sutrisno mengatakan bahwa mayoritas pekerja berasal dari luar daerah. Pekerja yang ber-KTP Kota Semarang tercatat hanya sekitar 10% atau berkisar 80-an orang. Untuk mengantisipasi dampak ekonomi bagi warga lokal, Disnaker Kota Semarang atas arahan Wali Kota Semarang telah menyiapkan anggaran khusus untuk pelatihan wirausaha baru. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia. Bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri. Tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.

0: delivery enak.
1: Mulai yang semalam ini
2: masuk
1: dia ada
2: nyiru. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
4: jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada Bendera Merah Putih, hormat!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Para orang tua diimbau rutin memanfaatkan layanan puskesmas dengan membawa anak ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan sejak dini. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
2: Para orang tua diminta rutin membawa balita mereka ke posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya anak. Langkah itu dinilai penting sebagai upaya mencegah berbagai masalah kesehatan fisik maupun perkembangan anak. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Rospela Monia, menyampaikan deteksi dini tumbuh kembang merupakan salah satu program rutin yang telah tersedia di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya posyandu, yang pemeriksaan dilakukan sejak anak masih berada dalam kandungan hingga memasuki usia prasekolah. Ia mengatakan, cakupan pemantauan tumbuh kembang balita di Papua

0: bawa numpuk anak ke posyandu itu sebenarnya sudah harus, sudah ada itu pelayanan untuk deteksi dini.
1: Sementara, kesehatan mental anak kini menjadi isu yang tidak kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. Menurut dokter spesialis anak RSUD Merauke, Dr. Hans Angelius, mengatakan orang tua agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai langkah deteksi dini gangguan kesehatan mental. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi membuat tantangan kesehatan mental anak semakin kompleks. Menurutnya, anak yang semula aktif, ceria, dan berprestasi dapat berubah menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan, hingga mengalami kondisi yang membahayakan apabila masalah psikologisnya tidak segera ditangani.
2: Tapi apabila kita sudah melihat, ini anak kok sudah, kok lain ya ini anak ya? Kok ini anak yang tadinya seperti saya bilang di awal, kok ini anak tadinya ceria, ini anak terbuka. Mama, di sekolah begini-begini mama, teman saya begini-begini. Tetapi ada satu fase di mana anak ini dia cuma mau di dalam kamar, mengunci diri, ya, ditanya, dia marah-marah, ya. Nah, hal-hal yang sepele seperti ini, kalau kita menganggap ini sebagai sesuatu yang wajar, seperti yang saya bilang di awal tadi, bisa sampai satu fase dia seperti bom, dia meledak, sudah, terlambat. Ya, kita sampai satu fase kita sudah tidak bisa menyelamatkan kesehatan mental anak kita.
1: Dr. Hans Angelius mengimbau para orang tua untuk tidak menganggap perubahan perilaku anak sebagai hal yang biasa. Komunikasi yang baik, perhatian terhadap kondisi emosional anak, serta deteksi dini menjadi kunci agar gangguan kesehatan mental dapat ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Jessica Ardana melaporkan.
3: Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Berikut laporan selengkapnya Reski Kurniawan.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak. Langkah itu dilakukan untuk mendukung penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Upaya itu juga dibarengi perluasan basis pajak agar lebih banyak pelaku ekonomi tercatat dalam administrasi perpajakan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku, Sekti Widi Hartanto, saat Forum Konsultasi Publik, Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan Hari Pajak 2026 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura kemarin. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Sekti mengatakan penerimaan negara menjadi penopang utama pembangunan. Menurutnya keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
5: Oleh karena itu kami di jajaran Kementerian Keuangan umumnya dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya berupaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat, terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini untuk kita bersama-sama mendukung program-program strategis pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui sumber pendanaan yang berasal dari pajak ini. Oleh karena itu berbagai upaya kami lakukan. Yang pertama tentunya melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Jadi pengawasan kepatuhan ini kami lakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Ia menjelaskan pengawasan kepatuhan menjadi strategi pertama untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Petugas KKP kata dia akan mendatangi berbagai sentra kegiatan ekonomi untuk memastikan pelaku usaha telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Ia mengimbau pelaku usaha yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri. Karena itu pihaknya juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan hadirnya wasit berlisensi di Wovendigul diharapkan membawa perkembangan sepak bola yang signifikan di daerah. Berikut laporan selengkapnya Imam Komarudin.

0: Ketersediaan wasit berlisensi masih menjadi tantangan di Kabupaten Bukendigul.
1: Ingin maju dan ingin banyak pertandingan.
2: Pemerintah Kabupaten Bukendigul terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar pelatihan wasit lisensi C3 sebagai bagian dari pembinaan sepak bola yang lebih profesional di daerah. Wakil Bupati Bukendigul Marlinus menyampaikan peningkatan kualitas wasit merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem sepak bola yang sehat dan kompetitif, di mana sepak bola tidak hanya menjadi olahraga yang paling diminati masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda melalui nilai-nilai disiplin, sportivitas, kerjasama, dan persatuan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bukendigul berkomitmen untuk terus mendukung pembinaan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berprestasi.
0: Pembinaan wasit berlisensi masih menjadi tantangan di Kabupaten Bukendigul. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan wasit sepak bola yang berlisensi C3 sebagai jenjang dasar untuk mencetak wasit yang memahami.
2: Meski demikian, semangat pemerintah dalam meningkatkan kualitas sepak bola dinilai perlu diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Harapan tersebut datang dari kalangan generasi muda Bukendigul yang mendambakan kebangkitan sepak bola daerah. Salah satunya disampaikan Natalis Gerem, pelajar kelas 12 SMK Negeri 1 Tanah Merah. Ia mengaku memiliki minat besar terhadap sepak bola, namun kondisi fasilitas olahraga di Bukendigul masih menjadi kendala bagi para pemuda yang ingin mengembangkan bakat. Menurut Natalis, hingga kini Kabupaten Bukendigul belum memiliki lapangan sepak bola yang representatif. Bahkan, apabila digelar pertandingan, kegiatan biasanya hanya memanfaatkan lapangan SMP Negeri 1 Tanah Merah yang kondisinya dinilai masih jauh dari standar.
1: Banyak banyak pertandingan gitu, terus kan kita bisa main itu kan sedikit orang aja kan. Ngomongnya yang banyak gitu. Ingin maju dan ingin banyak pertandingan dan juga mau lapangannya diperbaiki lapangannya. Terus kita bisa latihan kurang orang sedikit saja. Jadi maunya tuh harus ada banyak teman begitu.
2: Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, tetapi juga menghadirkan langkah nyata dalam pembangunan infrastruktur olahraga. Menurutnya, keberadaan lapangan sepak bola yang representatif akan menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk menyalurkan hobi, meningkatkan kemampuan, hingga membuka peluang meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Pelaksanaan pelatihan wasit lisensi C3 menjadi sinyal positif bagi perkembangan sepak bola di Bukendigul. Namun, keberhasilan pembinaan olahraga di masa depan juga akan sangat ditentukan oleh dukungan fasilitas, kompetisi yang berkesinambungan, serta sinergi antara pemerintah, PSSI, dan masyarakat dalam membangun sepak bola daerah yang lebih maju.

0: Memperingati Hari Anak Nasional, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Biak Numfor menggelar jalan sehat dan senam bersama yang melibatkan ratusan anak PAUD dan TK di Biak. Berikut laporan selengkapnya Ririn Arini.
1: IGTKI PGRI Kabupaten Biak Numfor menggelar peringatan Hari Anak Nasional 2026 dengan kegiatan jalan santai dan senam bersama anak-anak TK se-Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan bertema Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas berlangsung di halaman Gedung Negara Biak Numfor Selasa 28 Juli 2026. Pejabat Sekda Biak Numfor Sakarias L. Mailoa STMM mewakili Bupati Biak Numfor mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi membangun masa depan anak-anak. Pemerintah maupun orang tua wajib mendukung hak anak untuk berkembang, berkreasi, serta mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik.
2: Saya mengajak kita untuk terus melakukan koordinasi semua kegiatan-kegiatan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak PGRI atau ikatan-ikatan yang lain. Saya mengajak untuk terus melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD, dan disitulah pemerintah daerah akan bersama-sama mendukung semua program-program dari Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak maupun ikatan-ikatan yang lain. Mari kita berkolaborasi, kita membangun untuk masa depan anak-anak kita. Kita semua harus mendukung program, menjaga, memberikan kesempatan yang leluasa untuk anak-anak bisa berkreasi.
1: Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor Imelda Maria Waspakrik Mansnembra juga menyampaikan tema Hari Anak Nasional tahun ini, yaitu Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini dipilih mengingat maraknya kasus kekerasan dan perlindungan terhadap anak belakangan ini. Untuk itu ia menghimbau semua pihak bersama-sama melindungi hak anak.
3: Hari Anak tahun ini memberi judul Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.
4: Kenapa dipilih judul ini? Karena kita lihat belakangan ini sering terjadi kekerasan terhadap anak, perundungan terhadap anak. Untuk itu pemerintah memberikan
5: tema untuk kita bersama-sama melindungi dan menyayangi anak kita. Kami percaya bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang mempunyai masa depan yang akan membanggakan kita orang tua. Untuk itu harapan kami untuk orang tua, sayangi dan lindungi anak-anak kita.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPDMAP, menyampaikan terima kasih kepada Bunda PAUD atas izin penggunaan halaman Gedung Negara, serta kepada IGTKI dan seluruh orang tua yang mendukung kegiatan ini. Ia juga menyampaikan informasi penting terkait kebijakan pendidikan, yaitu mulai tahun depan, syarat masuk sekolah dasar akan memerlukan bukti Taman Pendidikan Taman Kanak-Kanak atau PAUD.
6: Bapak Ibu, mari kita dorong anak-anak kita untuk bersekolah di TK sebelum masuk SD. Karena mulai tahun depan untuk masuk SD, anak-anak itu sudah dimintai tanda tamat ijazah taman kanak-kanaknya. Ya, jadi sebaiknya kalau punya adiknya ini ada sekarang, mulai tahun ini masukkan di lembaga pendidikan PAUD. Apakah itu di TK formal maupun di PAUD non formal.
1: Ketua IGTKI Kabupaten Biak Numfor Susi Tridiana jelaskan peringatan yang digelar pada 28 Juli ini merupakan perayaan susulan Hari Anak Nasional yang seharusnya di tanggal 23 Juli. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak juga diajak berkeliling masuk ke dalam Gedung Negara untuk melihat langsung ruang kerja Bupati.
7: Dengan semangat Hari Anak Nasional, anak-anak kita semua akan menjadi anak-anak yang hebat, karena di usia anak usia dini adalah usia-usia emas di mana kita meletakkan fondasi guru-guru TK, kita menumbuhkan karakter yang baik di anak-anak supaya kedepannya anak-anak dapat belajar dengan baik dan lebih mandiri lagi.
1: Suasana kegiatan tampak penuh semangat diikuti oleh 17 TK di Biak Numfor di mana anak-anak dan orang tua tampak antusias mengikuti rangkaian senam dan jalan santai.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Kepala Distrik Wapoga secara resmi membuka lahan kebun raya milik warga Kampung Arwi dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi. Berikut Rofi Panindi melaporkan.
8: Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kepala Distrik Wapoga, John Wayar, atas nama pemerintah Kabupaten Nabire secara resmi membuka lahan kebun raya bertempat di Kampung Arui, Distrik Wapoga, Selasa 28 Juli 2026. Dalam keterangannya, John Wayar menegaskan bahwa lahan tersebut akan ditanami berbagai tanaman sayur-mayur melalui bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, diantaranya bibit jagung, terung, kacang panjang, labu, tomat, cabai, dan sejumlah tanaman pangan lainnya. Dijelaskan tujuan peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat di distrik Wapoga adalah untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan mutu gizi pangan yang tercukupi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, menjaga kesehatan, serta mendukung stabilisasi ekonomi masyarakat.
9: Tujuan daripada kebun raya ini untuk meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Nabire, terutama di Wapoga. Bagaimana meningkatkan ekonomi lewat pangan ini, sayur mayur, dan yang kedua dengan adanya tanaman sayur mayur ini, pencegahan stunting, gizi buruk yang ada di distrik Daud dan luar. Peningkatan tanaman pangan ini, bagaimana program-program pemerintah terkait dengan pangan, bagaimana masyarakat itu bisa terpenuhi kebutuhan pangan lewat tanaman yang ada di lahan mereka di distrik Wapoga, kampung Samayong.
8: Kelompok tani yang tersebar di distrik Wapoga, lanjut kata John Wayar, sebanyak 5 kelompok tani. Menurutnya, kegiatan peningkatan ketahanan pangan di distrik Wapoga merupakan salah satu visi misi Bupati Nabire, yakni meningkatkan ketahanan pangan di tingkat distrik. John Wayar berharap kepada masyarakat terkait peningkatan ketahanan pangan, khususnya dalam pemanfaatan dan pengembangan lahan kebun raya, adalah terwujudnya kemandirian pangan berbasis komunitas yang berkelanjutan. Kebun raya ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat konservasi tanaman, melainkan juga didorong menjadi penggerak ekonomi dan ketahanan pangan lokal. Dari Nabire, Papua Tengah, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 200 sekolah di Sulawesi Selatan mendapatkan atensi dari pemerintah pusat melalui program bantuan revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Fahra ini.
10: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan 200 sekolah mendapat atensi dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan, saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dikatakan, 2025 lalu sudah ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Lanjut Iqbal Najamuddin, 200 sekolah yang sementara mendapat atensi ini dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui program revitalisasi ini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman.
11: Harapannya memang kan sekolah harus bagus tuh supaya suasana anak belajar enak, tenang. Apalagi kan kita selalu disurvei lingkungan pembelajaran. Makanya program revit ini sebenarnya saya kalau secara pribadi ya, itu bagus dilanjutkan karena kuantitasnya lebih banyak sekolah bisa dapat dengan penganggaran. Dan lebih pekerjaan juga bisa lebih terkontrol.
10: Iqbal Najamuddin menambahkan untuk sekolah di 3T, ada beberapa daerah yang memang mendapat usulan perbaikan. Di antaranya Kabupaten Pangkep, Selayar, Luwu Utara, Bone, dan Toraja. Sementara itu, salah seorang warga Fritz Wongkar menilai, masalah sarana dan prasarana yang layak adalah hak dasar dari setiap peserta didik. Lingkungan belajar yang nyaman dan aman tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran. Dikatakan, permasalahan gedung sekolah yang rusak kemudian fasilitas tidak memadai tentu harus menjadi perhatian.
12: Itu sebagai masyarakat tentunya program revitalisasi sekolah ini perlu menjadi program yang berkelanjutan. Dan bukan hanya dilakukan dalam 1 atau 2 tahun anggaran. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu tentunya untuk bersinergi. Sehingga seluruh sekolah yang mengalami kerusakan itu, kerusakannya mungkin ringan atau berat, yaitu mungkin dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas.
10: Fritz menyebutkan banyak tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki sarana dan prasarana dari satu sekolah. Bukan hanya memperbaiki gedung, tetapi juga memastikan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, akses air bersih, sanitasi, serta sarana pembelajaran mengikuti perkembangan zaman saat ini.
13: Dari Makassar, Iin Nur Fahreni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Genre Sulawesi Tengah diharapkan bisa menjadi wadah mencetak remaja kreatif serta agen perubahan penanganan stunting dan pernikahan dini. Iksan Setiadi melaporkan.
14: Forum Generasi Berencana atau Jenre Sulawesi Tengah terus memperkuat peran remaja sebagai agen edukasi bagi teman sebaya melalui ajang kreativitas jenre atau Adujak Jenre 2026. Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Sulawesi Tengah, Nur Yamin, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah menampilkan bakat dan kreativitas, tetapi juga menyiapkan figur teladan yang mampu mengajak remaja menghindari pernikahan usia anak, seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, pendekatan dari sesama remaja dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut dibandingkan melalui orang dewasa.
15: Yaitu misi pada kawan-kawannya itu misi untuk mencegah pernikahan anak, pernikahan dini ya, misi menghindari seks bebas, ya. Dan yang berikutnya adalah narkoba. Jadi itu intinya. Jadi kalau dia yang kreativitas begini dia tampil, harapan kita dia bisa menjadi teladan-teladan yang baik di lingkungan sekolahnya ataupun lingkungan sekitarnya. Karena remaja-remaja sekarang itu kalau dia mau nasihati, dia mesti sesamanya. Nggak bisa kalau orang tua yang nasihati, dia lari.
14: Sementara itu, Ketua Forum Jenre Sulawesi Tengah, Fadil Muhammad, mengatakan selama 15 tahun terakhir, Forum Jenre terus memperluas edukasi melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIK Remaja yang tersebar di sekolah-sekolah. Selain mengedukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting, Forum Jenre juga terus mendorong lahirnya generasi muda yang mampu merencanakan masa depan serta menjadi pelopor perubahan di daerah masing-masing.
16: Sampai saat ini, sebenarnya kami sudah bergerak dari 15 tahun dari PIK Remaja, yang dimana ini PIK Remaja merupakan organisasi yang ada di sekolah, yang dimana fokusnya untuk mengedukasi remaja-remaja yang ada di Sulawesi Tengah, terkhusus untuk pencegahan pernikahan usia anak, dan juga bagaimana mengedukasi tentang stunting dan lain-lain. Untuk isu-isu remaja, Genre Sulawesi Tengah akan terus berkesempatan untuk memberikan sosialisasi kepada remaja yang ada di seluruh 13 kabupaten di Sulawesi Tengah untuk terhindar dari moto kami, yaitu Triad KRR, yang dimana Triad KRR ini katakan tidak pada nikah dini, katakan tidak pada seks bebas, dan katakan tidak pada nafsu.
14: Melalui peran aktif Duta Jenre dan PIK Remaja, diharapkan semakin banyak remaja di Sulawesi Tengah yang mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan juga diharapkan mampu membentuk generasi yang sehat, berkarakter, serta memiliki perencanaan kehidupan yang matang menuju Indonesia Emas 2045. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Darat Kodim 1602 ND mewujudkan kemanunggalan TNI bersama dengan rakyat dengan menyalurkan bantuan meja belajar di desa Aendoko, ND, Nusa Tenggara Timur. Nicholas Makumeli melaporkan selengkapnya.
17: Terima kasih Komandan Kodim 1602 ND telah memberikan meja kursi.
18: Kodim 1602 ND menyalurkan bantuan meja belajar bagi SD Impres Wolomage di Desa Aendoko, Kecamatan Wevaria, sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah pelosok. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan operasi militer selain perang, yakni membantu masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan sesuai kemampuan yang dimiliki TNI. Menurut Dandim, kemanunggalan TNI dengan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui dukungan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Menurutnya, bantuan fasilitas meja belajar tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat.
19: TNI sesuai Undang-Undang TNI yang terbaru ini nomor 3 tahun 2025 ini, yaitu ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, kita menggunakan operasi selain perang. Nah, jadi operasi militer selain perang ini kita membantu masyarakat baik itu bencana apapun itu ya di situ. Kita lihat kemarin sulit dia mengakses pendidikan atau sarana prasarananya tidak ada sehingga ya kita dukung.
18: Penyerahan bantuan diwakili oleh Danramil 03 Detsoko, Letu Infantri Muhammad Nasir. Atas nama Dandim 1602 ND, ia berharap fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa maupun guru dalam mendukung kegiatan belajar-mengajar di sekolah.
20: Harapan kami dengan terdukungnya meja dan kursi ini dapat membuat semangat dalam proses belajar-mengajar kemudian tentunya dirawat dengan baik sehingga masa pakainya lama demikian.
18: Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Lukas menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Kodim 1602 ND beserta jajaran atas perhatian terhadap kebutuhan sarana pendidikan di SD Impres Volomage.
2: Dengan bantuan persediaan yang sudah dibantu oleh Kodim 1602 ini, saya atas nama tokoh dan masyarakat adat ini menyampaikan banyak terima kasih.
18: Dengan adanya perhatian dari TNI AD melalui Kodim 1602 ND, kiranya dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk belajar dengan lebih nyaman dan giat di wilayah pelosok. Dari ND Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kala sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya oleh, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi, jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran. Pendengar, kelalaian kita adalah penyebab utama khusus kebakaran yang sering terjadi.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan QRIS.
7: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
9: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
10: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
11: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
9: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
10: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
9: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
10: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
9: Tapi...
10: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan pagi ini, tepat di edisi siar 29 Juli 2026, dan kita sudah berada di jam 8 lebih 32 menit. Dan masih dikawal oleh Marie Antoinette hingga kebersamaan kita di jam 10 nanti ya. Ya pendengar, tentunya beragam informasi yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda, menambah ruang informasi.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi siswa sekolah terus berjalan, termasuk di SMTK Negeri Kepulauan Yapen yang berada di Distrik Anotori, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Wakil Kepala Sekolah SMTK Negeri Kepulauan Yapen, Beatrice Sumule, tepatnya di hari Selasa 27 Juli 2026, mengatakan program MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para siswa, terutama mereka yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Hal senada disampaikan Harpenas Yantori, siswa kelas 11 asal Waindu, Distrik Rainbawi. Ia mengaku program MBG membantu dirinya bersama teman-teman agar tidak merasa lapar saat mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Meski demikian, ia berharap penyediaan makanan dapat diperhatikan ya. Tentunya penyediaan makanan dapat memperhatikan porsi nasi agar dapat ditambah serta menyediakan lauk yang lebih bervariasi. Mengingat kebutuhan gizi siswa SMA berbeda dengan anak usia SD maupun PAUD. SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah yang menampung pelajar asli Papua dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena belum memiliki asrama, pihak sekolah menyediakan rumah untuk menampung sebagian siswa. Salah seorang guru, Sufanti Bonai, mengapresiasi pelaksanaan program MBG yang dinilai sangat membantu para siswa, terutama bagi mereka yang tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Ia berharap program Makan Bergizi Gratis dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat bagi siswa dalam mendukung proses belajar dan menjaga kebutuhan gizi mereka. Sufanti Bunai menambahkan SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terus berkembang dengan berbagai fasilitas pendukung, namun masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu dibangun dan dibenahi guna menunjang peningkatan sumber daya manusia di Kepulauan Yapen yang unggul dan berkualitas melalui pendidikan.

Ya, dan pendengar, dari berita lainnya masih seputar Kota Serui. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026, semarak merah putih mulai terlihat di berbagai sudut Kabupaten Kepulauan Yapen. Bendera merah putih, umbul-umbul, dan berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan mulai dipasang di rumah warga, sekolah, maupun sejumlah tempat umum. Pemasangan atribut kemerdekaan ini menjadi bagian penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta kecintaan terhadap bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Siloi, saat berbelanja bendera merah putih dan umbul-umbul di sekitar alun-alun Trikora Serui, tepatnya Selasa 28 Juli 2026, mengatakan pihaknya siap menyambut bulan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul, dan ornamen bernuansa kemerdekaan merupakan bentuk perhatian sekolah dalam mendukung instruksi pemerintah daerah melalui Bupati Kepulauan Yapen. Magdalena menilai momentum peringatan kemerdekaan merupakan bagian penting yang harus didukung bersama, khususnya oleh seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui. Sementara itu, Nendi, salah satu seorang pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul di kawasan lapangan Trikora Serui, menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui serta masyarakat yang telah membeli berbagai atribut kemerdekaan yang dijualnya. Ia mengatakan stok bendera dan umbul-umbul serta ornamen merah putih tersedia dalam berbagai ukuran dengan harga yang terjangkau. Sebagai pedagang, Nendi berharap semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat semakin menumbuhkan

Dan semangat kebangsaan dan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga siap menerima pesanan bendera merah putih maupun umbul-umbul untuk kebutuhan kantor, kios, toko, masyarakat, sekolah, dan warga di Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Mace Susi, Mace Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini, macam tak tahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut, toh Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut, beres.
3: Oh no.
1: Susi, Susi, astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya dan juga terhibur bagi Anda yang mendengarkan pagi ini di 96,4 MHz. Dan pendengar, untuk Anda masih terus kami hadirkan beragam informasi-informasi terupdate di ruang dengar Anda. Ya, masih dari Kota Serui, dikutip dari laman rri.co.id. Pendengar, mahasiswa kuliah kerja, ya, mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN kelompok 18 Universitas Cendrawasih yang praktek di Kampung Baroikap, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, menggelar sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa-siswi SD Impres Baroikap yang diselenggarakan di hari Selasa 28 Juli 2026. Dan kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai positif sekaligus memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi diikuti oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan penyampaian materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang usia. Salah satu pemateri, Jane Aprilia Rumayomi dari Fakultas Farmasi Universitas Cendrawasih, mengatakan bahwa edukasi sejak dini sangat penting agar anak-anak mengenal bahaya narkoba dan mampu menghindarinya. Jane menjelaskan bahwa materi yang disampaikan olehnya dengan tingkat pemahaman siswa untuk kelas 1 hingga 3, materi dikemas secara sederhana melalui penjelasan dan contoh-contoh yang mudah dipahami. Sedangkan bagi siswa kelas 4 hingga 6, peserta diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai jenis-jenis narkoba, dampaknya terhadap kesehatan, serta konsekuensi hukum. Ya, para siswa tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka aktif menjawab pertanyaan dan berinteraksi selama sosialisasi berlangsung. Meski demikian, tim KKN mengakui terdapat tantangan saat menyampaikan materi kepada siswa kelas 1 hingga kelas 3 karena mereka masih membutuhkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN kelompok 18 Universitas Cendrawasih berharap dapat berkontribusi dalam membangun karakter generasi muda yang sehat, berpengetahuan, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Ya, dan pendengar, dari berita lainnya, ya, SMA Onate Serui rehab 8 ruang belajar guna menunjang aktivitas belajar mengajar bagi guru dan siswa. SMA Onate Serui Kabupaten Kepulauan Yapen tengah melakukan rehabilitasi sejumlah bangunan sekolah guna menunjang proses belajar mengajar. Rehabilitasi dan pembangunan ruang belajar tersebut bersumber dari dana revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2026. Dari Ketua Panitia Rehabilitasi Gedung Sekolah SMA Onate Serui, Matias Nepat SPT, yang juga Sekretaris Yayasan Anmaraka, mengatakan terdapat 8 ruang belajar yang direhabilitasi, ditambah pembangunan 1 ruang bimbingan konseling. Saat ini proses pengerjaan pembangunan telah mencapai sekitar 80%. Sementara itu, anggota panitia revitalisasi, Rein Martenwowa, mengatakan proses rehabilitasi dilakukan sesuai rencana anggaran dan pelaksanaan atau RAP yang telah ditetapkan oleh konsultan yang ditunjuk. Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga pembangunan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh para siswa dan guru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Pelaksana pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah ini juga terus mendapat pantauan dari Kepala Sekolah SMA Onate Serui Rahel Wayani SPD di tengah berlangsungnya tahun ajaran baru 2026-2027. Dan Rahel menjelaskan dengan ini, kegiatan belajar mengajar siswa belum berjalan secara aktif karena sejumlah ruang kelas masih dalam proses rehabilitasi. Meski demikian, para siswa tetap hadir di sekolah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler serta berbagai persiapan dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026. Dan Rahel Wayani juga mengajak masyarakat setempat dan pemilik hak ulayat untuk terus mendukung proses pembangunan dan rehabilitasi gedung SMA Onate Serui. Ya, dan untuk Anda tentunya di pagi ini, ya, diikuti bersama rri.co.id untuk perbaharui berita Anda. Ya, SMA Onate Serui rehab 8 ruang belajar. Ya, pendengar, di saat ini tepat di jam 8:59 dan saatnya kami akan menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti warta berita tepat di jam 9 pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita